0: dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekrap. Mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekrap di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
12: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
12: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
12: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasar Raya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
12: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. kita menaruh harapan besar agar PCL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

gracias.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini pendengarnya, usai kita ikuti warta berita bersama program 3 RRI. Kita kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kalau tadi kita sempat update informasi dari Twiri Wetan terkait dengan relokasi kandang ayam BUMDES pendengar akibat serangan lalat ya. Kita akan update informasi kali ini dari wilayah Kabupaten Lamongan ya, dari anggota Dewan Lamongan yang mengeluhkan pengurusan KTP karena prosesnya dinilai lamban. Pendengar, untuk Anda yang ingin update informasi juga ya di wilayah Anda, Anda bisa mengirimkan informasi terkait ya di 0851-9626-4186 di WhatsApp kami tentunya ya pendengar, terkait cuaca, kemudian informasi seputar lalu lintas atau informasi lainnya ya di pagi hari ini. Nanti juga kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia bersama program 3 RRI untuk pagi hari ini ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita update dulu terkait dengan informasi dari wilayah Lamongan. Di media sosial yang cukup ramai, cerita anggota dewan yang mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk atau KTP di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan pendengar. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses percetakan, pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data yang disebut memakan waktu hingga beberapa hari kerja. Salah satu anggota dewan, Meta Pramita Nur Aziza, mendatangi MPP Lamongan pada Rabu 8 Juli 2026 untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP elektronik miliknya. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan proses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia menjelaskan pergantian foto dilakukan karena wajahnya saat ini dinilai sudah berbeda dengan foto lama yang ada di KTP. Bahkan, beberapa kali saat berada di bandara, ia diminta menunjukkan identitas lain sebagai pembanding. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil pada 10 Juli atau sekitar 3 hari kerja setelah pengajuan. Selain waktu penyelesaian yang dinilai terlalu lama, Meta juga menyoroti sikap pelayanan di loket yang menurutnya petugas perlu meningkatkan keramahan dalam melayani masyarakat. Ia mengungkapkan saat datang ke MPP, dirinya juga harus menunggu puluhan nomor antrian sebelum akhirnya dipanggil menuju loket pelayanan. Jadi sebagai warga, Meta berharap pelayanan administrasi kependudukan di MPP Lamongan dapat terus diperbaiki baik dari sisi kecepatan maupun kualitas pelayanan. Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Lamongan, Kresti Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP memang mengikuti standar operasional prosedur dari pemerintah pusat. Menurutnya, proses penerbitan KTP elektronik untuk perubahan data seperti foto maupun status pekerjaan membutuhkan waktu maksimal 3 hari kerja. Jadi, lamanya proses penyelesaian bukan disebabkan oleh pelayanan di daerah semata, melainkan juga dipengaruhi sistem aplikasi yang diintegrasi dengan pusat. Jadi, meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kita update kembali informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, pendengar ya. Informasi terbaru terkait dengan Pesta Bola Dunia 2026. Kami akan kembali menyelenggarakan debar ya, atau dengar bareng di hari Jumat, pendengar. Karena memang faktor jadwal pertandingan ini yang diundur, seperti itu ya. Dan akan kembali menyelenggarakan ataupun kita akan bisa kembali bersama mengikuti debar dengar bareng di hari Jumat besok, pendengar ya, pukul 3 dini hari dengan Prancis melawan Maroko. Kemudian pada hari Sabtu juga ya, di jam 2 pagi atau jam 2 dini hari ada Spanyol versus Belgia. Kemudian di hari Minggu pagi pukul 4 dan juga pukul 8 ya, untuk bisa kita ikuti bersama di debar dengar bareng bersama program 1 RRI se-Indonesia. Tentunya pagi hari ini kita akan kembali update informasi dari wilayah Bojonegoro, pendengar. Kali ini ada wujudkan kemandirian di desa Bojonegoro melalui sosialisasi Jatim Puspa Plus, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memacu kemandirian ekonomi desa melalui penguatan sinergi lintas sektor. Upaya ini diwujudkan dengan digelarnya sosialisasi program strategis provinsi, yaitu Jatim Puspa Plus, pemberdayaan BUMDes atau BUM Desa serta Desa Berdaya yang berlangsung di Creative Room lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro Selasa kemarin. Pendengar, pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi sekaligus mempererat kolaborasi dalam menggali potensi desa agar menjadi mesin penggerak ekonomi daerah yang mumpuni. Dalam arahannya, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Catur Prastio menekankan bahwa pengembangan pembangunan desa merupakan tanggung jawab kolektif. Jadi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, sektor swasta hingga elemen masyarakat adalah hal mutlak yang diperlukan. Jadi program Jatim Puspa Plus ini diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh desa-desa di Bojonegoro untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta membenahi tata kelola BUMDes, pendengar. Harapannya BUMDes tidak sekedar berdiri, melainkan mampu bertransformasi menjadi unit usaha yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga optimis bahwa melalui pemanfaatan berbagai program pemberdayaan ini, desa-desa akan tumbuh menjadi mandiri dan produktif, yang diyakini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga Bojonegoro secara menyeluruh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tuban pagi ini pendengar, kita update informasi kali ini dari wilayah Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan kampanyekan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman wereng batang coklat atau WBC secara serentak di 19 kecamatan. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng pada Rabu kemarin pendengar, memanfaatkan drone bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya menekan penyebaran hama sekaligus mencegah gagal panen. Bupati Lamongan Yura Nur Effendi mengatakan bahwa pengendalian secara serentak menjadi langkah penting untuk memutus penyebaran wereng batang coklat yang kini telah teridentifikasi di 19 kecamatan. Menurutnya langkah cepat tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur sekaligus menjaga kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, pendengar. Jadi Lamongan memiliki luas lahan pertanian mencapai 103.483 hektar, terdiri atas 95.745 hektar lahan baku sawah dan 7.773 hektar lahan bukan sawah. Jadi dari total tersebut sebanyak 53.057 hektar merupakan sawah tada hujan, sedangkan 42.688 hektar merupakan sawah beririgasi. Jadi berdasarkan data dari BPS Jawa Timur tahun 2025, Kabupaten Lamongan mencatat produksi padi sebesar 904.928 ton gabah kering giling, tertinggi di Jawa Timur. Jadi capaian tersebut menghadapi ancaman serius juga pendengar dari serangan wereng batang coklat. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan periode 1 Juni hingga 3 Juli 2026, luas areal waspada serangan WBC di Lamongan ini mencapai 2.186,88 hektar dengan tingkat populasi sekitar 10 hingga 20 ekor per rumpunnya. Nah, kalau tidak segera ditangani, hama tersebut berpotensi berkembang hingga 3 generasi dalam satu musim tanam, pendengar, sehingga meningkatkan resiko kerusakan tanaman dan gagal panen. Adapun 19 kecamatan yang menjadi sasaran pengendalian meliputi Sugio, Karangbinangun, Gelagah, Sukodadi, Laren, Karanggeneng, Lamongan, Tikung, Kembang Bau, Sarirejo, Kedungpring, Sekaran, Pucuk, Babat Modo, Maduran, Turi, Kalitengah, dan Deket. Sementara itu tenaga ahli Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Mujibur Rahman yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pemerintah pusat terus memberikan dukungan kepada daerah melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian. Jadi bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional.

ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita update kembali pendengar informasi dari wilayah Lamongan. Kali ini kabar olahraga dari Kemendung Football Academy KFA Lamongan yang tampil sebagai tim terbaik dengan menyabet gelar juara pada dua kelompok usia yaitu U10 dan U12 pada Liga Anak Mekilan 2026 yang resmi berakhir setelah bergulir sejak 12 April 2026. Pada penutupan kompetisi sepak bola usia dini tersebut dilakukan oleh Bupati Lamongan Yuranur Effendi di Stadion Surajaya Lamongan pada Rabu kemarin. Dan Bupati mengapresiasi penyelenggaraan Liga Anak Mekilan yang dinilai menjadi wadah pembinaan sekaligus mencari bibit-bibit pesepak bola berbakat sejak usia dini. Menurutnya semakin banyak sekolah sepak bola di Lamongan menjadi indikator bahwa pembinaan sepak bola di daerah berjalan dengan baik. Antusiasme masyarakat serta dukungan berbagai pihak juga dinilai menjadi modal penting dalam memajukan olahraga sepak bola di Kabupaten Lamongan. Pendengar, sementara itu Ketua PSSI Lamongan Edi Yunan Ahmadi berharap Liga Anak Mekilan menjadi agenda berkelanjutan yang mampu memperkuat proses pembinaan pemain muda di daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, para sponsor, serta seluruh peserta yang telah mendukung kelancaran kompetisi selama hampir 3 bulan. Liga Anak Mekilan ini juga diikuti oleh 7 sekolah sepak bola, yaitu KFA, Taruna Bahari, TKSS, Surya Indah, NDPS, Narayana, dan Akademi Persela. Jadi pada kategori U10, KFA keluar sebagai juara pertama, disusul Narayana di peringkat kedua dan NDPS SS di posisi ketiga. Kemudian pada U12, KFA kembali menjadi kampiun, Narayana menempati posisi runner-up, sementara Akademi Persela meraih peringkat ketiga. Penyelenggaraan Liga Anak Mekilan ini diharapkan menjadi bagian dari pembinaan sepak bola usia dini yang berkesinambungan sekaligus membuka jalan bagi lahirnya talenta-talenta muda Lamongan yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti chat team hari ini bersama program 1 RRI Surabaya untuk nanti kembali menemani Anda di Tuban siang ini. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda sebuah dialog yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Di siang hari nanti ada ruang digital dan ancamannya bagi pelajar membangun generasi cerdas, aman dan berdaya bersama Ketua Duta Damai BNPT Jawa Timur. Nanti Anda bisa mengikuti tepat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RS Surabaya. Kita kembali menemani Anda di Surabaya pagi ini dengan program Jatim hari ini. Kita hadirkan untuk berbagai informasi di wilayah Jawa Timur ya pendengar ya, dengan reporter kami yang akan menghadirkan informasi dalam waktu 1 jam ke depan ya. Kita temani Anda untuk Jatim hari ini tentunya dengan komposisi lagu pop Indonesia. Pendengar, Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

0: Pendengar, informasi di Jatim hari ini, libur sekolah, kunjungan wisatawan Kota Batu tembus 242.000. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Iya, baik. Iya, baik, saudara pendengar. Suasana libur sekolah masih terasa di berbagai destinasi wisata Kota Batu. Arus wisatawan yang datang dari berbagai daerah terus berdatangan dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan sejak 22 Juni hingga Rabu malam kemarin telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menghabiskan masa liburan di Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari pemantauan yang dilakukan terhadap sejumlah usaha jasa akomodasi dan destinasi wisata di Kota Batu. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena baru mewakili sekitar 27% data yang telah masuk dari 90 hotel dan 49 daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan. Tidak hanya jumlah kunjungan yang meningkat, sektor perhotelan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah tercatat mencapai 78,64% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.626 wisatawan yang menginap di berbagai hotel yang tersebar di Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkirakan tren kunjungan wisata masih akan terus berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah pada pekan ini. Untuk itu, pelayanan kepada wisatawan terus diperkuat melalui sinergi bersama pengelola destinasi wisata, aparat kepolisian, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pengunjung. Tingginya kunjungan wisatawan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM di Kota Batu. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang akan tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Jatim hari ini dari Rizky Darmawan. Pendengar ya, terkait libur sekolah, kunjungan wisatawan di Kota Batu tembus mencapai 242.000.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indra Ta Nur Bayuaji meminta petugas terus bersiaga. Laporan selengkapnya akan disampaikan Angela Reska. Silakan, Angela.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda 10 hektar lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji meminta para petugas untuk selalu bersiaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurut warga sekitar, lokasi tersebut merupakan titik rawan kebakaran yang dapat mengancam permukiman warga dan lahan pertanian. Diketahui pada Selasa siang kemarin kebakaran melanda lahan seluas 10 hektar di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan. Api diduga berasal dari Desa Widoro dan tertiup angin kencang hingga merembet ke wilayah Desa Sambong. Beruntung para petugas gabungan dari Damkar Satpol PP Pacitan, Damkar Yonif TP934 dan Kodim 0801 Pacitan dapat segera turun ke lokasi kejadian dan api dapat segera dipadamkan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji yang sempat datang ke lokasi juga mengapresiasi kecepatan warga untuk melapor kepada petugas. Pihaknya juga berharap para petugas pemadam kebakaran terus bersiaga di titik kebakaran karena setiap tahun lokasi tersebut rawan kebakaran. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih Angela Reska untuk laporannya di Jatim hari ini, pagi hari ini pendengar ya. Anda masih bersama Jatim hari ini. Tentunya satu jam ke depan kita akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda melalui reporter kami pendengar di Informasi Jawa Timur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita hadirkan untuk informasi selanjutnya. Semburan gas dari sumur bor di Kabupaten Sampang sempat memunculkan percikan api dan mengundang perhatian warga. Dari BPBD bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi serta memastikan kondisi sementara aman sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. Laporan selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Silakan Khairul.
2: Ya, baik pendengar, semburan gas dari sumur bor yang sempat memunculkan percikan api kini berhasil ditangani BPBD Sampang. Tim memastikan kondisi lapangan di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ompen ini, terkendali setelah melakukan pengecekan langsung. Masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari instansi teknis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Husin menjelaskan, petugas segera memadamkan api menggunakan kain basah setelah memastikan sumber percikan berasal dari gas sumur bor. BPBD juga meninggikan pipa air, pipa agar api tidak mudah tersulut maupun dijangkau warga sekitar. Menurut Muhammad Hozin, hasil penanganan di lapangan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang serta diteruskan melalui bagian perekonomian. Dan laporan tersebut menjadi dasar koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur yang akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan serta pengambilan sampel gas di lokasi.
3: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi, ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah. Dan kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
2: Dia juga menegaskan kondisi sementara dinilai aman. Namun keputusan apakah sumur bor nantinya dapat dimanfaatkan atau harus ditutup permanen masih menunggu hasil kajian BPSDM Jawa Timur. Sampel gas akan diuji di laboratorium sebagai dasar penentuan langkah penanganan berikutnya secara menyeluruh. BPBD juga mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi kejadian tersebut. Area sumur bor telah dipasangi garis pembatas sehingga tidak boleh digunakan untuk beraktivitas sampai pemeriksaan selesai. Warga setempat diminta mematuhi seluruh imbauan petugas demi menjaga keselamatan bersama dan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Demikian dari Sampang Madura, Herul Umam melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan Khairul Umam, pendengar.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, update harga cabai pendengar di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu.
1: Iya, pendengar, saat ini harga cabai rawit merah di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri kini kembali naik meskipun pasokannya terpantau juga masih rendah. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Ketua Asosiasi Panen Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri sudah menjelaskan pula bahwa sekarang ini tersediaan cabai rawit hanya 12 ton atau turun 65,7% dibandingkan normal. Dan namun pendengar, dari segi harga justru naik Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Dan sementara itu pendengar, cabai merah kritis atau CMK juga mengalami penurunan pasokan paling dalam yakni 85%, namun juga harganya ini masih bertahan. Dan untuk harga cabai merah besar justru turun juga pendengar, yakni harganya meskipun pasokannya ini juga menyusut di 77,8%. Dan sudah menambahkan pula pendengar bahwa kip penyerapan untuk cabai industri melalui grower untuk cabai merah besar sebanyak 1,5 ton, cabai ting 8 ton, dan cabai rawit merah 4 ton. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar. Oke, kita akan melanjutkan untuk Jatim hari ini ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi.

0: Mendingan kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk informasi dari Satreskrim Polres Malang, bekuk pelaku perampokan yang melukai lansia dan membawa lari Honda Jazz milik korban di Kecamatan Sumber Puncung. Laporan sama kami disampaikan William. Silakan William.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang menimpa seorang lansia perempuan berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pelaku berinisial DAF, 22 tahun, warga Pakis, berhasil ditangkap setelah sempat menyekap korban dan membawa kabur mobil Honda Jazz milik korban. Peristiwa kriminal ini terjadi pada akhir Juni yang lalu dan diungkap Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Hafiz Basti Akbar, kemarin. Dia menjelaskan bahwa tersangka yang menyewa kamar kos di dekat rumah korban telah mengintai aktivitas targetnya selama beberapa hari sebelum melancarkan aksi. Hafiz memaparkan bahwa DAF masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok, membobol genteng, lalu turun ke garasi dengan tujuan awal mengambil mobil serta mencari kunci dan surat-surat kendaraan. Namun aksi tersebut korban terbangun setelah mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya. Mengetahui keberadaannya dipergoki oleh korban, Hafiz menuturkan bahwa pelaku langsung mengancam korban menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaku kemudian tega menyekap korban menggunakan lakban, mengikat tangan dengan kain dan kaki dengan selimut, hingga korban dipaksa menunjukkan lokasi kunci dan surat mobil. Akibat tindakan sadis tersebut, korban juga mengalami luka korek di leher saat diancam dan kehilangan mobil, STNK serta uang tunai Rp600.000 dan total kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta. Setelah berhasil membawa kabur kendaraan, pelaku berupaya keras untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Hafiz menjelaskan bahwa pelaku sempat membawa mobil tersebut ke kawasan Kepanjen, mengganti plat nomornya dan menempelkan stiker pada bodi kendaraan agar tidak mudah diidentifikasi oleh petugas. Mobil itu kemudian dibawa ke wilayah Kecamatan Jabung untuk dijual, tetapi calon pembeli curiga terhadap hasil usulnya sehingga transaksi tersebut gagal. Pelarian DAF akhirnya berakhir pada 1 Juli 2026 dari Bayangkara. Hafiz mengungkapkan bahwa penyelidikan polisi berhasil mengarah tempat pelaku setelah petugas melacak keberadaan mobil korban di Desa Selamparjo, Kecamatan Jabung melalui pencocokan nomor mesin. DAF kemudian diringkus tanpa perlawanan di kamar kosnya saat sedang bersama pacar menenggak minuman. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, Hafiz menyebutkan bahwa motif utama pelaku yang tidak memiliki tempat pekerjaan tempat ini mereka tampak adalah karena terlilit utang sebesar Rp135 juta. Utang tersebut dipicu oleh gaya hidup pelaku yang tidak seimbang dengan kondisi ekonominya. Atas perbuatannya, DAF kini dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih ada beberapa informasi yang kita akan update untuk di Jatim hari ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Mendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, Persebaya pastikan skuad hampir lengkap jelang Super League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Iya, baik pendengar, Persebaya Surabaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 ini berjalan sesuai rencana. Dan selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Persebaya ini juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik dalam kegiatan media day yang berlangsung kemarin. Dan dalam kegiatan tersebut, ini mempertemukan media dan juga perwakilan bonek maupun juga mitra klub, jajaran manajemen, pelatih, dan pemain yang dimana membuka kesempatan untuk keterbukaan klub sekaligus memperlihatkan berbagai aspek persiapan menuju kompetisi. Dan memang dalam keterangannya sendiri, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi ini mengatakan jika kegiatan ini sebagai sarana untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan juga seluruh pemangku kepentingan dari sepak bola. Dan ia juga menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun memang evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim ini, termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan juga pertandingan uji coba. Dan juga dalam kesempatan tersebut, Chandra ini juga menyebut jika seluruh proses rekrutmen pemain ini dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan juga filosofi dari pelatih. Dan keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis. Dan Persebaya juga memperkuat aspek sport science-nya sebagai bagian dari persiapan musim baru, di mana pendekatan tersebut didukung dengan penggunaan teknologi pengukuran kondisi fisik pemain, penguatan sistem pendukung performa dan sebagainya. Kemudian juga penguatan lain juga dilakukan, termasuk dalam pemantauan kesehatan, pencegahan cedera, proses pemulihan maupun juga peningkatan performa secara terintegrasi. Dan total sendiri ini komposisi yang kemarin diperkenalkan yang ada sekitar 36 pemain yang menghuni tim utama dengan perpaduan baik itu pemain senior, wajah baru serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Persebaya pada musim hari ini. Memang ada beberapa nama-nama yang memang tetap ataupun juga tidak berubah, namun juga ada beberapa pemain-pemain baru yang juga telah diperkenalkan seperti Alec Martin, Ramadan Sananta, Yan Mabella, Miguel Angelo dan juga beberapa pemain. Kemudian juga dalam keterangannya sendiri, Persebaya memberikan kesempatan pada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Ramadona dan Alfredo untuk merasakan atmosfer tim utama. Dan musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain yang statuskan U23, di mana ini merupakan komitmen tim untuk membuka ruang bagi pemain muda. Dan Persebaya juga melengkapi dengan beberapa pemain yang memiliki level pengalaman berbeda di timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, Hernando Ari, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto dan juga beberapa pemain lainnya. Dan diharapkan memang kehadiran dari para pemain ini akan menjadi modal penting bagi Persebaya dalam mengarungi musim depan. Meskipun memang dalam keterangannya sendiri, ini Persebaya menyatakan jika skuad ini merupakan skuad sementara karena masih akan ada lagi perkenalan untuk para pemain-pemain yang akan mengisi kuota baik itu pemain asing maupun juga yang lainnya. Dan dalam keterangan juga Chandra Wahyudi juga menyatakan untuk kesiapan Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung di akhir Juli, ini akan menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan menuju Liga. Berikut keterangan dari Direktur Persebaya Chandra Wahyudi.
2: Supaya jarang ikut langsung Piala Presiden.
3: Iya, ada yang memang kita nggak diundang belum sebelumnya, jadi kita gimana mau ikut dong ya diundang. Tapi memang tahun ini kebetulan diundang. Dan kemudian juga kita sudah bicarakan dengan pelatih kepala juga, tim pelatih memang butuh event untuk pre-season, untuk mencari, membentuk tim ini seperti apa. Dan kebetulan juga timeline-nya pas dengan program kita juga untuk menuju kick-off Super Liga yang nanti di awal September. Jadi kita putuskan bersama-sama ya untuk
1: ada target khusus. Ya, dan sebagian sebagai bagian dari pematangan tim sendiri, Persebaya akan menjalani rangkaian pramusim juga. Selain Piala Presiden juga rencananya Persebaya menyatakan akan menggelar beberapa uji coba atau sekitar 3 uji coba, yakni Anniversary Game dan juga Persebaya Youthcon yang akan bergulir jelang kompetisi musim 2026-2027. Demikian Agustin Iriani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Agustin Iriani. Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, Pemkab Pasuruan rehab jembatan penghubung dua kecamatan yang belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Informasi disampaikan Emil Akbar. Silakan Emil.
4: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Tekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
5: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
4: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
5: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2026.
4: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
5: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
4: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
5: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
4: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu? Ya?
5: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedawu.
4: Aduh, udah lama sekali. Yang disampaikan oleh masyarakat apa, Bu Nina?
5: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng. Ya.
4: Terima kasih. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Tekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Emil Akbar, pendengar. Demikian untuk rangkaian informasi yang terangkum dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terus ikuti, pendengar, ya, informasi-informasi akurat, aktual, dan juga bisa mendengarkan melalui Pro1 RRI Surabaya dan juga aplikasi RRI Digital. Saya pamit, pendengar, di program Jatim hari ini di Surabaya pagi ini. Anda bisa terus stay tune di Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, pendengar. Usai tadi kita ikuti Jatim hari ini ya bersama program 1 RRI Surabaya. Siang ini kita akan berbincang, berdialog terkait dengan tema yang cukup menarik ya. Tadi saya juga sudah infokan sebelumnya untuk tema kita pada siang hari ini. Ada ruang digital dan ancamannya bagi pelajar. Membangun generasi cerdas, aman, dan berdaya. Bersama Ahmad Reza Rafsanjani, Ketua Duta Damai BNPT Jawa Timur, pendengar. Yang mana beliau juga sudah hadir di studio RRI Tuban untuk kita ajak berbincang terkait tema yang menarik ini, pendengar. Dan Anda juga bisa berinteraksi secara langsung bergabung bersama kami siang hari ini melalui live Instagram RRI Tuban atau bisa melalui WhatsApp kami di 0851 96264186. Nah, kalau kita membahas tentang ruang digital tentu dan ancamannya ya, karena saat ini juga kita sudah bukan lagi hidup di dunia yang berbatas-batas, hampir bisa dikatakan nyaris tanpa batas, apalagi adanya ruang yang baru yang muncul di kehidupan kita, pendengar. Informasi tidak terbatas, kita bisa mengaksesnya kapanpun, dimanapun. Bahkan bagi pelajar ini membuka banyak peluang untuk belajar sekaligus berkreasi dan berkembang. Tapi bukan hanya peluang saja, dibaliknya ada ancaman yang mengintai kalau ruang digital ini tidak dibangun dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, bagaimana supaya pelajar ini tidak hanya jadi pengguna teknologi, tapi juga jadi generasi yang cerdas, aman, dan berdaya seperti tema kita pada siang hari ini. Kita akan membahas bersama yang sudah hadir, tentunya sudah siap untuk menyapa pendengar sekalian juga ya di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, ya. Semangatnya masih pagi walaupun sudah siang gitu ya, Mas ya.
1: Iya, benar.
0: Mas Reza, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat, bisa melakukan kegiatan di pagi hari ini dengan RRI dan pendengar RRI.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini sudah menanti-nanti. Kemarin sudah dikabari ketika ada narasumber terkait akan membahas tentang cyberbullying, salah satunya berkaitan nanti dengan pelajar. Jadi saya sudah menunggu-nunggu, kebetulan juga pas dengan saya juga seperti itu ya. Nah, Mas Reza, boleh disampaikan sebelum kita masuk ya ke tema kita, tentunya ruang digital ini. Pengaruhnya seberapa besar sih ruang digital itu, khususnya kalau kita bahas ini kan di versinya untuk pelajar.
1: Iya. Baik, jadi sebelum kita membahas terkait ruang digital dan ancamannya bagi pelajar, jadi kebetulan saya ini diamanai menjadi ketua Duta Damai BNPT Jawa Timur, yang mana mitra strategis dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, yang dimana diisi oleh anak-anak muda yang konsen di ruang digital di dunia maya. Karena penyebaran informasi hoax pada waktu itu sampai hari ini juga, itu juga sangat masif itu. Apalagi hari ini penetrasi internet di Indonesia itu sudah mencapai 80%. Artinya ini angka yang sangat tinggi kan. Nah, ini sisi positifnya adalah keberhasilan pemerintah karena penetrasinya sudah mencapai 80% ya. Tapi ada sisi negatifnya kalau tidak diimbangi dengan digital resiliensi atau literasi digital. Artinya harus diimbangi dengan ketahanan digitalnya supaya tidak terjebak pada bahaya di ruang digital. Nah, nanti ancamannya juga semakin banyak karena pengguna internet juga sampai hari ini itu paling tinggi juga anak-anak muda. Nah, itu pengguna internet terbesar. Mereka menggunakan internet untuk apa sih? Pastinya seperti mata pisau ini, media sosial itu ya. Sisi negatifnya ada, sisi positifnya ada. Tinggal kita mau makainya seperti apa. Banyak sebenarnya anak-anak muda itu bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar, mencari hiburan, bermain game, membuat konten, berkomunikasi, mengikuti tren dan media sosial. Nah, karena ruang digital sudah tidak seperti dulu, hari ini kita mau mengakses apapun itu sudah mudah ya. Lah ini yang sangat bahaya untuk anak-anak muda dan anak pelajar kalau nggak diimbangi dengan literasi digitalnya, Mbak Nisbah. Fakta di Indonesia, di ruang digital, Indonesia itu memiliki sekitar 221 juta pengguna internet. Sekitar 9,17% pengguna internet itu berusia di bawah 12 tahun, Mbak Nisbah. Artinya, ini adalah umur-umur yang sangat rentan. Makanya kemarin pemerintah melalui Komdigi menerbitkan Permen nomor 9 tahun 2026, turunannya dari PP Tunas, itu membatasi anak di bawah 16 tahun untuk penggunaan media sosial, salah satu TikTok, Lebigo, Twitter, YouTube. Nah, ada satu game ini yang sangat berbahaya, yaitu Roblox. Itulah, pemerintah melalui Komdigi itu sudah membatasi akses ini. Supaya apa? Mereka ini tidak terlalu condong terpengaruh di konten-konten media sosial. Ya, karena kita tahu sendirilah, hari ini kadang orang tua itu kan supaya anaknya biar supaya diam ya, ya udah dipegangi HP, disuruh ya udah ini biar enggak rewel lah. Itu juga akan mempengaruhi akhirnya kecanduan kan di media sosial tanpa diimbangi oleh pengawasan orang tua. Nah, itu untuk pemantik mungkin ada satu kejadian yang sangat amat kita menjadi waspada. Itu kemarin di SMA 72 itu yang ada anak pelajar SMA yang melaksanakan penembakan di masjid itu yang sempat viral kan. Nah, itu ternyata mereka itu terpapar di game Roblox. Di situ ada kayak game kekerasan kayak gitulah. Artinya anak-anak hari ini itu sangat mudah terpapar di ruang digital. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ada di daerah-daerah lain karena apa yang dilihat anak-anak hari ini itu kayak mau dilakukan gitu. Nah, itu digital native-nya itu luar biasa anak hari ini itu. Itu yang terkait kasus yang ada di Jakarta. Yang ada di Jawa Tengah kemarin itu ada juga Mbak Niswa terkait ini korbannya perempuan. Mereka itu masih pelajar. Karena anak-anak perempuan ini kan kalau di media sosial itu kan ya mungkin melihatkan dirinya dan live TikTok atau konten-konten TikTok lah, itu dengan kecanggihan AI hari ini pelaku ini mengedit wajah korban itu dijadikan konten, mohon maaf ya ini, pornografi lah. Akhirnya diperas, diancam bahwasanya ini akan disebar lah. Ini akan juga mengakibatkan korban ini depresi ataupun mentalnya down. Inilah salah satu bahayanya di ruang digital. Yang ketiga, cyberbullying. Ini juga sangat bahaya juga karena ancaman di ruang digital itu semakin nyata. Ya kita tahu sendiri kalau biasanya ada nomor-nomor yang tidak dikenal atau ada kayak spam kayak gitulah, itu bentuk ancaman nyata lah. Kalau kita tidak paham ini apa pesannya apa, tiba-tiba diklik lah, itu akan datanya terbaca ataupun nanti yang sifatnya privasi di HP-nya itu akan terkuras lah. Ini bahayanya cyberbullying. Selanjutnya hoax dan disinformasi, ini kan amat paling banyak hari ini. Jadi konsumen, kita anggap konsumen ya, karena di media sosial ya kita itu sebagai konsumen itu juga. Nah, hampir kita tidak bisa membedakan mana hoax, mana konten yang fakta itu hampir kita tidak bisa membedakan. Karena algoritma itu ya begitu polanya, membangun supaya orang itu percaya. satu kali dibagikan, kalau dibagikan berulang-ulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Meskipun itu hoax. Lah, inilah pintarnya, canggihnya algoritma media sosial. Itu akan membaca hal yang mudah viral, mudah yang akan menjadi rame di media sosial. Beda dengan konten-konten edukasi itu amat jarang malahan orang menonton itu. Lah, anehnya ini algoritma. Lah, makanya seharusnya kita juga sebagai orang yang peduli di ruang digital seharusnya mengisi konten-konten di ruang digital dengan konten-konten pendidikan, edukasi, supaya mengimbangi konten-konten yang tadi. Hampir setiap hari saya lihat konten-konten hoax itu berseliweran di media sosial, entah itu benar atau fakta, dan itu diikuti oleh
0: banyak
1: orang dan disebarkan. Nah, akhirnya kan ini sudah tidak bisa dibedakan mana hoax dan fakta. Nah, ada lagi paparan ideologi kekerasan mahasiswa yang seperti saya sampaikan tadi di awal tadi, anak yang terpapar di game Roblox itu, hanya ada kasus penembakan SMA 72. Lah, rekrutmen kelompok ideologi kekerasan ini sekarang ya di ruang digital, siapa yang mau mengawasi mereka kalau sudah di ruang digital ini? Kalau mungkin dulu-dulu kelompok ideologi kekerasan belum ada media sosial, ya tatap muka cara mendoktrinnya itu. Sekarang ruang digital siapa mau mengawasi? Sedangkan orang tua juga enggak peduli ya. Terkadang kalau ada sudah anaknya pegang HP, udah dibiarin. Itu sebagai bentuk supaya orang tuanya juga enggak repot mengawasi anak. Nah, padahal orang tua itu sangat amat penting ketika di rumah mengawasi anak itu aktivitasnya apa. Nah, akhirnya kalau orang tuanya enggak peduli ya anaknya juga ya udah pelampiasannya anak itu di ruang digital, saya lebih aktif di ruang digital karena di rumah tidak orang tua juga enggak peduli, tidak ada obrolan dua arah. Seharusnya di rumah sebagai ruang aman dan nyaman. Tapi kenyataannya orang tua terlepas dari itu, tidak pernah peduli anaknya pakai HP itu untuk apa, di WA grupnya itu isinya apa. Ah, itu Mbak Niswa.
0: Okay. Jadi kalau membahas tentang ruang digital ini ternyata banyak sekali ya Mas Reza ya, terkait dengan dampaknya juga terkait penggunaan ruang digital ini kalau tidak digunakan dengan baik. Benar. Dan tidak diawasi juga. Nah, ini kalau melihat berarti pengaruh kehidupan pelajar dengan ruang digital, pengaruhnya ruang digital terhadap kehidupan pelajar ini juga cukup besar ya.
1: Sangat amat
0: walaupun
1: besar.
0: Kalau tadi disampaikan di awal penggunaannya kalau saat ini di Indonesia sudah 80. Seharusnya bagus seperti ya, itu.
1: Karena ada pemerataan.
0: Pemerataannya sudah cukup merata dengan adanya digital ini, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik tentunya akan memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan khususnya di kehidupan pelajar.
1: Iya,
0: kalau
1: seharusnya.
0: Sebaliknya, tadi sudah disebutkan ada beberapa peristiwa yang sebenarnya bisa di ini ya Mas ya, dicegah seperti itu ya.
1: Benar.
0: Terkait dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Dan yang paling utama pencegahannya paling dini adalah dari lingkungan paling dekat dengan pelajar itu sendiri ya. Ya memang betul ya, kalau sudah mendapatkan akses, kadang-kadang memang orang tua ya sudah abai seperti itu. Dan itu menjadi langkah awal untuk seperti membuat anak terjerumus pada digital ini sendiri ya. Itu kita harus tetap mengawasi ya, entah itu di ruang digital atau di ruang nyata yang bisa dilihat seperti itu.
1: Benar.
0: Nah, kalau sudah misalkan nih Mas Reza terkait dengan ruang digital, generasi muda saat ini kan juga sudah bisa dikatakan melek digital.
1: Iya.
0: Nah, tapi dengan nanti langkah-langkah yang perlu diambil, langkah apa sih Mas yang paling awal ketika misalkan ini baru pertama kali orang tua akan membebaskan anak untuk dapat mengakses ruang digital? Nah, ini seperti apa?
1: Sebenarnya ada langkah sederhana ya. Pertama itu pikirkan sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu. Nah, ini yang perlu kita berikan wawasan kepada pelajar atau anak-anak muda atau anak-anak kita. Kalau kita sudah siap memegangi HP ke anak kita, ya artinya kita harus memberikan pemahaman yang benar-benar untuk menjaga supaya penggunaan media sosial itu baik. Pertama tadi, pikirkan sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu. Terkadang orang itu kan spontanitas ya, nggak pernah, nggak mau apa, saring dulu, dia asal sharing aja. Nah, seharusnya kan kemampuan untuk melihat ini baik apa enggak ya ketika mau saya share lah. Ini yang perlu dipahami bersama itu, pertama tadi, pikirkan sebelum mengunggah atau bagikan sesuatu. Yang kedua, pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, terkadang kita itu nggak mau mencari kenyataan atau kebenaran informasi ini. Kalau pribadi saya dari penggunaan media sosial dari awal ya, mungkin kalau mau apa-apa itu kayaknya saya harus mencari informasinya dulu, ini benar apa enggak ya, kalau mau saya ya? kayak mau saya share ini benar apa enggak ya, takutnya ini malah menyebarkan disinformasi.
0: Betul
1: lagi
0: sekali.
1: Nah, ini langkah kedua. Langkah ketiga, jangan mudah membagikan nomor telepon, alamat, kata sandi maupun OTP. Ya ini yang sering terjadi ya. Ini bukan anak-anak muda, anak pelajar, orang tua pun kadang sering terjadi. Betul, seperti sekali. Ini karena ya mohon maaf, ketidakpahaman tentang media sosial ataupun privasi media sosial, akhirnya mudah membagikan nomor, terus OTP-nya itu tersebar, ataupun kata sandinya yang lemah, mudah dilacak orang. Nah, ini yang sering terjadi. Ataupun ada pesan-pesan phishing atau doxing, lah itu kalau nggak tahu, wah ini kayaknya ada hadiah ini, biasanya kan gitu ya, berbagai macam untuk supaya OTP kita itu diketahui. Itu kan kita kirim, pelaku itu kan kirim kayak undangan kayak gitu. Ya klik ini.
0: Bagaimana
1: gitu,
0: caranya untuk kita dapat akses ya dari
1: pelakunya itu,
0: ya.
1: Akhirnya korban nggak tahu ini benar apa enggak. Keempat, gunakan fitur pelaporan jika menemukan perundungan, ujaran kebencian, atau konten berbahaya. Sekarang ini kayaknya udah banyak ya. Melalui Dinas Perlindungan Anak itu juga ada, kalau ada korban cyberbullying atau kekerasan di ruang digital ataupun di pihak kepolisian, itu aduan-aduan laporan itu sekarang udah banyak lah. Ini tinggal bagaimana kita mengakses itu. Terkadang juga mohon maaf, bingung mau melapor kemana itu bingung karena nggak tahu ya, karena selama ini yang diakses juga nggak, sifatnya yang nggak edukasi gitu. Akhirnya ngelapornya di media sosial yang akan menyebabkan malah itu riuh. Kalau lihat Mbak Niswa di Facebook gitu, kalau ada apa-apa itu langsung diviralkan lah. Ini yang menjadi malah apa ya, runyam, digoreng oleh netizen gitu. Niatnya mau melapor, tapi malah digoreng oleh netizen. Nah,
0: jadi bukan menemukan solusi,
1: bukan menemukan solusi.
0: Masalahnya
1: gitu.
0: Jadi matang, soalnya digoreng.
1: Selanjutnya kelima itu, gunakan media sosial untuk belajar, bergaya, dan inspirasi. Nah, saya kira kalau lingkungan terdekat kita dari orang tua, sekolah, ataupun masyarakat, mengedukasi terkait dengan pemanfaatan media sosial atau ruang digital itu, saya kira anak-anak juga akan terarahkan. Karena sementara ini anak-anak itu nggak tahu ya fungsinya itu apa, Mbak Niswa. Kemarin saya juga itu mencoba untuk membuat pelatihan pemanfaatan AI, ChatGPT, terus aplikasi CapCut untuk editor lah. Anak-anak itu ketika kita berikan materi itu, kasih pemahaman, mereka tuh juga bisa membuat konten-konten positif, Mbak Niswa. Sebenarnya butuh arahan aja sih anak-anak hari ini tuh. Itu langkah sederhana ada 5 tadi, Mbak Niswa. Okay.
0: Kalau kita melihat yang tadi dijelaskan Mas Reza, ini ya juga cukup mudah ya untuk dilakukan ya. Tinggal bagaimana kita memilih saja untuk melakukan atau mengabaikan. Nah, tapi kebanyakan ini malah mengabaikan seperti itu ya Mas Reza. Sehingga kalau kita melihat secara langsung, kalau dilakukan ini akan memunculkan dampak positif penggunaan media sosial ya ketika kita berada di ruang digital. Nah, kalau misalkan diabaikan, nah nanti muncullah fenomena-fenomena yang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Benar. Seperti tadi yang awal dijelaskan oleh Mas Reza, beberapa peristiwa yang pelakunya adalah pelajar seperti itu, dengan
1: rata-rata pelajar.
0: Dengan sumbernya adalah melihat dari ruang digital itu tadi, entah itu game, entah itu media sosial, dan pemanfaat pembatasannya. Pembatasan ini tadi kan dijelaskan juga ya terkait dengan usia Mas Reza, 16 tahun.
1: Melalui Permen Komdigi itu ya, 16 tahun.
0: 16 tahun. Nah ini kan masih, kalau misalkan nih pasti ada oknum-oknum yang nakal seperti itu. Nah bagaimana ketika pembatasan ini digunakan untuk membatasi, sesungguhnya kan yang belum waktunya, seperti kita ketika naik sepeda motor harus punya SIM dulu baru berarti ada batas usia yang diperbolehkan naik sepeda motor. Nah ini kan pasti ada yang oknum-oknum nakal. Nah semacam itu bagaimana Mas Reza?
1: Nah ini menarik Mbak Niswa. Jadi meskipun pemerintah sudah membatasi akses penggunaan media sosial di bawah 16 tahun tadi ya, itu kan berlaku di tanggal 28 Maret kalau nggak salah. Nah ternyata pada keperjalanannya itu masih banyak anak-anak yang masih bisa mengakses kayak Roblox, kayak TikTok, Bigolab dan YouTube. Nah ternyata ini ada manipulasi data, umurnya dijadikan di atas 16. Nah artinya kan juga ini menjadi dilema ya. Orang tua juga nggak mengawasi ya, pemerintah itu kan memberikan peraturan ya harus sinergisitas, berkolaborasi. Nggak mungkin pemerintah itu mengawasi seluruh pelajar Indonesia, tapi harus ada kolaborasi ya, orang tua, masyarakat, guru lah. Orang tua paling utama itu Mbak Nisma, memberikan pemahaman betul lah. Kadang orang tuanya juga bingung, mas ini gaptek HP lah, orang tuanya kan gak paham tentang HP terkadang lah. Anak-anak hari ini tuh digital native-nya tuh luar biasa. Iya, curhatannya orang-orang tua itu HP-nya disandi mas gitu lah. Ini kan juga menjadi dilema juga ya lah. Anak-anak hari ini tuh susah Mbak Niswa, kalau gak dipegangin HP nanti marah, tantrum. Nah, kayak kemarin waktu di blok dibatasi oleh pemerintah itu, kalau Mbak Niswa lihat di TikTok itu banyak anak-anak yang masih umuran SD itu langsung tantrum ketika melihat ada pembatasan apa media sosial itu, tantrum, marah, nangis gitu. Nah ini perlu pemahaman ke orang tua. Salah satunya apa sih orang tua itu untuk ini implementasinya ya, supaya anak itu benar-benar paham bahwasanya pembatasan itu kepentingannya untuk kita bersama, bukan untuk pemerintah atau siapapun. Orang tua harusnya mengajarkan anak tentang etika dan resiko yang mungkin terjadi kalau memakai internet. Itu penting. Enggak hanya sekedar ya udah ini HP untuk kamu. Tapi harus benar-benar diajari etikanya seperti apa, resikonya seperti apa kalau anak tersebut memakai internet. Selanjutnya mencontohkan perilaku yang bijak dan memakai teknologi dan media sosial yang baik. Cerminan anak itu terkadang kan di orang tua. Kalau orang tuanya nggak bijak bermedia sosial, ya anaknya juga akan mencontoh yang tidak baik juga.
0: Betul.
1: Ketiga, memantau aktivitas anak di internet secara langsung atau pakai parental control. Sekarang banyaklah untuk mengontrol anak itu, penggunaan di media sosialnya di internet itu seperti apa, dibatasi di jam sampai jam berapa. Nah, itu sekarang banyak, tinggal orang tuanya juga mau belajar apa enggak tentang digital resiliensinya ini, ketahanan digitalnya. Selanjutnya membuat anak percaya untuk bercerita kalau terjadi pelecehan, penipuan atau cyberbullying. Ini yang perlu kita lakukan bersama. Terkadang anak yang menjadi korban bullying, kekerasan itu gak mau cerita dengan orang tua. Apalagi kalau di ruang digital itu gak akan mau cerita Mbak Niswa, karena ada bentuk-bentuk ancaman juga. Nah, orang tua seharusnya harus mengontrol itu biar gak terlalu jauh ini kasusnya atau korbannya ini gak terlalu jauh, biar ada apa ya, pendekatan preventifnya ini nanti seperti apa ketika ada korban-korban bullying atau kekerasan di ruang digital. Cuma ini semua terkait perang orang tua tadi.
0: Jadi harus mulai memperhatikan ya anaknya Mas Reza yang terkait dengan penggunaan handphone salah satunya, karena memang salah satu akses yang paling dekat adalah dengan handphone itu sendiri. Yeah. Jadi kalau misalkan saat ini sudah terlanjur ya, maksudnya terlanjur itu sudah anak sudah memiliki akses bebas terhadap ruang digital, nah ini bisa mulai pendekatannya dengan ditanya,
1: yeah,
0: benar. Kesibukannya, misalkan anak lebih suka menyendiri di kamar atau lebih suka dengan handphone daripada dengan keluarga, ini perlu
1: diwaspadai
0: ya, iya betul Mas Reza ya.
1: Dicurigai.
0: Jadi benar-benar harus mulai diperhatikan. Nah misalkan belum, nah ini ketika akan memberikan, karena memang anak-anak zaman sekarang juga sangat membutuhkan ya pelajar ya Mas Reza ya.
1: Yeah.
0: Ujian juga kadang ada yang menggunakan handphone seperti itu. Jadi kan perlu untuk benar-benar mengakses handphone. Nah kalau misalkan belum dan akan, nah ini bisa dibuat seperti contohnya misal perjanjian seperti itu ya, ya. Untuk nanti kedepannya bisa lebih terbuka dengan orang tua atau ya,
1: benar.
0: Bagaimana caranya, langkah-langkahnya ya bisa disesuaikan dengan kebiasaan dari keluarga itu sendiri.
1: Itu kan kalau untuk di lingkungan keluarga ya. Nah, kalau ngomong pelajar itu kan juga peran guru penting juga ya Mbak Niswa. Nah sebenarnya guru juga mempunyai peran di situ. Salah satunya ya mengajarkan cara pakai internet yang aman dan bertanggung jawab dan mengenal konten yang berbahaya. Nah, ini lebih ke peran guru. Selanjutnya menambah soal keamanan digital ke dalam mata pelajaran. Nah di pelajaran mungkin di sekolah kayak TIK itu ada ya. Nah itu mungkin bisa menjadi pelajaran, artinya guru memberikan pemahaman tentang keamanan digital dalam mata pelajaran. Sekarang Kemendikbud juga lagi gencar-gencarnya kok soal pemahaman bullying di ruang digital itu, atau konten-konten yang itu tidak baik di ruang digital itu juga menjadi PR Kemendikbud juga kok hari ini. Nah, selanjutnya itu mengenali tanda-tanda kejahatan cyber dan cara melaporkan ke pihak terkait. Nah, kalau semisal orang tuanya tidak mampu ya, ini kan peran guru. Anak ini ketika menjadi korban, yang menjadi penjembatan adalah guru. Harus lapor kemana? Tadi mungkin ada Dinas Perlindungan Anak. Kalau di pusat kan ada KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak ya. Ataupun di kepolisian. Nah, atau di Kemensos. Kemensos itu kalau sudah menjadi korban biasanya. Nah, itu ada nanti ada apa? Pemulihan korban. Nah, ini guru juga harus memberikan pemahaman ini. Anak nggak akan mau cerita kalau kita nggak terbuka juga. Masalahmu apa? Tanda-tandanya mudah kok, Mbak Niswa. Kalau anak itu sudah suka menyendiri, terus ruang sosialnya itu kurang, itu pasti ada indikasi anak ini ya mungkin ada menjadi korban bullying atau kekerasan atau cyberbullying. Selanjutnya saling membantu kalau ada hal-hal buruk di internet yang muncul baik di sekolah ataupun di rumah, Mbak Niswa. Itu peran-peran guru. Guru juga punya tanggung jawab selain orang tua, karena ini konteksnya pelajar tadi ya Mbak Niswa.
0: Jadi kalau misalkan, karena memang tadi juga sudah disampaikan Mas Reza ya, terkait pemerintah ini membuat aturan bagaimana baiknya, tapi juga tidak bisa terjun secara langsung.
1: Benar.
0: Ya butuh untuk sinergitas antara yang paling dekat, kemudian dengan ring 1, ring 2, dan ring-ring setelahnya, sehingga nanti bisa maksimal terhadap dengan aturan-aturannya. Mungkin kalau lebih lanjutnya dengan ini Mas, seperti kalau kita misalkan akses itu verifikasi datanya ya dengan misalnya mungkin KTP
1: ya,
0: nah
1: benar.
0: Itu mungkin lebih lanjut lagi ke depannya seperti itu, untuk memang benar-benar membatasi sehingga tidak adanya data yang diselewengkan.
1: Benar.
0: Nah itu. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tentang tadi ya, mengisi link ataupun menyebarkan nomor telepon dan juga alamat, nah ini salah satunya ya. Kalau sekarang kan menyikapi ruang digital ini banyak sekali seperti campaign seperti itu, anak-anak zaman sekarang juga kan seringkali mengikuti campaign. Salah satunya mungkin persyaratannya akan harus melampirkan nomor WhatsApp, juga alamat rumah. Nah, hal-hal yang semacam itu apakah masuk ke dalam nanti ancaman di ruang digital, atau mungkin bisa kalau misalkan tidak klik link atau tidak menyebutkan kata sandi dan juga OTP, Mas Reza?
1: Oke. Okay. Ya, terkadang kita itu takut juga ya kalau ada kayak kegiatan apa gitu harus menyematkan nomor WhatsApp, apalagi KTP. Nah, ini kadang juga kita dilema. Ya, saya sendiri kadang masih takut, Mbak Niswa. Fungsinya KTP ini apa? Kalau kok diminta lah, apakah data saya ini aman? Nah, itu Nah, biasanya ada pernyataan pertanggungjawaban nanti. Kalau ini campaign-campaign yang sifatnya positif, dia juga tidak akan menyebarkan data itu seenaknya. Sudah ada perjanjian dengan peserta juga, bahwasanya biasanya di Google Form itu kan memastikan dan menjamin data diri peserta itu aman gitu, data diri peserta pelajar itu aman, dipastikan aman. Nah, yang sering bocor itu ketika malah kita itu ngeklik yang tidak jelas. Nah, nomor kita itu nggak tahu tiba-tiba kayak saya sendiri itu sering ditelepon nomor yang nggak dikenal. Ya, kita pernah dengar kan ada kebocoran data itu lah. Ya mungkin nomor telepon kita yang hari ini kita pakai itu ya semua orang udah bisa mengakses gitu. Nah, itu perlu digital resiliensi, ketahanan digitalnya. Nah, ini tadi tugas-tugas guru, tugas orang tua, tugas lingkungan masyarakat ataupun pemerintah selalu menggencarkan bahayanya di ruang digital kalau enggak ada pemahaman literasi digital. Ya amat bahaya kok hari ini. Kebanyakan anak-anak muda, anak-anak pelajar itu ngeklik kayak apa gitu. Kalau melihat di media sosial ya, menjadi korban modus penipuan di media sosial.
0: Sering kali itu.
1: Nah, kalau kita telusuri ternyata anak ini ya tidak ada pemahaman tentang literasi digitalnya tadi, Maniswa.
0: Jadi kalau misalkan dari orang tua harus memperhatikan, kalau dari ranah pendidikannya memang harus benar-benar diselipkan terkait
1: literasi
0: dengan
1: digital
0: literasi digital tadi ya Mas Reza ya. Nah, ini kalau fenomena judi online ini kan juga sekarang menjadi masalah bukan hanya yang sudah bekerja saja ya, bahkan sudah menyasar usia muda juga. Nah, ini bagaimana fenomena ini yang perlu sebagai bukan hanya orang tua, mungkin ya ketika kita memiliki orang terdekat yang masih di usia pelajar yang bisa jadi menjadi salah satu sasaran dari fenomena ini, Mas Reza?
1: Ya, itu juga menjadi perhatian penting ya bagi pemerintah juga terkait judi online itu. Ya, karena situs-situs judi online itu sampai hari ini pemerintah juga berupaya untuk memblokir ya, menutup akses itu. Tapi ya kecanggihan para pelaku judi online ini juga pandai gitu, coba pakai situs-situs gelap, VPN atau apa, itu kan juga bisa akhirnya mengakses lah, serba susah. Dan yang perlu digarisbawahi ini, hari ini judi online tidak menyasar ke orang-orang tua ya, ke pelajar itu juga banyak ternyata yang akhirnya putus sekolah karena dia sudah kayak, saya anggap kayak judi kayak kecanduan gitu, harus direhab juga, harus ada pemulihan secara psikologi juga, Maniswa. Ya, benar-benar kayak candu gitu. Dan itu benar bahaya. Setidaknya kalau di ruang digital, ketahanan kita itu tahu ini situs yang bahaya. Nah, kalau sudah itu bahaya, ya jangan diklik. Ataupun kalau kita berikan pemahaman keagamaan, ini penting. Nah, kalau judi itu kan sudah pasti ya nggak boleh kan dalam agama. Nah, ini penting juga orang tua memberikan pemahaman keagamaan supaya anaknya terselamatkan. Nah, selain memberikan pemahaman tentang digital, juga pemahaman tentang keagamaan. Nah, ini penting bagi orang tua. Jangan sampai anaknya disibukkan di ruang digital. Masa satu hari itu, lah ini anehnya juga, Mbak Niswa, di Indonesia itu pemakaian media sosial itu rata-rata di atas 6 jam. Nah, seharusnya kan minimal itu 6 jam gitu, nah pemakaian media sosial. Nah, di Indonesia rata-rata itu di atas 6 jam. Nah, ini kan sudah kecanduan kalau udah di atas 6 jam ini. Nah, kalau semakin anak itu megang HP, semakin potensi hal-hal yang buruk itu dilakukan kalau nggak diimbangi dengan literasi digital. Makanya kontrol orang tua penting. Nah, disuruh interaksi sosialnya aja dikuatkan,
0: diperbanyak
1: di lingkungan rumah itu, sering ngobrol, sering menanyakan kabar anak, kegiatan anak, ataupun aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya, banyaklah sekarang aktivitas-aktivitas minimal kalau weekend, biar anak itu nggak liburan kan biar nggak main HP, ya udah diajak mancing atau diajak jalan-jalan. Ya itu kan juga menjadi program komdigi juga, saat sehari tanpa pegang media sosial juga menjadi sosialisasi komdigi gitu ke anak-anak.
0: Oke, jadi kalau misalkan dulu waktu zaman saya ataupun Mas Reza kecil, mungkin ini hal yang mudah ya Mas Reza ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: iya.
0: Sekarang mungkin agak sulit untuk dilakukan. Benar.
1: Kayaknya juga kita jarang ya lihat anak-anak sekarang itu pulang sekolah terus main ke mana gitu. Iya. Kalau dulu kan cari burung kayak gitu
0: pun
1: terus.
0: Kadang pun main tetap ya bersama-sama main bareng ya gitu. Jadi sama-sama menghadap gadgetnya, cuma bersama-sama gitu aja Mas Reza, bedanya ya. Jadi beda, kalau dulu aktivitas fisik yang dilakukan, sekarang aktivitas otaknya ya.
1: Iya,
0: tapi
1: benar,
0: dengan
1: benar.
0: Mengurangi aktivitas fisik ini juga sangat-sangat mengganggu terkait dengan nantinya kedepannya anak ini, apalagi masih dalam usia pertumbuhan.
1: Ruang sosialnya kurang, makanya itu saya contohkan, kalau dulu itu kan nggak kehabisan ide itu kalau kita mau kayak bosan itu harus ngapain, main bola atau cari burung di mana gitu setelah pulang sekolah atau setelah pulang ngaji lah, itu ada aktivitas tersendiri kalau anak-anak dulu itu ya, jadi nggak kepikiran pengen main HP gitu. Nah, anak-anak hari ini kayaknya saya lihat juga udah jarang ya, udah pulang sekolah ya udah
0: langsung ngadem di kamar, langsung buka ya.
1: HP gitu.
0: Game yang satu sudah bosan, ganti game lainnya.
1: Ya, benar,
0: seperti
1: benar,
0: itu. Ini menjadi sebuah cerminan yang perlu kita agak rubah seperti itu ya pendengar ya, terkait dengan penggunaan gadget ini, sehingga tetap tidak hanya di media sosial saja, kita banyak temannya bersosial di media sosial ya, di ruang digital, tapi di ruang nyata juga tentu harus bersosial. Nah, kalau itu tadi kan terkait dengan ruang digital dan ancamannya bagi pelajar, Mas Reza. Nah, kalau tema kita kan juga membangun generasi yang cerdas, aman, dan berdaya. Nah, ini bagaimana? Apa yang dimaksud dengan membangun generasi cerdas, aman, dan berdaya ini di dalam penggunaan ruang digital saat ini, Mas?
1: Baik, artinya tadi kan itu lebih banyak ke ancamannya ya. Untuk membangun generasi yang cerdas dan berdaya itu pastinya kita belajar dari masalah-masalah tadi supaya anak-anak ini menjadi generasi emas, karena bonus demografi itu tahun 2045 ya kalau nggak salah, itu kan kadang-kadang menjadi generasi emas. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan media sosial akan menjadi generasi cemas. Nah, Mbak Niswa, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah campaign kayak ini Duta Damai ya. Duta Damai itu membuat kayak penyebaran konten positif. Nah, itu setiap pokoknya seminggu itu 5 kali kayak Duta Damai itu membuat konten-konten positif, kontra narasi ketika ada hoax atau apa lah. Ini kan untuk ketahanan diri kita dan berdaya juga kita. Nah, ini bisa dilakukan oleh pelajar. Tapi hari ini Mbak Niswa, saya lihat juga di media sosial, karena kita itu tugasnya kan di ruang digital. Anak-anak hari ini juga sudah banyak juga yang konten-kontennya itu positif, terus edukasi juga udah banyak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang negatif itu juga banyak juga gitu kalau melihat datanya. Tapi yang harus kita apresiasi itu ya yang positif juga. Saya senang kalau lihat anak-anak pelajar itu bisa membuat konten-konten positif, apalagi kayak ini mau musim MPLS ya.
0: Betul.
1: Atau kalau di madrasah itu mata muda ya, itu konten-kontennya persiapan MPLS itu menarik-menarik gitu ya, akhirnya bikin orang penasaran gitu. Itu menyebarkan konten positif itu supaya anak-anak generasi pelajar itu bisa berdaya saing dan menjadi generasi yang cerdas. Terus melawan hoax dan ujaran kebencian, ini juga menjadi tugas kita bersama, memberikan pemahaman. Ya, semakin banyak lingkungan melakukan sosialisasi ini, pemerintah melakukan sosialisasi ini, ya pelajar juga akan teredukasi bahwasanya melawan hoax dan ujaran kebencian itu salah satu tugas pelajar gitu, tugas kita. Nah, selanjutnya menolak bullying dan kekerasan. Nah, ini selalu kita kampanyekan juga di sekolah-sekolah supaya kita menjadi pelajar yang cerdas dan berdaya saing dan damai ya harus kita menolak bentuk segala bullying dan kekerasan dan paham intoleransi di sekolah. Dengan apa? Kita lebih peduli ke teman kita. Kita lebih punya empati ke teman kita. Ketika teman kita ada yang punya masalah, kita mencoba menjadi teman yang lebih peduli. Makanya kalau nggak salah, pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga mempunyai program teman sebaya, lebih peduli temannya itu kalau ada apa-apa. Ini tanda-tanda supaya anak-anak muda atau pelajar ini punya peran penting di momen bonus demografi ini punya peran penting. Nah, itu Mbak Niswa salah satunya.
0: Jadi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Ini bukan hanya terkait dengan Duta Damai saja ya Mas Reza, iya, ya. Ini bahkan semuanya, karena tadi salah satunya ya teman sebaya itu memang bukan hanya terkait dengan, kalau yang paling sering teman sebaya itu untuk mensosialisasikan seperti contohnya duta anti narkoba. Benar. Nah itu juga ya terkait dengan bahayanya. Nah ini bahaya, yeah, terkait dengan ancaman ruang digital ini juga perlu untuk disosialisasikan, untuk ditularkan juga, yeah. Misalkan kita sudah
1: banyak duta-duta kok sekarang, duta genre, duta anak atau apa itu banyak. Nah ini yang harus kita gencarkan untuk menyebarkan ke sekolah-sekolah, ke instansi manapun. Semakin banyak pelopor-pelopor ini kan semakin mempermudah pemerintah juga menyampaikan pesan tadi itu. Saya kira kalau sudah banyak pelopor penggerak ini yang sifatnya positif, ya semakin berkurang hal-hal yang negatif ini, Mbak Niswa.
0: Jadi sehingga ruang digital yang tanpa batas ini bisa bersama-sama di ini ya, sedikit ada batasnya ya Mas ya. Walaupun kalau memang kita mencari batasnya seberapa, kita tidak tahu karena memang tidak terbatas itu tadi, yeah, ya. Tapi bagaimana cara untuk penggunaannya juga kita perlu untuk mengetahui, dan dengan cara apa ya. Tadi sudah disebutkan Mas Reza beberapa caranya, salah satunya bukan hanya terkait dengan konsumsi kita, terkait konten-konten yang edukatif ya, karena kadang-kadang kalau misalkan kita mengharuskan konsumsi yang edukatif, kita juga perlu mengingat bahwa ruang digital ataupun media sosial salah satu fungsinya juga sebagai hiburan seperti, yeah, itu ya. Tapi tidak melulu juga kita terus harus mencari hiburan di media sosial atau di ruang digital. Jadi jangan melupakan ruang nyatanya demi konsumsi ruang digitalnya, mengakses ruang digitalnya. Jadi harus dimanfaatkan secara baik-baik. Nah, untuk pemanfaatannya saat ini kan ya juga sudah banyak ya Mas Reza ya, kalau kita melihat bagaimana para pelajar ini memanfaatkan ruang digital, salah satunya tadi mulai muncul yang namanya duta seperti itu, yeah, ya. Nah ini kan kalau dulu kan akses yang didapatkan ini juga cukup sulit ya untuk informasinya, perlu, yeah, akses yang lebih effort lagi daripada saat ini. Kalau sekarang kan buka media sosial, akses mungkin dari duta apa kita mencari infonya sudah dibuka atau belum, pendaftarannya lebih mudah saat ini, yeah, seperti itu ya. Nah kalau terkait dengan komunitas ini Mas Reza, kalau kan tadi kan ada orang tua, kemudian pemerintah, ada guru, salah satunya juga duta damai terkait dengan ketahanan digital. Kalau peran komunitas menurut Mas Reza bagaimana, komunitas dan lingkungan dalam membangun ketahanan digital pelajar?
1: Oke, kalau peran komunitas atau lingkungan di sekitar kita ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah membiasakan untuk saling menjaga ya, kayak tadi sih, lebih peduli, lebih punya empati, meningkatkan dan mendukung pakai internet untuk hal yang baik. Terus menjauhi anak dari pergaulan yang berpengaruh buruk seperti intoleransi, bullying, kekerasan. Terus membantu anak mengenal dan mencegah anak mengikuti atau menjadi korban kejahatan di internet. Ya hampir sama Mbak Niswa, artinya peran-peran ini poin-poinnya hampir sama, peran guru, peran orang tua, peran komunitas. Nah, yang perlu digarisbawahi, komunitas itu sekarang juga harus pilih-pilih juga. Komunitas yang baik atau yang nggak baik itu banyak juga. Ya kita tahu sendirilah, kalau komunitas orientasinya untuk edukasi ya saya kira itu baik. Nah, ada komunitas yang mengarahnya menjadi buruk. Ya kayak komunitas, mohon maaf ini, di game Roblox itu, kalau yang kasus di SMA 72 kemarin itu, ada namanya komunitas TCC, True Crime Community. Nah, ini kelompok baru oleh kelompok-kelompok kelompok teroris ya. Ini saya anggap teroris mereka ini, kelompok-kelompok ekstrim, karena sudah mengancam keamanan dan keselamatan orang lain kan. Dan ini masih pelajar. Nah, itu ada komunitasnya. Nah, harus benar-benar bisa memilih komunitas yang baik dan enggak. Nah, salah satu komunitas yang menurut saya itu bahaya dan itu sekarang berseliuran di ruang digital, khususnya di game Roblox ataupun di TikTok, itu salah satunya komunitas TCC tadi, True Crime Community. Nah, ini yang kita kejarkan di sekolah-sekolah juga, Mbak Niswa. Jadi Duta Damai itu sampai hari ini ingin dan selalu menjalin kerjasama dengan sekolah, apalagi momen MPLS ini atau mata muda kalau di madrasah, harapannya bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah atau madrasah mensosialisasikan tentang bahaya ini tadi, entah itu komunitas atau itu penggunaan di ruang digital, Mbak Niswa.
0: Oke, kalau menurut Mas Reza, generasi yang tangguh di ruang digital ini generasi yang seperti apa, Mas?
1: Generasi yang tangguh di ruang digital itu yang bijak bermedia sosial dan berani melapor ketika ada masalah apapun di ruang digital. Itu adalah generasi yang tangguh menurut kami. Karena ya seperti yang kita lakukan juga ketika menjadi Duta Damai BNPT Jawa Timur, ya kita penggunaan media sosial yang bijak pastinya. Dan kita menyebarkan konten-konten yang positif. Dan yang kedua, kita tidak terpengaruh di konten-konten ruang digital yang sifatnya itu mengarah ke kekerasan. Nah, ini. Dan berani melapor.
0: Berani
1: yang terakhir itu, berani melapor. Terkadang kita ada kasus apa di media sosial ataupun di lingkungan kita, kita itu nggak berani melapor. Laporkan saja, nggak apa-apa. Itu akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berkaitan. Kalau kaitannya dengan anak-anak, mungkin ada dinas perlindungan anak. Kalau kaitannya dengan kejahatan, mungkin dengan polisi. Berani lapor, jangan didiamkan kalau ada masalah itu. Jadi, itu nggak akan menyelesaikan masalah kalau didiamkan, Mbak Niswa.
0: Masalahnya tetap berlanjut seperti
1: itu ya,
0: Mas Reza.
1: Ya, tugas menjadi anak-anak muda hari ini, menjadi pelopor.
0: Oke, sebagai penutup Mas Reza, karena tidak terasa ya sudah hampir pukul 11 ya, pesan untuk pelajar Tuban khususnya ya, ataupun pelajar secara umum agar tetap aman, cerdas, dan juga produktif serta berdaya di dunia digital.
1: Baik, pesan saya terakhir, ini mau momen MPLS dan mata muda, harapannya anak-anak pelajar di Tuban itu mendapatkan materi yang bagus dan lebih baik, karena media sosial hanyalah alat. Dampaknya ditentukan oleh cara kita menggunakannya. Jadilah yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan begitu kita mendapatkan pemanfaatan media yang lebih baik. Itu sih.
0: Oke, jadi kita benar-benar harus bagaimana caranya, karena kita memang sudah terpapar dengan dunia digital ini ya, ruang digital ini, pendengar, dan ini hal yang baik kalau memang dimanfaatkan dengan baik, dan akan menjadi negatif juga kalau misalkan kita tidak memanfaatkan dengan baik, seperti pisau ya Mas ya. Pisau itu tergantung siapa yang menggunakan. Kalau misalkan yang digunakan ibu-ibu paling dipakai masak ya di dapur ya. Atau kalau ini yang niatnya jahat, pisau dapur pun bisa jadi alat untuk kejahatan.
1: Benar.
0: Jadi memang benar-benar ruang digital ini suatu hal yang bukan lagi awam ya untuk kita ya. Karena sudah lama juga kita menggunakannya. Jadi bagaimana dengan adanya ruang digital ini tidak menjadi ancaman bagi pelajar dan juga bisa membangun generasi cerdas, aman, dan juga berdaya. Itu tadi pendengar ya, dialog kita

untuk dunia, untuk ruang digital bagi pelajar ini. Semoga bisa lebih baik lagi penggunaannya, pemanfaatannya, supaya pelajar di Indonesia secara umum, secara luas memang bisa jadi generasi yang cerdas, aman, dan juga berdaya. Dan mendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

0: Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini, karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidila. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swag Gumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Niswatul Hasanah, pendengar kembali ditemani oleh Hasna. Tuban siang ini hingga Tuban sore ini, siaran edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Kami akan jeda azan duhur tepat pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: jadi. Senandung keroncong dan campur sari menemani aktivitas Anda siang hari ini. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Siap menemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu campur sari dan keroncong di siang hari ini. Satu telepon berdering, kira-kira ada siapakah di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, Sekar Sari.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini pun gak pernah ngaji panjenengan sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat walafiat panjenengan pripun.
1: Sehat selalu.
0: Aku
1: selalu monitor terus. Siapapun yang on air saya mengerti semua. Tapi saya kemarin saya gak bisa naik, Mbak. Masya Allah, Mbak. Kepantal terus, Mbak.
0: Pangapunten sangat.
1: Betul apa-apa, memang ya, selalu pendengar setia ya. Warpe munggah ya kepantal. Terkadang Mas ini kepantal kayak Mas Bujang, nopo ke di pantai Mas Bujang, kayak Mas Darwoto, nopo ya Allah, angin dera akhirnya.
0: Enje. Monggo, sesekaranipun lagu menopo. Mungkin
1: panjangan bahasa Pina dengan Rayu Sibirice, dan keluarga.
0: Amin.
1: Rezeki ini milih Pak Barga, ngasih kagem sama ibadah, nonton selama di Mekah Madina.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Tapi bisa lagi jahit panjangan, kati sinan bunang, mugi-mugi, panjangan. Ijai panjenengan sedaya keluarga nggih Mbak nggih.
0: Nggih, panjenengan nggih ngoten nggih, doa baik kembali.
1: Barakallah, Gusti Allah ngijabahi.
0: Amin Allahumma amin.
1: Tak kintu ratus salam nggih jeng.
0: Monggo, napa?
1: Nek kagem majul panas jasa matur sembahyang wonten kitu nipun wolak bali kat Wonten sakit minggat dalam Mas Julpan, Mas Bucak yang matur suwun. Usaha-usaha di pintu ini Mas Bucak wonten sakit minggat dalam Mas Bucak yang Mas Darwanto ingatan. Darwanto ikhlas buat sakit minggat, ngapunten. Mugi sehat selalu dari keluarga Mbak Ii.
0: Amin,
1: ye.
0: Allahumma amin.
1: Kasih Pak Jenengan. Maka kunjungan sekarang ini pun nanu, Mbak.
0: Pripun, apa?
1: Jalak putih.
0: Jalak putih, Nje, siap.
1: Mangke mugi selalu sehat selamat tugas semoga sehat selalu.
0: Nggih.
1: Nanti kalau perlu hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
1: Selamat jaga kesehatan, jaga keselamatan ya.
0: Nggih, siap.
1: Yang terakhir jaga kecantikan.
0: Siap.
1: Salam punya tanpa terkecuali Mbak.
0: Siap.
1: Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Lagu Jalak Putih nanti siap dihadirkan. Anda bisa gabungan dan berbagi informasi sekaligus request lagu di program Sekar Sari edisi hari ini. Ada yang berdering kembali, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Sekar Sari.
2: Senandung keroncong dan campur sari.
0: Nje, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak Asna.
0: Sugeng
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Bujang?
2: Alhamdulillah, nge. Sehat-sehat kemawon, Mbak Asna.
0: Nge.
2: Hai, saya kemawon.
0: Nge.
2: Awang telepon, pripun, Mbak Asna.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Cuaca nge, cerah, Mbak Asna. Nge.
0: Cerah berawan.
2: Nge, kami temiki nge, curah sangat.
0: Sami nge.
2: Mbak Asna nge. Oh nge, Mbak Asna. Iwan tolong nge, mangke diputerakan. Sesekarane
0: napa
2: bondo sing tuwa cocok wonten iki.
0: Duka. Napa nggih?
2: Lowongan, Mbak Asna.
0: Lowongan?
2: Nggih, lowongan.
0: Lowongan
2: cewek sing nyanyi nggih.
0: Lowongan kerja, napa lowongan napa?
2: Nggih. Napa mawon iki nggih cocok iki lowongan.
0: Nggih, siap.
2: Siap napa mboten niki nggih?
0: Wonten nggih.
2: Terus salam nggih kagem Engkang nembe mandap niku wau. Lek mut nggih. Nggih. Sugeng siang ki wonten. Kang Sarwoto ki sugeng siang ki wonten Pak Setiawan. Ki wonten Mbak Ii Mas Budi ki wonten Mama Yu nggih sugeng siang ugi. wonten Kang Tamatiarto, Mas Soliki,
0: yeah.
2: Kang Jarwoto, nggih, yang ugi wonten Sujasmini Parasma.
0: Siap. Ugi
2: Cak Wanto, ugi wonten Mbak I, Mas Budi, ugi wonten Mas Zulfan, ugi wonten Mbak Sutrini, nggih. Samudiane kemawon, Mbak.
0: Siap,
2: nggih. Siang lan sugeng midang dagen. Dagen Mbak Asna, sugeng siang, sugeng ayo ngati. Matur sembah nuwun Mbak Asna nggih, wekdal ugi sesekarane. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Nggih, siap.
2: Pirang langkung. Ngapunten dan nyun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bujang. Matur nuwun sanget selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Masih di program Sekar Sari, langsung saja dihadirkan dua lagu requestan dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Lagu Jalak Putih dari Iren Gea menemani aktivitas Anda.

Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Tuban edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Nanti boleh gabungan lagi program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban, edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, masyarakat Desa Twiriwetan, Kecamatan Maraura, Kabupaten Tuban sepakat untuk meminta agar kandang ayam milik BUMDES direlokasi karena menimbulkan wabah lalat yang mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Witra Dila melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah warga Desa Twiriwetan, Kecamatan Maraura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam milik BUMDES Gemaripa karena banyak lalat yang ditimbulkan, sehingga warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi. Salah satu masyarakat, Haryadi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ini tidak hanya berdampak negatif kepada penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi saja, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Ia mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
2: Sangat mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini, karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat itu sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDES Gemaripa, Sagaf, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia ngeklaim bahwa sebelum membangun dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter serta mengundang warga ke kantor desa.
3: Keluhannya mungkin terkait lalat ya?
4: Iya.
3: Jadi memang kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu. Dan itu sudah kami lakukan pembersihan, bisa dilihat itu. Kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati di situ.
5: Sosialisasi pendirian sudah ada.
3: Di?
5: Dilakukan di
3: sekitar sini.
5: Yang diundang, kita door-to-door.
3: Diundang ada di Balai Desa.
1: Menyikapi polemik ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Merak Urak, Siswanto, menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak.
6: Ya kalau memang nanti sudah sepakat di forum terrelokasi, ya mau nggak mau relokasi. Harapan saya sebagai mewakili anggota DPR, ada keputusan, biar segera selesai. Kalau tidak ada keputusan, ya mau nggak mau jalur terakhir ya jalurnya jalur hukum. Ya bisa menang-menangan, adu hukum, adu data.
1: Dari hasil musyawarah bersama disepakati bahwa kandang tersebut harus direlokasi dengan batas waktu toleransi 5-7 bulan sembari menunggu waktu lokasi pengganti. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami bergeser informasi di Kabupaten Lamongan. Pemkab Lamongan inisiasi gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman wareng batang coklat untuk antisipasi gagal panen. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Lamongan kampanyekan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman wareng batang coklat atau kerdal OPT yang secara serentak dilakukan di 19 kecamatan. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng kemarin itu memanfaatkan drone bantuan dari Kementan sebagai upaya menekan penyebaran hama sekaligus mencegah gagal panen. Bupati Lamongan Yorona Refendi mengatakan pengendalian secara serentak menjadi langkah penting untuk memutus penyebaran wareng yang kini telah teridentifikasi di 19 kecamatan.
2: Pertama, kita harus punya semangat yang sama. Podo-podo, ayo bareng-bareng. Karena suksesnya pengendalian hama itu kita bareng-bareng. Gak iso diri-diri. Podo ngeropiok tikus, tikusnya di ngeropiok tangkini, sing sebelah gak melaksanakan pengendalian hama yang sama, ya tikusnya melayu rono. Tikusnya pindah, transmigrasi dengan ngembek, transmigrasi kan Kendal, Melaki, Nanggone, Sumber Putih, melayu ini cepat. Itu sekali lagi, ayo kita sukseskan bersama, ini termasuk teman-teman yang di 19 kecamatan ini.
1: Sementara itu, Indarto Ketua Poktan Desa Banjarmadu menyampaikan pemerintah pusat terus memberikan dukungan kepada daerah melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian.
3: Bantuan dari pemerintah dengan dana yang terbatas ini adalah untuk menstimulasi, untuk memancing supaya ada partisipasi masyarakat. Nah nanti dari alsintang, dari drone, dari traktor, dari pompa, segala macam itu nanti kalau kemudian di ada dari situ ada kas yang masuk, itu harapannya apa? Nanti dilipat gandakan alatnya.
1: Langkah cepat gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur sekaligus menjaga kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya dari Kabupaten Lamongan, Liga Anak Megilan berakhir. Kamendung Football Academy sabat dua gelar di dua kelompok usia, janjikan talenta-talenta muda berbakat. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kamendung Football Academy Lamongan tampil sebagai tim terbaik dengan menyabet gelar juara pada dua kelompok usia sekaligus, yakni U10 dan U12 pada Liga Anak Megilan 2026 yang resmi berakhir setelah bergulir sejak 12 April 2026. Penutupan kompetisi sepak bola usia dini tersebut dilakukan oleh Bupati Lamongan Yoridor Effendi di Stadion Surajaya kemarin. Payah Sapan Akrabnya menyampaikan apresiasi penyelenggaraan Liga Anak Megilan yang dinilai menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola sejak usia dini. Menurutnya, semakin banyaknya SSB di Lamongan menjadi indikator bahwa pembinaan sepak bola di daerah berjalan dengan baik.
2: Bahwa banyak sekolah-sekolah sepak bola baik yang ada di kecamatan-kecamatan maupun di kota Lamongan sendiri, ini membuktikan bahwa pembinaan sepak bola terus berhasil. Cuma tadi pada PSSI ini tidak lepas dari kunjungan para sponsor, banyak sekali yang dari Jakarta Mitra, dari PT2 dan banyak lagi yang create support. Ini membuktikan bahwa masyarakat semuanya antusias.
1: Sementara itu, Ketua PSSI Lamongan, Hedi Yudana Mahdi, berharap Liga Anak Megilan menjadi agenda berkelanjutan yang mampu memperkuat proses pembinaan pemain muda di Lamongan.
3: Hari ini alhamdulillah penyelenggaraan Liga Anak Megilan. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pak Bupati Lamongan, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Ditkumporapar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap sponsorship atau pihak-pihak terkait.
1: Liga Anak Megilan 2026 diikuti 7 sekolah sepak bola, yakni KFA, Taruna Bahari, TKSS, Surya Indah, NDPS, Narayana, dan Akademi Persela. Diharapkan Liga Anak Megilan menjadi bagian dari pembinaan sepak bola usia dini yang berkesinambungan sekaligus membuka jalan bagi lahirnya talenta muda Lamongan yang mampu bersaing di level nasional. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia sembari kita menunggu jeda nanti program Seruling Gendang tepat pukul 15. Maksud kami pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berendang bareng RRI Tuban siang hari ini, pendengar, dua lagu pembuka di program Seruling Gendang edisi hari ini. Lagu dari Happy Asmara dengan judul Cerita Loro, dan lagu Sahara dari Sinta Arsinta. Yang menemani aktivitas Anda siang hari ini hingga nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Barusan menyapa sudah ada yang berdering, kira-kira ada siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
2: Halo Seruling Gendang RRI Tuban.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Ini dengan Mbak Asna ya?
1: Iya, betul, Enje.
2: Mbak Asna.
1: Dalam. Sehat, Enje?
2: Sehat, Mbak Asna.
1: Enje, alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Mbak Asna, ya sehat. Mbak
1: sehat dong, sehat walafiat, Enje.
2: Mbak Asna, nanti aku putarkan lagu, Mbak.
1: Monggo, lagunya nopo?
2: Lagu favoritku ya Mbak itu.
1: Mana lagu favoritnya, lagu apa itu?
2: Aku Cinta Padamu.
1: Walah.
2: Cinta dari Ica Tresnawati.
1: Siap, Cinta Padamu nih, padamunya ini siapa ini?
2: Akan cinta sama Pro 1 RRI Tuban.
1: Matur nuwun sangat.
2: Nah, iya. Nanti ya Mbak kayak gitu.
1: Jadi ini dengan Mas Budi Sasen anjir.
2: Budi Sasen.
1: Siap. Salamnya Kang Sinten, Mas.
2: Salamnya buat Kang Bujang, Kang Bujang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ada Kang Jarwoto.
1: Selamat
2: siang juga Mbak Rulista, mudah-mudahan mendengarkan. Mbak Itian. Terus juga ada Bu Jasmuni, Pak Rasman. Bu Jasmuni, saya monitora, Mbak.
1: Nah, dukun, Jee. Kadang Jee Muni, kadang Jee Boten.
2: Kulo kok sampun
1: lami nggih.
2: Mboten mirengaken ki ambak nek on air
1: kok. Lah nggih, kadang nggih muni, kadang nggih mboten ngoten lho.
2: Oh, ngoten.
1: Nggih.
2: Oh, alah. Terus kagem sinten niku? Puni ni Anya Ibal Mbak itu.
1: Nggih.
2: Lah kok ki malah nek basa dadi campur sari, Pak.
1: Mboten napa-napa to, Pak, nggih basa Jawi nggih basa Indonesia ngeten lho.
2: Oh, nggih, campur sari lah.
1: Siap.
2: Oke, nggih. Ya, buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Spesialnya buat di IE, Mbak, ya tetap. Alamnya ya tetap sayang, gitu.
1: Ya.
2: Mbak Asna, semoga sehat selalu.
1: Siap.
2: Jaga diri baik-baik, Mbak.
1: Lagunya
2: tak tunggu di depan pesawat radio ya, Mbak. Ya.
1: Ah, siap, Mas Budi Sasena.
2: Mbak Asna. Assalamualaikum Mbak Asna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi Sasena di Tuban Kota, yang selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban, boleh menyusul juga siang hari ini hingga nanti jelang pukul 3 sore tepatnya. Hingga di Tuban sore ini nanti, masih ada yang kembali berdering. Ada siapakah di sana kira-kira? Halo Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuban. Mbak Asna, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Alhamdulillah. Langsung Amin. Disusul ya ini ya.
3: Apa?
1: Langsung disusul sama Mbak II ya. Betul.
3: Mbak II di sini.
1: Iya, toh langsung disusul toh habis dikasih salam toh.
3: Aku dikasih lagu.
1: Monggo, lagunya menopo?
3: Kumismu
1: tadi
3: Evita Mala ya.
1: Siap dihadirkan untuk Mbak II.
3: Salami tadi yang baru turun. Perusahaan Pak yang di Perunggahan, Pak siapa ya?
1: Ada Pak Setiawan.
3: Pak Setiawan Jee. Sama Pak Agung. Perusahaan Kang Gilban, Yusuf Trini, Kang Jarwoto, Kang Pujang, Kang Wanto, Mbak Mantemandang, Bu Jasmuni, Pak Rasman, Bu Nini Ayah Iqbal, Terusan Likmu juga selamat siang.
1: Selamat
3: semuanya
1: siang
3: yang ada di TikTok ya Mbak.
1: Siap.
3: Tanpa kecuali. spesialnya buat tadi ya, Mas Budi salamin sayang selalu.
1: Iya, siap.
3: Semoga Mbak Asna sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Banyak rezekinya.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Nanti pulang hati-hati cantik. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disusul oleh Mbak Ii yang ada di Meraura. Ini satu kecamatan dengan saya. Masih di program Seruling Gendang tentunya sampai nanti jam 3 sore. Aduh, sudah ada yang gabungan lagi kira-kira. Ada siapakah di sana? Seruling Gendang.
4: Bergendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Bujang.
4: Selamat siang Mbak Asna. Berjumpa kembali Mbak Asna ya.
1: Iya, setiap hari kita akan terus berjumpa.
4: Iya, gimana nih? Tentunya masih sehat-sehat.
1: Sehat walafiat, sejahtera, sentosa, jaya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mas Bujang pripun sehat, Jih?
4: Alhamdulillah, niki nggih. Sehat-sehat kemawon.
1: Alhamdulillah kan? Sehat walafiat.
4: Oh iya Mbak Asna, minta tolong ya nanti diputarkan lagu.
1: Siap, lagunya lagu apa itu?
4: Yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak ya. Judulnya Noda dan Dosa Mbak.
1: Siap.
4: Dari Ida Laila biasanya.
1: Noda mungkin, dan Dosa, ya, iya betul Mbak, Ida Laila.
4: Sambil salam-salam Mbak ya.
1: Monggo.
4: Tadi yang barusan turun ada Mbak I ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Mas Budi juga selamat siang. Dan ada lagi Kang Jarwoto, ada Lekmut ya. Ada Kang Parjempol, ada juga Mama Yu. Ada lagi Pak Setiawan ya. Selamat siang juga. Ada Cak Wanto. Jasmuni Pak Rasman, ada lagi. Ada Mas Zulfan juga ya dan Mbak Sutri ini selamat sore juga dan kesemuanya saja Mbak Asya ya selamat siang dan selamat mendengarkan untuk Mbak Asna selamat siang
1: selamat
4: bertugas semoga sehat selalu Mbak ya dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Siap.
4: Sekian dulu Mbak Asna, terima kasih atas waktu dan lagunya.
1: Siap.
4: Dan kurang lebihnya mohon maaf dan nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Bujang. Kita putarkan dulu ya requestan lagu dari pendengar yang sudah request yang hari ini. Nanti boleh gabungan lagi hanya di Pro 1 RRI Tuban. Requestannya spesial untuk Mas Budi Sasena dengan judul lagu Aku Cinta Padamu. Katanya tadi cinta Pro 1 RRI Tuban. Langsung aja dihadirkan lagu yang dinyanyikan oleh Ice Trisnawati dengan judul Aku Cinta Padamu.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berendang bersama RRI Tuban siang hari ini. Dua lagu tadi dari Mas Budi Sasena dan juga Mbak Ii Meraura sudah Hasna hadirkan di siang hari ini. Ada satu pesan yang masuk dari Pak Setiawan. Kita putarkan dulu nih voice note dari Pak Setiawan. Kira-kira ada pesan apa dari Pak Setiawan?
2: Sore uling gendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Memang sungguh membahagiakan. Assalamualaikum Ustaz Hasna.
1: Waalaikumsalam.
2: Tolong nanti diputarkan Madiun Ngawi ya.
1: Siap.
2: Salamnya untuk tadi Bu Ii, terima kasih. Untuk Mas Budi Wasisa, untuk Mas Julpan, Mas Ujang, Mas Sulikin, ada Mas Jerwoto, ada Mama Yu STNC, ada Bu Jasmuni, ada Bu Sutrini, ada siapa lagi ya? Ya untuk semuanya saja tanpa terkecuali, salamnya salam kompak, persaudaraan, persahabatan saja, pecinta RRI Prosaran, semoga sehat walafiat. Untuk Uti Hasna, semoga selalu ses apa yang tercitakan, amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan matur nuwun sangat. Madiun ngawinya nanti siap dihadirkan je. Yang masih gabungan via telepon atau mau gabungan via telepon di 0356 8834756, bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9624186. Kita akan sapa terlebih dahulu, siapakah di sana? Halo seruling gendang.
3: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban. Selamat siang Bu Asna.
1: Selamat siang Mbak Sutrini.
3: Iya Mbak Asna, Mbak Sutrini di Babat Lamongan hadir lagi di siang ini.
1: Siap.
3: Bersama Mbak Asna yang cantik dan ceria.
1: Siap. Matur nuwun sangat.
3: Sama-sama Mbak Asna. Cuacanya info di Babat masih sama ya, seperti di mana-mana pewanas ter-ter.
1: Sami. Teng mriki nggih panas karter.
3: Nggih, sampun musimipun nggih. Lagunya.
1: Lagunya napa monggo?
3: Saya minta diputerin dari Roma Keramat ya.
1: Keramat nggih.
3: Iya.
1: Siap.
3: Nah, ya salamnya ada tadi ada Pak Setiawan ya yang
1: diisi.
3: Selamat siang Pak Setiawan.
1: Selamat siang.
3: Ada Mas Julvan yang di MU yang juga ngantri. Ada Mbok DII, Kang Tama Tiarto, Kang Bujang, Bu Jasmuni, Pak Rasman. Ada Mbah Mantemandang, ada Bu Sri, ada Mbah Ri, Mas Edo, ada Lik Mugiono, Kang Solikin, ada juga Bu Nini Ayah Iqbal, ada Mas Pur yang di Tulungagung, dan ada semuanya yang lagi pantau seruling gendang siang ini.
1: Selamat siang.
3: Beristirahat. Semoga sehat-sehat selalu. Dan untuk Mbak Asnanya, selamat bertugas. Oh iya, ya Allah, aku lupa.
1: Siapa lagi?
3: Spesialnya
1: kok ya bisa lupa ini loh.
3: Iya, aku kalau sudah ngeblank seperti ini ya suka lupa. Bisa kosel-kosel ini nanti aku ya.
1: Enje.
3: Ya, spesialnya selalu buat Mas Zilvan. Dengan ucapan suaramu, semangat aktivitasku. Terima kasih sudah ada yang mengikatkan. Buat Mbak Esna, terima kasih. Tetap cantik, tambah cantik, tetap ceria.
1: Siap, insya Allah, matur nuwun.
3: Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Mbak Sutrini dari Babat Lamongan. Lagunya siap dihadirkan sekaligus juga diantrikan ya. Karena tadi ada beberapa lagu juga yang belum kami putarkan di siang hari ini. Kita putarkan dulu lagu requestan dari Mas Bujang dengan judul Noda dan Dosa dari Ida Laila.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang Bareng RRI Tuban siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah request lagu. Tadi sudah Hasna putarkan ya requestan dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan bagi Anda yang mau request lagu di siang hari ini. Di program Seruling Gendang di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Kembali menghadirkan lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Hujan Gerimis.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas Anda di siang jelang sore hari ini, pendengar, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Menemani aktivitas Anda di program Seruling Gendang. Yang mau request lagu bisa gabungan di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, sebelum nanti kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta di siaran edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Kembali Asna hadirkan pendengar lagu dari Nisa Fauzia dengan judul Bukan Kaleng-Kaleng.

Lagu dari Safira Inima dengan judul Senja Merindu menutup perjalanan program Seruling Kendang edisi hari ini pendengar. Karena sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Beranda Asa Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas

0: dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoe. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota. Dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadi, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BSRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT 1 Berseri yang berada di

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Nama saya Vera Melia Beru Sembiri. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT 1 Berseri ini Kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Jangan guna buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini, memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City. Bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan. Ya, Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH ini diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah

0: luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
3: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Astacita Berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
4: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air dan disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah, itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
5: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan.

0: bidang RTH sendiri, itu ada mengawal, maksudnya petugas kita ada untuk yang
1: mengawasi
0: mengawasi sampah yang ada di Pantai Priwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
1: Iya.
0: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
1: iya,
0: sisi lautnya, itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
0: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.
0: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja.
0: Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
1: Betul.
0: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
1: Iya.
0: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya,
0: ya,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orangnya sadar apa
0: enggak? Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Yeah. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya momen khusus
0: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Motivasi hari ini.
2: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Rusliono bin Monali, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng, Lor Garuda 2, nomor 22, RT 002, RW 008, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1969/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nur Hasanah binti Muhari sebagai penggugat dan Rusdiono bin Monali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Solihin bin Mantlangan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kupang Kerajaan 7, nomor 34, RT 04, RW 04, Kelurahan Kupang Kerajaan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1966/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nurul Komariah binti Matriwat sebagai penggugat dan Solihin bin Matlangan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Publik Indonesia dengan info prima jejari Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember turun. 21 dosen dan peneliti Universitas Negeri Malang masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi Sireng Global. Kejati Jatim ungkap dugaan korupsi KUR Mikro BNI Jember, kerugian negara mencapai 41 miliar. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 9 bersama saya, Palupi. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember turun drastis dalam beberapa hari terakhir ini, diduga dipengaruhi berkurangnya permintaan dari program makan bergizi gratis yang sementara libur. Laporan Anggi Witya.
2: Pendengar, harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember kini hanya berkisar Rp24.000 per kilogram, turun jauh dibandingkan harga normal yang biasanya mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga membuat lapak pedagang daging ayam dipadati pembeli sejak pagi. Banyak warga memanfaatkan momen ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan membeli lebih banyak dari biasanya. Salah seorang pembeli, Aisyah, mengaku sengaja membeli 1 kg daging ayam karena harganya jauh lebih murah dibandingkan biasanya.
3: Ya, dimasak, makan sendiri.
4: Ya, gitu ya. Emang membeli atau gimana?
3: Ya, enggak sering.
2: Penurunan harga juga berdampak pada pola penjualan. Karena sebagian besar pembeli hanya memilih daging ayam, sejumlah pedagang bahkan memberikan kepala dan ceker ayam secara cuma-cuma agar seluruh bagian ayam ikut terjual. Pedagang daging ayam, Asbari, mengatakan turunnya harga dipicu berkurangnya permintaan dari pemasok selama program makan bergizi gratis atau MBG libur. Akibatnya pasokan ayam di pasar meningkat sehingga harga pun ikut terkoreksi.
5: Murah itu boleh MBG tidak ada itu murah ini.
6: Libur ya, libur.
5: Boleh anak sekolah libur.
6: Tapi pembelinya gimana? Banyak?
5: Ya banyak kalau membeli dulu.
6: Cepat, Pak, ya ini penjualannya?
5: Cepat jualannya.
6: Gak sampai sehari habis?
5: Wah, habis. Setengah hari habis.
6: Tahu kintalnya.
2: Pedagang berharap harga daging ayam segera kembali stabil agar margin keuntungan tidak terus menurun. Sementara itu, sebagian konsumen justru berharap harga murah ini masih bertahan beberapa waktu ke depan agar dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi cabang olahraga era Jawa Timur UNUTAU 2026 yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Laporan Gea Debora.
7: Resa Jember menjadi tuan rumah seleksi tangkai lomba monolog dalam rangka Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Timur 2026 yang berlangsung di gedung KUJ UNEJ pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2026. Panitia Peksimida dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Jember, Dewi Angelina, mengatakan para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam cabang monolog.
8: Pesertanya ada 24 dari universitas di seluruh Jawa Timur ya tentunya. Salah satunya Universitas Jember, IESA, Universitas ITS, UB, dan yang lainnya masih banyak lagi. Harapan saya supaya kesenian khususnya teater di Universitas Jember ini semakin menggeliat dan semakin banyak peminat dari kalangan mahasiswa.
7: Salah satu peserta yang tampil adalah Darul Ihsan Fernando dari Universitas Trunojoyo Madura, UKM Seni Nanggala, yang membawakan naskah Aing karya Putu Wijaya.
9: Kebetulan saya di sini menghasilkan naskah yang berjudul Aing karya Putu Wijaya. Untuk latihannya kurang lebih 1 bulan lah. Berapa optimis? 100% optimis.
7: Sementara itu, Dina Fitri Hasana selaku pembina UKM Teater Tiang yang mewakili Universitas Jember dalam ajang Peksimida 2026 tingkat daerah menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada peserta. Sutradara Teater Tiang Universitas Sumber Eli Katriana Suryadiputri menjelaskan bahwa naskah Aeng dipilih karena memiliki latar psikologis yang kuat. Dan aktor Muhammad Reza Dwiki Darmawan mengakui tantangan terbesar dalam pementasan adalah membangun kondisi psikologis tokoh.
10: Ya, selama ini saya memfasilitasi begitu ya, baik dari segi material maupun moral begitu.
11: Naskah yang kami pilih adalah Aeng Alimi. Kenapa memilih naskah ini? Karena pertama background psikologis yang sangat kuat.
12: Bagaimana cara menimbulkan psikologis si Alimin ini? Tantangannya juga bagaimana si Alimin bertindak dan bagaimana juga mengimajinasikan.
7: Seleksi monolog Peksimida Jawa Timur 2026 di KUJ Universitas Sumber tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pengembangan seni teater mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan edukatif, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jember mengajak anak-anak untuk belajar menjaga kesehatan gigi melalui program Dokter Gigi Kecil. Laporan kembali, Gia Debora.
7: Mengisi waktu libur semester dengan kegiatan yang bermanfaat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Sumber kembali menggelar salah satu program unggulannya, yaitu kegiatan Dokter Gigi Cilik. Bertempat di RSGM UNEJ, acara ini dirancang khusus untuk mengedukasi anak-anak usia 3 hingga 10 tahun mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ketua Tim TKRS RSGM Universitas Sumber sekaligus penanggung jawab kegiatan Diana Novianti MPH menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuka untuk umum selama masa liburan sekolah.
13: Dokter Gigi Kecil ini merupakan salah satu kegiatan unggulan dari program RSGMP UNED yang mana menyasar untuk anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih paham lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kegiatan ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah ataupun juga umum.
7: Mata acara yang menggabungkan metode belajar sambil bermain atau play-based learning ini mendapat respon yang sangat positif dari para orang tua. Tiara, salah satu orang tua peserta mengungkapkan rasa puasnya terhadap program Dokter Gigi Cilik ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi solusi terbaik untuk mengisi liburan anak secara produktif.
14: Kegiatannya bagus banget sih, Kak, karena bisa ngenalin masalah gigi ke anak-anak. Jadi, anak-anak di rumah juga bisa gosok gigi, caranya gosok gigi gimana. Terus mereka di sini juga dikasih praktik juga caranya gosok gigi yang benar. Terus dikasih tahu bagian-bagian gigi. Terus juga ada permainannya juga. Jadi, anak-anak gak bosan. Ada waktu istirahatnya juga pastinya buat liburan sekolah anak-anak. Karena gak cuma main aja, ada edukasinya juga.
7: Untuk memastikan penyampaian materi berlangsung seru dan tidak membosankan, seluruh peserta dibagi dalam 4 kelompok dan diwajibkan melewati 5 kelas edukasi yang interaktif, yaitu food game, brushing, flushing, dental care, dan I am dentist atau role play. Melalui kegiatan rutin ini, RSGMP Universitas Sumber berharap dapat terus mencetak generasi muda yang sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, dan RRI Kediri serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan Ruli.
15: Baik, terima kasih Retno. Universitas Negeri Malang kembali mencatatkan prestasi internasional setelah puluhan dosen dan penelitinya masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi SciRank Global. Berikut laporan dari Hanum Octavia.
16: Universitas Negeri Malang UM kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Sebanyak 21 dosen dan peneliti UM berhasil masuk dalam daftar World's Top 5% Scientist 2026 versi SciRank Global, lembaga pemeringkatan independen yang menilai produktivitas, kualitas, serta dampak ilmiah peneliti berdasarkan publikasi dan citasi. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen.
17: Lebih atau di atas rata-rata. Nah, salah satu indikator teman-teman kami punya prestasi di atas rata-rata itu dilakukan oleh lembaga di luar UM, yaitu Spring Rank tadi, yang antara lain ada 21 dosen M yang masuk top 5% scientist. Nah ini yang antara lain kita lakukan agar ini bisa berdampak kepada atmosfer akademik di kampus kami.
16: UM terus memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai upaya membangun tradisi akademik yang lebih produktif. Prof. Haryono berharap keberhasilan 21 dosen tersebut dapat memberikan efek berantai bagi dosen maupun mahasiswa untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah. Anu Moktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep dan sudah ada Refka Harki yang akan siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Refka.
18: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar, Kementerian Pertanian terus mendorong penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan nasional. Laporan Imam Mukhlis.
19: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian Jawa Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional. Kadimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringgi menjelaskan teknologi PMAAS diadopsi dari sistem pertanian modern yang dipelajari Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja ke negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Teknologi tersebut kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan karakteristik pertanian di Indonesia sehingga dapat diterapkan di berbagai daerah. Menurut Deoringgi, salah satu keunggulan PMAAS adalah mampu meningkatkan produktivitas padi hingga sekitar 10 ton per hektar. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas padi saat ini yang masih berada di kisaran 5 ton per hektar.
20: Kementerian Pertanian mendorong para penyuluh untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Yang mana teknologi pertanian modern ini didapatkan oleh Bapak Menteri Pertanian waktu kunjungan di Amerika, di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Jadi teknologi ini diadopsi di Indonesia dan dimodifikasi sehingga menjadi teknologi yang spesifik lokasi. Nama teknologi tersebut adalah PMAAS, singkatan dari Pertanian Modern Advanced Agriculture System.
19: Iya, menambah. Bahkan penyuluh pertanian dari Kabupaten Sumenep mengikuti studi tiru untuk mempelajari secara langsung penerapan teknologi tersebut sebelum diimplementasikan di wilayah binaan masing-masing. Melalui kegiatan ini, para penyuluh diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi PMAAS di tingkat petani sehingga dapat meningkatkan dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Imam Mukhlis melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.
21: Terima kasih, Rev. Terima kasih, Revka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi memanfaatkan momen libur sekolah untuk mendorong perekaman KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
22: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ngawi gencar melakukan jemput bola untuk mengajar terjet perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi wajib KTP pemula, antara lain dengan menyebar undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi, Ahmad Budi, menyampaikan libur panjang menjadi momen emas karena banyak pelajar Ngawi yang bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti ampuh dengan tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%.
23: Kita mengeluarkan undangan itu dengan harapan penduduk yang kita undang nanti akan hadir dan kita rekam. Nah, ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah. Nah, dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekaman itu ternyata sekolahnya di luar daerah dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin libur untuk rekaman. Itu data dari bidang kami, dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% mas. Setiap hari itu bisa 80-100 wajib KTP yang bisa kita lakukan perekaman.
22: Budi mengingatkan wajib KTP untuk segera melakukan perekaman sebab ada konsekuensi penonaktifan nomor induk kependudukan NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTPL. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan, maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Budi melanjutkan, Disduk Capil tetap memberikan dispensasi perekaman data KTPL. Bagi warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal undangan, tetap dapat melakukan perekaman di hari lain. Perekaman data KTPL dapat dilakukan di mal pelayanan publik maupun di kantor kecamatan terdekat. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Sebanyak 117 mahasiswa Institut Pertanian Bogor melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di 3 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
1: Ponorogo kembali menjadi jujukan kuliah kerja nyata tematik KKNT mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB. Setidaknya ada 117 mahasiswa yang diterjunkan untuk melakukan pengabdian masyarakat selama 40 hari. Ada 3 kecamatan yang menjadi lokus KKNT mahasiswa IPB. 117 mahasiswa itu akan disebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Pulung, 5 desa di Kecamatan Gerayun, serta 4 desa di Kecamatan Pudak. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menyambut hangat mahasiswa KKNT IPB. Apalagi sudah keempat kalinya Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT. Ia berharap mahasiswa IPB memberikan kontribusi dengan memotivasi serta mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat di desa.
3: Dengan adanya KKNT IPB di Ponorogo ini, setidaknya kami sebagai dari masyarakat Ponorogo, mewakili pemerintah Ponorogo, senang sekali. Karena apa nanti teknologi-teknologi yang terbaru-terbaru kami akan bisa mendapatkan ilmu dari keempat, dan memang kemarin itu teknologi-teknologinya sudah beberapa tertata, termasuk salah satunya dalam pengemasan sate. Nah, karena kan sate ini kita kan sudah kurang sekali kan untuk Ponorogo, nah itu bisa oleh-oleh jadi ciri-cirinya Ponorogo ke sate Ponorogo, maka dari situ akhirnya ditemukan bagaimana supaya bisa awet satu bulanan, nah sehingga kalau dibawa ke luar negeri itu bisa.
1: Sementara itu Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, Profesor Slamet Budianto mengungkapkan, Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT karena memiliki UMKM yang banyak dan bervariasi. Salah satunya sate Ponorogo yang cukup populer. Bahkan mahasiswa yang melakukan KKNT sebelumnya berhasil melakukan pengemasan dan pengawetan sate Ponorogo hingga mampu bertahan selama setahun.
4: Ponorogo tidak satu bulan dari mati, bisa satu tahun awet. Dan itu kalau misalkan jamaah haji dulu kita ekspor ke Arab Saudi waktu musim haji, luar biasa kan. Kita bisa menikmati sate Ponorogo waktu di Arafah misalnya. Itu target mudah-mudahan tahun ini kalau kita bisa wujudkan untuk tahun depan gitu. Kita coba nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Haji.
1: Profesor Slamet menjelaskan KKNT mahasiswa ke wilayah pegunungan itu bertujuan untuk membekali sekaligus mengenalkan kepada anak didiknya akan kekayaan Indonesia. Karenanya ia berpesan kepada 117 mahasiswa KKNT untuk mengaplikasikan ilmu dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
5: Terima kasih Prita. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro bagi petani di BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2023 dengan total kerugian negara lebih dari 41 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
24: Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan kasus korupsi dana KUR Mikro untuk para petani pada Bank BNI Cabang Jember periode 2021-2023. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Igede Punia Atmaja mengatakan, dari kasus tersebut terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 2 di antaranya saat ini telah diamankan di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejati Jawa Timur. Masing-masing berinisial AS dan IIS yang bertindak sebagai agen penagihan dari pihak swasta yang ditunjuk oleh BNI Cabang Jember. Sedangkan satu tersangka lain, MFH, selaku pimpinan cabang BNI Jember periode 2021-2023, tengah menjalani hukuman di Lapas Jember.
2: Ini kan tujuannya kan berkesinambungan ya. Bagaimana kita tahu ini adalah program pemerintah untuk membantu ya, untuk membantu petani-petani ya, untuk meningkatkan permodalan. Tapi ternyata akibat dari praktik curang ini, otomatis kan kredit ini menjadi stop. Artinya tidak, dana ini kan tidak bisa bergulir lagi, menjadi macet.
24: Dijelaskan Punia, dalam praktek culas ini, tersangka MFH menyalahgunakan kewenangan, menekan karyawannya melakukan proses dokumen fiktif yang diberikan dari tersangka AM dan IIS. Diketahui total kerugian negara yang diakibatkan perlakuan tiga tersangka mencapai 12,59 miliar. Sedangkan jumlah kerugian negara akibat korupsi pemberian dana KUR Mikro dari BNI Jember periode 2021-2023 mencapai 41,48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat edukasi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bagi siswa serta orang tua pada tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
6: Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada tahun ajaran baru 2026-2027. Edukasi akan menyasar peserta didik dan orang tua terutama terkait pendampingan anak di ruang digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sinergi dengan Densus 88 akan terus diperkuat melalui program edukasi di sekolah seiring dimulainya tahun ajaran baru. Wali Kota Eri mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut Wali Kota, materi edukasi akan disampaikan langsung oleh personil Densus 88. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak termasuk penggunaan gawai.
8: Memberikan semangat kepada kami untuk terus bergerak bersama dengan Densus 88, bagaimana kami mencegah kekerasan, mencegah teroris, bagaimana mencegah terkait kegiatan-kegiatan yang bisa merusak anak. Karena dengan beberapa kali kegiatan dengan Densus 88 ini, kami bisa mencegah hal yang seperti itu. Bahkan kami dengan Densus 88, kami ketika ada informasi, kami membuatkan surat edaran. Bagaimana peran orang tua, bagaimana membatasi gawe, bagaimana hal yang perlu dilakukan.
6: Melalui edukasi itu, Wali Kota Eri berharap orang tua semakin memahami pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan anak. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang keluarga menjadi kunci mencegah anak terpapar paham yang menyimpang. Ermina melaporkan.
5: Institut Teknologi 10 November terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen untuk menambah jumlah guru besar dan meningkatkan mutu pendidikan. Laporan Oni Arianto.
9: Institut Teknologi 10 November ITS terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen guna memperbanyak jumlah profesor. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan studi lanjut hingga jenjang doktor serta dukungan pendanaan publikasi ilmiah. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Kamis siang mengatakan masih terdapat sejumlah dosen berusia di atas 50 tahun yang belum meraih jabatan guru besar. Karena itu ITS memprioritaskan pengembangan dosen muda agar lebih cepat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
10: Kita memang saat ini ada beberapa dosen yang sudah di atas 50 dan belum mencapai guru besar. Ya, kami memang program dari bidang 3 SDM itu kami bisa mendorong dosen-dosen yang relatif masih muda itu untuk bisa segera yang belum sekolah itu segera sekolah. Kami memang nanti mungkin secara rekrutmen kita akan bergeser yang tadinya S2 menjadi S3 sehingga kalau sudah S3 sudah siap ya. Nah, di samping itu kami tentunya memfasilitasi salah satunya tadi dengan riset-riset pendanaan itu artinya tidak ada lagi dosen tidak punya publikasi.
9: Sementara itu mahasiswa Divya Ust Tufania mengatakan keberadaan lebih banyak dosen berkualifikasi tinggi akan mengurangi kendala mahasiswa memperoleh dosen pembimbing.
25: Aku setuju ya, kalau misalkan untuk para dosen itu menjangkau pendidikan yang lebih gitu ya, mungkin sampai profesor atau apa gitu, karena nanti kan banyaknya dari mahasiswa itu kendalanya misalnya untuk dosen pembimbing skripsi atau mungkin KKN gitu kan, itu kan membutuhkan dosen yang memiliki pangkat yang tinggi gitu.
9: Selain mendorong studi lanjut, ITS juga menyiapkan pendanaan bagi dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Oni Arianto melaporkan.
5: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyiapkan lulusan yang siap menghadapi perkembangan teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan tantangan global. Farindia Kusnia melaporkan.
0: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi era teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan perubahan global. Hal ini disampaikan peneliti ahli utama oseanografi terapan dan manajemen pesisir Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus dosen di STTAL, Profesor Widodo Setio Pranowo, saat orasi ilmiah di Wisuda STTAL tahun 2026. Dia yakin Indonesia bisa membuka peluang industri dari teknologi yang dihasilkan mahasiswa STTAL.
7: Kedepan, teknologi-teknologi yang keluar dari STTAL ini bisa dibikin massal, tentunya dengan security clearance tertentu, sehingga seperti perusahaan pindad itu kita bisa lebih mandiri di dalam teknologi bawah air. Dan saat ini sangat memungkinkan karena kecerdasan buatan sangat membantu tugas-tugas dari para mahasiswa untuk mempercepat algoritma-algoritma yang dibikin oleh mahasiswa.
0: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup krusial dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern.
11: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI, sistem terberawak atau unmanned system, cyber, big data, komputasi kuantum, dan berbagai teknologi disruptif telah mengubah karakter peperangan maupun operasi militer modern. Untuk itu, TNI Angkatan Laut membutuhkan sumber daya manusia dengan penguasaan science and technology dan mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugas.
0: Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengungkapkan STTAL memiliki peran strategis menyiapkan SDM unggul di bidang teknologi pertahanan dan kemaritiman. Farida Usnia melaporkan.
5: Warga Desa Tuwiwiri Wetan, Kabupaten Tuban, meminta kandang ayam milik BUMDES direlokasi karena dinilai menimbulkan gangguan lingkungan. Laporan Witra Adila selengkapnya.
12: Sejumlah warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Ura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam milik BUMDES Gemaripa karena banyak lalat yang ditimbulkan, sehingga warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi. Salah satu masyarakat, Haryadi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ini tidak hanya berdampak negatif kepada penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi saja, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Ia mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
13: Sangat mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini, karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat itu sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
12: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDES Gemaripa, Sagaf, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia ngeklaim bahwa sebelum membangun dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter serta mengundang warga ke kantor desa.
14: Keluhannya mungkin terkait lalat ya. Jadi memang kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu, dan itu sudah kami lakukan pembersihan. Bisa dilihat itu kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati gitu.
26: Sosialisasi pendirian sudah ada
14: di
26: dilakukan di
14: sekitar sini.
26: Saya diundang, kita door to door
14: diundang, ada di balai desa.
12: Menyikapi polemik ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Merak Urak, Siswanto menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak.
15: Ya kalau memang nanti sudah sepakat di forum terrelokasi, ya mau nggak mau relokasi. Harapan saya sebagai mewakili anggota DPR, ada keputusan biar segera selesai. Kalau tidak ada keputusan, ya mau nggak mau jalur terakhir ya jalurnya jalur hukum. Ya bisa menang-menangan, adu hukum, adu data.
12: Dari hasil musyawarah bersama disepakati bahwa kandang tersebut harus direlokasi dengan batas waktu toleransi 5-7 bulan sembari menunggu waktu lokasi pengganti. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
16: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
17: Info Olahraga.
16: PONI Kabupaten Kediri mulai mengoptimalkan persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter bagi para atlet. Laporan Ane Kusuma.
18: PONI Kabupaten Kediri mulai memetakan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter tahap pertama pada hari ini di lapangan tenis indoor Pemkab Kediri. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menjelaskan bahwa hasil tes parameter ini akan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Pada hari ini, kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
19: Hari ini kita melaksanakan tes parameter tahap pertama. Dari total atlet 46 atlet yang akan kita persiapkan di Porprov 2027 nanti di Surabaya. Jadi dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang, kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
18: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amrul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
20: Ya, untuk persiapan Porprov 2027 di Surabaya nanti, persiapan tentunya latihan fisik, latihan teknik, dan latihan daya tahan, daya ledak, dan jaga kondisi fisik juga. Harapannya tampil totalitas dan menampilkan performa terbaik di Porprov nanti.
18: Adapun KONI Kabupaten Kediri menargetkan mampu menembus 5 besar klasmen akhir Porprov Jawa Timur 2027 dengan raihan sedikitnya 50 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya pada Porprov Jawa Timur 2025 ketika Kabupaten Kediri finish di peringkat ke-11. Ano Usuma melaporkan.
16: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 dengan komposisi skuad yang hampir lengkap. Laporan Agustin Irdiani.
23: Persebaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 berjalan sesuai rencana. Selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Bajul Ijo juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik. Dalam keterangannya, Direktur Persebaya Chandrawayudi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Ia menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan uji coba. Menurut Chandra, seluruh proses rekrutmen pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan filosofi pelatih. Keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis.
27: Hari ini sudah mendekati 100%. Artinya kalau acuannya adalah kuota pemain asing 11 pemain asing, kita alhamdulillah sudah insya Allah sudah mendekati. Kemudian pemain-pemain lokal juga teman-teman sudah tahu bersama bagaimana rilis dari kita. Sudah ada beberapa 6 pemain baru. Kemudian juga pemain-pemain lama juga sudah kita pertahankan yang jadi proyeksi tim pelatih. Kalau untuk kebutuhan tim, insya Allah sudah mendekati 100%.
23: Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan komposisi skuad sementara yang akan mengarungi Super League. Sebanyak 36 pemain menghuni tim utama dengan perpaduan pemain senior, wajah baru, serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan bajul ijo musim ini. Persebaya memberikan kesempatan kepada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Romadona, dan Alfredo. Musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain berstatuskan U23. Kekuatan Persebaya semakin lengkap dengan banyaknya pemain yang memiliki pengalaman membela timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Hernando Ari, Malik Rizaldi, Tony Firmansyah, Koko Ari, Ahmad Irianto, Reza Arya, dan Alejandro Alan. Kehadiran deretan pemain timnas itu menjadi modal penting bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Agustin Irjani melaporkan.
17: Demikian info olahraga.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
17: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 9 Juli ya 2026, melanjutkan perjalanan dari rekan Fresi Oktora yang sudah menemani Anda sore hari ini begitu ya. Dan Anda saat ini kami hadirkan program Kentongan ke ruang dengar Anda pendengar, dan juga kami juga akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Kita buka dulu untuk informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter sore ini. Tapi sebelumnya, pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda.

Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Informasi pertama dalam kentongan sore hari ini berdengar, kita buka bersama dengan kawan reporter Ani Hasana.
1: Waktunya kentongan.
0: Pendengar, BPBD Jawa Timur perkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB selama 2 hari. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim memperkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kali ini sebanyak 50 guru dari SMA sederajat, baik negeri maupun swasta, mengikuti Training of Facilitator atau TOV selama 2 hari. Endang Mulyani Putro, Fasilitator TOV SPAB Jatim menjelaskan, dalam kegiatan ini para guru tidak hanya mendapat materi terkait dengan mitigasi bencana terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana menjadi fasilitator bagi lingkungan satuan pendidikan.
3: Kita mendapatkan pengetahuan juga tentang bagaimana assessment tentang fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusi untuk pilar 1. Di pilar 2, teman-teman dari fasilitator menyampaikan tentang materi kajian risiko bencana, lalu kemudian menentukan tata letak ruang aman. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
2: Pelatihan penguatan guru tangguh bencana ini mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya M. Saidul Hulam, guru SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Ia mengaku kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan pendidikan bila mana terjadi bencana yang datang sewaktu-waktu.
4: Yang sangat bermanfaat buat kami para guru untuk bisa menularkan atau memberi edukasi ke anak didik kita yang ada di sekolah tentang mitigasi bencana. Karena memang kita nggak tahu bencana itu kapan datangnya, karena memang perlu banget untuk anak-anak ini mendapat informasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana.
2: Sebagaimana diketahui, dari jumlah 4.088 SMA sederajat di Jatim, sebanyak 3.645 masuk dalam kategori rawan bencana tinggi. Sementara hanya sekitar 95 sekolah yang sudah mendapat pelatihan SPAB. Ani Hasana melaporkan.

0: Lagi ngapain yuk? Kok beres-beres? Mau pergi?
1: Enggak. Mau pergi kemana?
0: Lah kalau enggak kemana-mana ngapain? Bawa baju, perlengkapan mandi, dompet. Dompet aja isinya komplit, ada uang juga. Belum lagi surat berharga juga dikemas. Mau minggat?
1: Ya enggak lah, ini namanya tas darurat.
0: Tas darurat apa? Buat apa?
1: Ini tas darurat siaga bencana. Jadi kalau ada bencana sewaktu-waktu, sudah enggak bingung lagi mengemas barang-barang dan lain sebagainya.
0: Emang wajib?
1: Wajib dong. Kita kan tinggal di wilayah yang sering terjadi bencana, sehingga hal ini menjadi bentuk kewaspadaan kita terhadap kondisi alam. Jadi kalau seandainya ada bencana, ya langsung ambil tas dan selamatkan diri bersama keluarga.
0: Oh iya juga ya, kalau gitu aku juga mau packing, takut ada bencana tiba-tiba.
2: Mendengar, sementara itu warga desa Rabasan Kecamatan Kedungdung sempat dihebohkan dengan munculnya gas dari sumur bor yang memicu percikan api. BBBD Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan tim teknis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Umam.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat agar tidak panik menyusul ditemukannya semburan gas dari sumur bor di Desa Rabesan, Kecamatan Kedungdung. Saat ini, lokasi telah diamankan dan menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. BBBD Sampang memastikan kondisi sumur bor yang mengeluarkan gas disertai percikan api telah berhasil ditangani. Tim yang turun ke lokasi memadamkan api menggunakan kain basah dan meninggikan pipa sumur untuk mengurangi resiko munculnya percikan api kembali. Kasih Kedaruratan dan Logistik BBBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, hasil peninjauan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang dan diteruskan kepada bagian perekonomian sebagai bahan koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur. Selanjutnya, tim BPSDM akan mengambil sampel gas untuk diuji di laboratorium sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.
4: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi. Ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah, dan sama kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
3: Sementara menunggu hasil pemeriksaan, BPBD telah memasang garis pembatas di sekitar lokasi. Masyarakat diminta tidak mendekati area sumur bor dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. BPBD menegaskan tidak perlu ada kepanikan, namun warga diharapkan mematuhi larangan memasuki lokasi hingga ada hasil resmi dari pemeriksaan BPSDM Jawa Timur.
5: RRI Radio.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Syukur Nyawan Hafid bin Muhammad Ilyas Agama Islam yang dahulu bertempat tinggal di Kedondong Kidul 1 nomor 32 RT 6 RW 6 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1938/PDTTG/2026/PA.SBY antara Nur Aini binti Adelan sebagai penggugat dan Syukur Nyawan Hafid bin Muhammad Ilyas sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Dengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Cantika Putri Aprilia Trias Puspa Hasanah binti Tarmawiono almarhum agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Pandugo 2 nomor 28 RT 003 RW 001 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1936/PDTTTG/2026/PA.SBY antara Muhammad Irfan Kurniawan bin Wahyu Budiono almarhum sebagai penggugat dan Cantika Putri Aprilia Trias Puspa Hasanah binti Tarmawiono almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Mendengar satu menu kurang, empat menu bikin bingung milih. Nah, karena di Front One Hotel Mesir Surabaya, waktu makan gak cuma soal kenyang, tapi juga soal pilih tim favoritmu. Kenalin, ini dia Fun Fest Signature Bundle Experience. Bayangin aja, cuma dengan Rp50.000 kamu udah bisa menikmati paket makan lengkap plus minuman pilihan yang siap nemenin harimu jadi lebih seru. Nah, kalau Anda tim makanan yang berkuah dan hangat yang bikin nyaman, ada soto ayam plus lemon tea yang siap jadi penyelamat hari Anda. Kalau Anda tipe yang gak bisa nolak mie ayam char siu plus es coklat, ini wajib masuk daftar pesanan Anda. Tim nasi, tenang, gak lupa ada nasi goreng Jawa plus fairy berry yang gurih dan mengenyangkan. Dan tentunya siap bikin lagi. Atau mungkin Anda tim comfort food sejati, karena bakso, tetelan, plus tea ini selalu punya tempat di hati dan perut. Dan bagian terbaiknya, semua paket hanya Rp50.000 saja. Iya, kamu gak salah dengar. Makan enak, minum segar, suasana nyaman, semuanya bisa kamu nikmati cukup dengan Rp50.000 saja. Cocok buat makan siang bareng teman, quality time bareng keluarga, meeting santai, atau sekadar jadi alasan untuk keluar sebentar dari rutinitas yang padat. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu, kamu tim soto, tim mie, tim nasi goreng, atau tim bakso? Ajak partner makanmu dan tentukan pilihan kalian. Karena satu hal yang pasti, momen makan yang seru selalu dimulai dari menu yang tepat. Reservasi sekarang dan nikmati pengalaman makan yang lebih seru bersama Fun Fest. Front One Hotel Mesir Surabaya, Fun Fest Signature Bundle Experience.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Video tersebut merupakan hasil manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Tamparan ternilai dari Last Child ini hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya Sore Ini. Kami hadirkan informasi cuaca di sore hari ini. Mendengar Surabaya dan sekitarnya ini sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas ya di jam-jam pulang seperti saat ini. Kawasan Jalan Raya Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo sampai mengarah kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani sampai Bundaran Waru dan juga flyover Waru, kemudian Gedangan, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau kawasan Mer Surabaya sampai mengarah kawasan Kenjeran, Rungkut Madya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sore ini. Majen Soekarno, Majen HR Muhammad juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kemudian hal yang sama juga terlihat kawasan Prabu Siliwangi mengarah kawasan Gunung Sari, mengarah ke kawasan Jalan Raya Menganti sampai kawasan Jalan Raya Wiyung ya. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Banyurip, flyover Banyurip ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sore hari ini, dan juga kawasan Jalan Diponegoro ini juga cukup padat ya di sore hari ini. Kemudian kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kedung Coe atau mengarah ke kawasan Kapasan ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Tapi sampai ke kawasan Tol Suramadu masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas ya. Namanya juga jam-jam pulang kantor, jadi ya Surabaya nggak pernah sepi kalau udah waktunya jam-jam pulang kantor begitu ya. Kemudian untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini ada di suhu 29 derajat Celcius pendengar. Cukup lumayan adem ya. Tadi siang cukup terik ya, hingga di angka 33 derajat Celcius. Saat ini sudah mulai redup ya, anak senja ini sudah seneng banget karena suhunya udah ada di 29 derajat Celcius. Dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya diperkirakan ada di 26 derajat Celcius. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Kami juga masih membuka interaksi 0315345474 dan juga di 0813314992 ya. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore dengan?
1: Dengan Sore.
0: Oh, pasti Pak Mulyono kalau dia sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada apa? Ada apa? Ada info apa?
0: Apa-apa ada loh Pak Mulyono. Oh, mau minta apa?
1: Enggak kesana, aku tak kesana ya kalau apa-apa ada.
0: Oh,
1: ya?
0: Apa aja ada. Boleh.
1: Harus setengah mateng ada.
0: Oh, enggak ada itu ya.
1: Oh, enggak gitu. Barang kiwi.
0: Baik, kawasan Gembili dan sekitarnya. Sehat Pak Mul, Gembili gimana?
1: Gembili ya tetap, habis panas sekarang redup, mendungnya semilir-semilir, bagaikan angin surga.
0: Baik.
1: Ya itu lagunya.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Gak tahu siapa nyanyi angin surga, we nambah anginnya cilir-cilir.
0: Baik.
1: Aku barusan keluar dari Jalan Raya Menurut Merisi, puter RSAL. Kok lihat Jalan Raya Ahmad Yani itu ramelan.
0: Ramelan, macet ya?
1: Ramai lancar.
0: Oh, ramelan, itu ramai lancar. Oh.
1: Ramai dan lancar.
0: Oke, okay. Jam berapa itu Pak Mul?
1: Barusan.
0: Barusan? Oke.
1: Okay. Iya, jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Sambil melihat itu loh, apa? Mobil kontainer belum datang, nggak tinggal pulang ini, sebab anu besok pagi aja kerja lagi gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, dibuat enjoy aja Mbak Dini. Panas alhamdulillah, hujan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semuanya disyukuri begitu ya Pak Mul ya?
1: Ya harus disyukuri, dinikmati apa aja pemberian dari Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Baik, apa aja ya?
1: Iya, katanya apa-apa aja mau ke sana tahu nih kak Ono kak Zito.
0: Nggak jadi tau.
1: Enggak.
0: Baik. Okay.
1: Mbak Dini kalau lewat siaran tuh lewat Jalan Ahmad Yani ya?
0: Oh, tergantung mau pulang kemana dulu.
1: Nggak gitu, kalau ke PT lagi kan ya asli ditanya temen Mbak Dini.
0: Oh,
1: ya
0: baik.
1: Kalau lewat situ, kan lewati RSAL sih Mbak Dini.
0: Ya.
1: Nah itu ke timur kan ada jalan raya, itu gak sampai mentok nanti ada jalan Gadung 3.
0: Oke.
1: Okay. Posisi di rumahnya Pak Mul darah itu kebili.
0: Baik.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya. Terima kasih.
0: Anjir Pak Mul.
1: Kita doakan semuanya ya, baik penyiar, pendengar, dan guru-gurunya semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Mul. Terima kasih banyak untuk informasinya di sore hari ini ya. Sore ini kawasan Surabaya. Ini dikatakan Pak Mulyono tadi masih ramlan alias ramai lancar ya. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin ada agenda untuk di luar ruangan, Anda juga bisa melaporkan. Seperti Pak Mulyono di sore hari ini ya, kami masih membuka interaksi 081331414992 dan juga di 0315345474. Dan sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani. Bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan ya, Dini hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda untuk menemani sore hari Anda. Semoga gak bosan di sore hari ini. Semoga sore hari ini juga bisa menjadikan obat lelah begitu ya, setelah seharian beraktivitas.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

0: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Todo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan di sore hari ini. Lalu arus lalu lintas di Bundaran Waru terpantau padat karena ada 3 kendaraan berhenti di bahu jalan.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita temui reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, situasi arus lalu lintas sejak saya berkendara roda 2 dari Jalan Pemuda sampai saat ini di depan kantor Auditor Militer Surabaya di daerah Waru terpantau padat merayap, terutama di jelang traffic light di daerah Wonokromo, kemudian di daerah Raya Darmo, begitu juga di depan atau pertigaan Margorejo dan masuk ke daerah Bundaran Dolok, di mana baik itu dari frontage yang akan menuju ke arah luar kota ke arah Sidoarjo juga terpantau padat merayap, dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2, khususnya para pekerja atau karyawan yang pulang ke Sidoarjo. Selain itu juga dominasi kendaraan roda 4 juga mewarnai kepadatan arus lalu lintas pada sore hari ini. Memasuki Bundaran Waru, baik itu ke arah Sidoarjo Kota maupun ke arah Trosobo, lanjut ke Krian sampai ke Mojokerto juga terpantau padat merayap, di mana crossing kendaraan dari arah Terminal Bungurasi yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Bundaran Waru langsung menutup kendaraan tersebut, langsung menutup arus kendaraan yang dari arah Ahmad Yani yang akan menuju ke Raya Taman. Dan salah satu penyebab kepadatan lalu lintas yang biasanya terjadi di Bundaran Waru, khususnya yang akan menuju ke Raya Taman, selain ada kendaraan yang keluar dari perkampungan Medaeng atau Terminal Bungurasi, juga setidaknya ada satu bus Sugeng Rahayu atau bus yang berwarna merah tersebut ngetem atau berhenti di bahu jalan, sehingga hanya 2 lajur saja yang bisa dipakai. Selain itu, di belakang bus tersebut atau Sugeng Rahayu juga ada truk box dan satu minibus yang juga berhenti di bahu jalan. Belum ada petugas dari pihak kepolisian yang untuk menertibkan ketiga kendaraan tersebut agar tidak menyebabkan kepadatan dari arus lalu lintas dari Bundaran Waru yang akan menuju ke Raya Taman. Tapi selepas dari berhentinya 3 kendaraan tersebut, arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Medaeng maupun ke arah Taman sudah terpantau ramai lancar. Untuk itu, saya berharap atau kami berharap Anda tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Oni Arianto, pendengar, bahwa arus lalu lintas di Bundaran Waru saat ini terpantau padat karena ada 3 kendaraan berhenti di bahu jalan. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan. Saat ini 17:26 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Mukjizat Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak memberi manfaat jika kita menggunakannya sebagai pembenaran atas pendapat dan keinginan kita, bukan sebagai sumber kebenaran. Betapa pentingnya kita menghidupkan budaya mengambil petunjuk secara tepat. Sebab salah dalam mengambil petunjuk, meski sumber petunjuknya itu benar, akan salah pula tindakan yang kita ambil. Di sini kita perlu berhati-hati. Pemahaman, perasaan, sikap, keyakinan, dan tindakan banyak berawal dari perkataan, dari lisan. Cara kita mengungkapkan sangat berpengaruh terhadap pemahaman, penghayatan, dan keyakinan kita. Anak-anak juga perlu memperoleh pengalaman iman dan sekaligus intelektual bahwa Al-Quran merupakan penimbang, penilai, dan pemberi kata putus tentang benar tidaknya sebuah pendapat, bahkan penemuan yang dianggap ilmiah sekalipun, bukan sebaliknya menakar kebenaran Al-Quran dari sains. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Namun, seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.

Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, meminta penanganan dugaan pungutan liar atau pungli di Sentra Wilayah Kuliner atau SWK Tambak Udi. Ini tetap mengedepankan mekanisme birokrasi yang berlaku. Karena menurutnya, tindakan terhadap aparatur sipil negara harus berdasarkan pada prosedur pemeriksaan agar tetap menjaga wibawa pemerintahan. Dan menurut Yona Bagus Widiatmoko, pendengar, bahwa pernyataan ini disampaikan menyusul keputusan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mencopot Lurah Tambak Udi Yusufian setelah menerima laporan dugaan pungli di SWK atau Sentra Wisata Kuliner Tambak Udi. Berdasarkan laporan yang diterima melalui hotline, pedagang diminta membayar 3 juta rupiah untuk memperoleh stan. Padahal fasilitas tersebut ini dibangun pemerintah tanpa dipungut biaya bagi para pedagang. Dan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memutuskan menurunkan jabatan Yusufian menjadi kepala seksi. Selain itu, pedagang yang merasa menjadi korban pungutan liar diminta untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pelabuhan Tanjung Perak agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Ia juga menilai bahwa penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara memang sudah seharusnya diperlukan. Namun, ia juga berharap proses pembinaan tetap memperhatikan etika birokrasi, karena lurah ini merupakan representasi pemerintah di tingkat kelurahan ya. Dan Komisi A DPRD Kota Surabaya juga mengingatkan seluruh camat dan lurah agar meningkatkan fungsi pengawasan di wilayah masing-masing, karena menurutnya pejabat kewilayahan harus lebih responsif terhadap setiap persoalan yang berkembang, sehingga tidak seluruh permasalahan harus diketahui terlebih dahulu oleh Wali Kota Surabaya terlebih dulu. Jadi bingung kan ya kalau ada pungli, kemudian selama ini ketika lapor itu nggak digubris begitu ya. Kemudian ketika wali kota turun tangan, kemudian langsung diturunkan jabatannya, bingung semuanya, kebakaran jenggot ya. Padahal pengakuan warga bahwa saya selama ini tuh lapor tapi nggak pernah digubris kalau ada pungutan liar atau pungli. Padahal seharusnya ketika ada pungli ya, itu nggak kalau ada sentra kuliner itu ya, itu nggak pakai ada mengeluarkan uang begitu ya, karena itu milik pemerintah, jadi nggak ada pungli, paling untuk kebersihan aja. Dan itu adalah hal-hal yang wajar, jumlahnya wajar, gak sampai 3 juta rupiah per bulan ya, bukan jumlah yang kecil ya, 3 juta rupiah per bulan gitu ya. Jadi semoga aja persoalan ini di Kota Surabaya ini segera terselesaikan ya, agar tidak ada lagi kasus serupa yang menimpa rakyat-rakyat kecil ya.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini, malam sore jelang malam sih ya, tapi udah gelap. Jadi ini sore atau malam? Atau malam jelang sore atau sore jelang malam? Nah, apalah itu pokoknya yang jelas, semoga sore atau sore petang ini begitu ya. Ini menjadi hari yang cukup menyenangkan karena besok udah Jumat ya, beberapa udah WFH dan juga udah mau akhir pekan aja. Gak kerasa cepet banget sih mau akhir pekan, tapi bagi Anda yang saat ini lagi scroll-scroll media sosial atau mungkin lagi ada nonton TV atau mungkin lagi dengerin radio atau mungkin lagi baca berita, ada kabar yang sangat mencengangkan pendengar. Apakah itu? Itu adalah tentang tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Ini menyita aset emas batangan, mata uang asing, dan uang tunai senilai 476 miliar rupiah dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya, pada Kamis dini hari tadi, pendengar. Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suhadyanto menerangkan, usai dilakukan penggeledahan, ia mengatakan bahwa penyitaan dilakukan dari rumah mewah di kawasan Sentul tersebut, ini sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pendengar. Dan menurutnya seluruh barang bukti ini ditemukan dalam berangkas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Selain emas dan uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, telepon seluler, serta beberapa foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik barang yang disimpan di dalam berkas. Penggeledahan rumah di Sentul ini merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya di 12 lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya, pendengar, Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU. Menurutnya, penyidikan tersebut berkaitan dengan sejumlah perkara, antara lain, dugaan korupsi di PT PLN, PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Ia juga menambahkan penyidikan tersebut menjadi bagian Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga proses pengungkapan perkara dilakukan secara intensif oleh pihak kepolisian ya. Dan di Brigjen TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI, ini mengatakan bahwa pengamanan di rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah ini adalah keamanan protokoler biasa, di mana pengamanan adalah permintaan dari pihak kejaksaan. Dan ia mengklaim bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dan pengamanan itu, pendengar, ini juga dinyatakan bahwa ada isu yang berkembang saat ini. Sementara terkait dengan soal penggeledahan di sejumlah tempat, Muhammad Nas mengatakan itu adalah proses hukum yang berbeda dan tidak terkait dengan pengamanan di rumah Jaksa Febri begitu ya. Dan sebelumnya, pendengar, rumah Febri Ardiansyah Jampit Sus Kejaksaan Agung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menjadi sorotan setelah dijaga puluhan personel TNI pada Rabu malam. Dan dikabarkan personel bersenjata ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari gerbang hingga area sekitar rumah dinas. Selain prajurit TNI, tampak pula beberapa jaksa dan orang berpakaian sipil keluar masuk dalam kediaman tersebut. Meski demikian, Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pengerahan personel TNI untuk mengamankan rumah Jaksa Febri. Peristiwa itu, pendengar, ini juga terjadi pada hari yang sama ketika Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penggeledahan itu merupakan bagian dari pengembangan beberapa perkara, di antaranya dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik. Pengembangan
kasus PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dan TPPU terkait dengan penyelesaian kewajiban PT Citra Borneo Indah atau CBS kepada PT Kaltim Nusa Etika atau KNI. Dalam operasi itu, pendengar, penyidik juga menggeledah 8 lokasi dan menemukan sejumlah berangkas besar yang disembunyikan di balik dinding salah satu bangunan. Meski waktu kedua peristiwa itu berdekatan, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang mengkaitkan penjagaan rumah Febri Ardiansyah dengan rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri. Ya, ini adalah kasus yang tengah ramai di media massa, di media sosial, pendengar, di hari ini ya. Mulai dari pagi tadi sampai petang ini ya, kasus ini sangat-sangat menuai perhatian publik. Bagaimana tidak ya, institusi yang diharapkan mampu memberantas korupsi ini malah terlibat kasus korupsi ya. Dan ini hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Semoga ada titik terang ya dengan kasus tersebut, dan lagi-lagi masyarakat ini tidak di rugikan dengan adanya kasus tersebut, begitu ya. Karena kalau kasus korupsi itu ya pasti memperkaya diri sendiri, begitu ya. Yang mana kita tahu bahasanya indis ekonomi atau di ekonomi yang saat ini ya, ini untuk nyari makan aja susah bagi rakyat bawah, begitu ya. Jadi sangat ironi ketika pejabatnya malah bersenang-senang di atas penderitaan rakyat.

0: pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Pendengar, kami informasikan kepada Anda petang hari ini, edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 ya. Dan bagi Anda para pecinta sepak bola, pendengar, nah bagi Anda para pecinta sepak bola, jangan lupa untuk selalu semangat untuk sekaligus untuk menonton begitu ya pertandingan sepak bola yang setiap hari nggak sih disiarkan? Iya setiap hari ya, setiap hari disiarkan ya pendengar ya, di TVRI dan juga di RRI pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada, biar nobar alias nonton bareng Piala Dunia Anda makin seru. Yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas Anda untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum sampai tanggal 11 Juli 2026 setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya dan ajak teman-teman Anda untuk nonton bareng Piala Dunia. Dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan rame-rame gelaran Piala Dunia ya, jangan lupa untuk nonton Piala Dunia.

0: terima kasih.
1: Pendengar, tahukah Anda, dulu ini Indonesia tuh pernah punya salah seorang mesin gol alias pencetak gol begitu ya, dalam tanda kutip ya, yang namanya Ramang, pendengar. Nah, dia ini adalah anggota timnas Indonesia di Tur Timur Jauh ya, di tahun 1953. Nah, kalau sejarah mencatat begitu ya, ada salah seorang penyerang paling tajam sepanjang sejarah timnas Indonesia, ternyata dulunya ini hanyalah seorang pemain cadangan. Namanya Ramang ya. Beliau adalah legenda asal Makassar yang mulai dipanggil memperkuat tim asuhan Cho Seng Hui pada tahun 1953. Meski awalnya cuma datang untuk menggantikan rekannya di PSM, Ramang ini justru langsung menunjukkan kelasnya saat diberikan kesempatan main dalam Tur Timur Jauh di Filipina dan Hong Kong. Nah, menariknya, dari 8 penyerang yang dibawa tim saat itu, Ramang ini malah menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan belasan gol. 9 diantaranya bahkan diselesaikan saat tim sedang bertanding di Filipina. Nah, ini sangat luar biasa sekali begitu ya, Pak Ramang ya. Dulunya ini adalah merupakan seorang anggota cadangan awalnya, kemudian ia menunjukkan kelasnya untuk bisa harumkan nama Indonesia melalui timnas Indonesia, pendengar, pada tahun 1953. Dan meski ia berpredikat pemain pengganti, tapi ia membuktikan dirinya layak untuk menjadi pemain tim nasional dalam Tur Timur Jauh di Filipina dan juga Hong Kong pada tahun tersebut. Wah, luar biasa sekali ya, mencetak sejarah mesin gol dalam tanda kutip ya, timnas Indonesia di Tur Timur Jauh 1953. Kalau sekarang gimana? Semoga Indonesia, timnas Indonesia ini juga menghadirkan kembali anak-anak terbaik bangsa begitu ya, yang semoga aja nanti bisa menorehkan prestasi untuk bisa menembus Piala Dunia.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar sore hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 18:37 waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar, tahukah Anda yang menganggap bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mudah dipahami begitu ya. Nah, karena apa mendengar? Bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional yang mudah dipahami ya. Karena ya bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bangsa gitu ya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional di Indonesia yang belakangan ini bahkan semakin banyak orang tua yang mengenalkan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing seperti Inggris atau Mandarin kepada anak mereka sebagai bahasa ibu, alih-alih mengajarinya dengan bahasa daerah. Nah, uniknya lagi pendengar, ada fenomena di mana siswa ini merasa jika bahasa Indonesia ini lebih sulit dibandingkan dengan bahasa asing yang dipelajari di sekolah saat ujian berlangsung. Ada juga siswa yang

dan tidak baku. Kemudian banyak masyarakat yang juga meremehkan definisi sebuah kata. Contoh, sekadar bukan sekedar. Nah, hal-hal yang seperti itu ya, remeh tapi efeknya sangat luar biasa. Kemudian minimnya penguasaan struktur kalimat, perubahan struktur ejaan dalam bahasa Indonesia, dan kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang cukup susah ya, apalagi bahasa Indonesia ini juga banyak sekali yang harus bahasa baku yang harus dipelajarinya. Tapi pendengar, menurut data dari United States Foreign Language Training yang dihimpun oleh CAZIA Stats ya, ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini berada di peringkat ke-6 sebagai bahasa yang paling mudah dipelajari bagi penutur bahasa Inggris. Nah, kan ya, Indonesia itu bahasanya itu sangat gampang untuk dipelajari ya. Di antaranya bahasa yang paling mudah dipelajari adalah bahasa Norwegia, kemudian bahasa Swedia, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Indonesia nomor 6. Tapi kalau menurut Dini sih bahasa Belanda itu susah. Banyak bahasa di dunia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris pendengar, entah dari kosakata maupun struktur kalimatnya. Dan tata bahasanya ini cenderung mudah dipahami, serta aturan pengucapannya juga tidak rumit ya. Contoh, melihat bahasa asing non-Inggris yang dekat dengan bahasa Inggris adalah bahasa Norwegia dan Swedia. Bahkan, Swedia ini memiliki akar Germanik yang sama dengan bahasa Inggris, sehingga dirasa lebih mudah dipelajari. Jadi kalau Anda lebih suka belajar yang mana, bahasa Inggris kah, bahasa Norwegia kah, atau bahasa Spanyol kah, atau bahasa Swedia kah? Apapun itu, bahasa itu memang adalah alat untuk berkomunikasi begitu ya, menyatukan pandangan, menyatukan makna, dan juga menyampaikan pesan begitu ya. Jadi kalau bicara seputar bahasa, bahasa Indonesia di era modern saat ini juga semakin banyak bahasa serapan ya, atau bahasa slang ya, yang diucapkan oleh anak-anak muda dari kosakata asli bahasa Indonesia. Yang umumnya orang asing yang belajar bahasa Indonesia ini juga akan mempelajari bahasa ini dari buku pendengar, sehingga bahasanya pun juga cenderung formal dan kaku begitu ya. Oke, kalau gitu informasi itu dulu ya yang Dini sampaikan di petang ini, karena sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, mendengar kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidup itu tentu naik turun, maka nikmati saja prosesnya. Pungut hikmahnya, saat naik rendah hatinya, saat turun tabahlah. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, di dunia satu informasi beringar bagi Anda para pecinta buah sukun ya. Apa itu buah sukun? Buah sukun itu buah yang sering ada di daerah pedesaan gitu ya, biasanya dikripik atau bahkan dikukus dan lain sebagainya. Nah, di tengah ancaman perubahan iklim dunia yang makin tidak menentu pendengar, perhatian para ahli pertanian saat ini mulai bergeser ke komoditas alternatif yang lebih tangguh ya. Salah satunya adalah buah sukun yang dinilai punya modal besar untuk menjadi bahan pangan masa depan sekaligus menyandang predikat superfood asli Nusantara. Luar biasa sekali loh, buah yang kita remehkan ya. Ternyata ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa pendengar. Julukan mentereng ini tidak hanya asal semat karena tantangan tanaman pohon ini ya, ini berhasil lolos dari sejumlah parameter ketat pengujian pangan pendengar. Sebuah bahan makanan baru ini baru bisa dibilang sebagai superfood kalau dia ini punya kadar gizi tinggi, bebas dari kandungan racun alami atau anti nutrisi, dan juga membawa dampak baik bagi kesehatan serta metode budidayanya yang minim emisi karbon dan kebal terhadap pergeseran cuaca ekstrim. Nah, berdasarkan dari berbagai kajian ilmiah dan juga pantauan langsung di area perkebunan, maka seluruh syarat tersebut ya, ini sudah dipenuhi oleh tanaman sukun. Luar biasa loh ya. Dan deretan nutrisi mikro inilah pendengar, ini membuatnya sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam program perbaikan gizi nasional untuk mencegah kasus tengkes atau stunting pada anak-anak. Dari aspek pemenuhan gizi harian, sukun atau buah sukun atau tanaman sukun ini punya nilai tambah yang jauh lebih komplit jika disandingkan dengan sumber karbohidrat populer seperti singkong. Buah ini dikenal kaya akan serat alami dan juga memiliki angka indeks glikemik yang relatif rendah sehingga aman bagi gula darah serta dipadati oleh pasokan vitamin C, vitamin A, folat, zat besi hingga zat seng. Nah, luar biasa ya. Buah yang biasanya kita cuma lihat aja ya, atau yang biasanya kita menemuinya di meja atau jajanan atau suguhan ketika lebaran ya, keripik sukun, kemudian ada lagi sukun kukus ya, sukun goreng dan kawan-kawannya ya. Ternyata pendengar ini gak bisa diremehkan karena buah sukun ini adalah superfood asli Nusantara. Ini karena belum banyak yang tahu. Nanti kalau udah banyak yang tahu, harganya bisa jadi mahal. Oke pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan dari Studio Pro 1 RR Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami sekaligus selamat beristirahat di malam yang jelang petang, jelang malam ya, di hari Kamis ini. Yuk semangat yuk, jangan capek-capek.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%, peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
5: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa saya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
12: Telah

0: 1,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totalnya dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
1: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO, selain CPO
5: sama Pam Kerno.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
5: Sesuai yang saya terima tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
5: Iya.
7: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, masih lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa.
8: Lupa.
7: Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
7: Faktur pajak, pajak itu siapa?
8: Lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu?
8: Tidak pernah ketemu.
7: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
8: Siapa?
7: Pak Handoko Limaho?
8: Nggak pernah.
7: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
14: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 surat UMKM produk lokal kita.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
16: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
17: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
16: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
18: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
19: Apa Saibari?
18: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi
19: berakhir.
18: Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:31 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema pengetahuan dan disiplin karma. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Swastiastu, Om Vignamastu Namasidam, Om Ung Rahpat Astray Namah Omat Mo Tatwat Mo Sedamam Suwaka, Om Om Kesama Sampurnay Namah Sri Pasupataye Ompat, Om Sriyam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Sabdur Diastu Inama Suwaka. Yang Widi Engkau Maha Mengetahui, Maha Kuasa dan Maha Pemberi Anugerah. Engkau adalah segalanya. Engkau adalah sumber daripada segala yang ada di jagat semesta alam ini. Anugerahkanlah kepada hamba semua, agar senantiasa sehat lahir dan batin tiada kurang suatu apapun, agar hidup hamba selalu bermanfaat bagi kehidupan dalam keluarga masyarakat nusa dan bangsa. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul yaitu Pengetahuan dan Disiplin Karma. Pengetahuan itu berarti ilmu pengetahuan suci. Ilmu pengetahuan itu mungkin akal dan logika dikatakan sangat benar. Iya, memang benar. Tetapi yang paling benar, yang paling sempurna itu adalah kebenaran hati, ketulusan hati, kebenaran yang terletak di dalam hati kita sendiri. Maka kita menyebutnya disebut dengan Atmanastuti. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika kita belajar ilmu pengetahuan, maka manakala kita sampai pada sebuah kesimpulan, maka kesimpulan itulah kita akan terapkan di dalam kehidupan masyarakat sehingga kita tidak salah jalan tentang ilmu pengetahuan itu. Manakala kita belajar tentang filsafat atau tatwa atau darsana, maka ketika umat manusia di seluruh dunia ini selalu bijaksana dalam bertingkah laku, dalam berpikir, dalam berkata-kata, dan lain sebagainya, seluruh umat manusia menjadi bijaksana. Itulah tujuannya kita belajar tentang filsafat. Maka manakala kita belajar tentang kebenaran agama, seperti apa yang ada di dalam teks-teks agama, kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci Hindu yaitu Weda, Sruti, Smriti, Sila Acara, dan Atmanastuti. Maka kebenaran agama itulah yang dikatakan hakiki. Generasi muda sering bertanya kepada Bapak, begitu luhurnya ajaran agama yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan perbuatan karma. Kenapa umat manusia sering berbuat salah, sering berbuat keliru, sering berbuat arogan, bernafsu, dan sebagainya? Penyebabnya adalah karena ketidaksadaran yang ada di dalam dirinya. Manakala kita selaku umat manusia selalu berkesadaran, maka hakiki daripada ilmu pengetahuan suci sudah kita dapati. Manakala kita selalu berkesadaran terhadap roh suci Atma yang ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan menyakiti diri kita sendiri. Manakala kita tidak menyakiti diri kita sendiri, itu sudah kita melakukan sebuah karma yang baik. Manakala kita menyakiti diri sendiri, ya, yang semestinya makan terlalu pedas itu tidak boleh, tapi kita paksakan makan pedas, maka perut kita akan protes. Kita dikatakan kita belum berkesadaran tentang keberadaan perut kita yang tidak berani dengan pedas. Nah, manakala itu dipaksakan, memaksakan di luar kesadaran kita, memaksakan terus makan pedas, maka perut kita tidak akan berdaya. Maka timbullah penyakit mah, maka timbullah
karena gangguan lambung pikiran kita kacau, sehingga kita bingung berobat, menyalah-nyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa hamba sakit seperti ini? Padahal yang salah adalah diri kita sendiri. Yang salah diri kita sendiri, yang keliru diri kita sendiri. Tetapi manakala kita sakit keras, kita merasa Tuhan tidak adil terhadap diri kita. Karena kita rajin berpuasa, karena kita rajin melakukan yadnya, karena kita rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan Hyang Widiwasa, menyalahkan para dewa dan lain sebagainya. Kenapa diberi karma seperti ini? Kenapa diberi pahala yang ruwet seperti ini? Padahal yang keliru kita sendiri sebagai umat manusia. Umat Sedharma yang berbahagia, sering saya berkata kepada anak-anak muda, kepada orang tua, kepada teman sejawat. Manakala kita belajar berjalan dahulu ketika kita balita, kita lahir ke dunia ini tanpa busana secuil pun. Dan manakala kita belajar berjalan, kita dipandu, ditetah oleh orang tua kita dengan cinta kasih, dengan kasih dan sayang. Manakala kita belajar berjalan, kita diajari oleh

sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, agar kita tidak salah jalan. Kata-kata ini sangat penting sekali. Jadi seluruh kehidupan kita, kita selalu untuk belajar ilmu pengetahuan suci. Demi karma kita dapat pahala. Siapa yang berbuat akan menuai hasil. Siapa yang menabur angin, dia akan menuainya. Siapa yang menanam, dia akan munduh. Seperti itulah yang dikatakan hukum yang sangat abadi sekali, yang melekat di dalam diri kita, yang melekat di dalam hewan, yang melekat di dalam tumbuh-tumbuhan. Inilah yang disebut dengan hukum abadi. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Bhagavad Gita, kitab Pancamaweda, adhyaya 4 mantra 1, dikatakan bahwa aku sampaikan ajaran yoga ini. Aku sampaikan ajaran karma ini kepada Wiwasvan. Dan Wiwasvan mengajarkan kepada Manu, manusia pertama di jagat semesta alam ini. Setelah itu Manu menyampaikan ajaran ini kepada Iswaku. Jadi ajaran kebenaran ini dari zaman dulu sampai zaman saat ini sampai zaman yang akan datang terus diajarkan karena ini merupakan ajaran kebenaran yang abadi. Umat Sedharma, Sri Krishna di dalam mantra 2 bab 4 adhyaya 4 mengatakan bahwa wahai Arjuna, demikian pengetahuan yoga dan karma ini diturunkan secara tradisi dan para raja resi mengetahui ajaran ini sebagai ajaran kemuliaan. Ajaran yang sampai suatu saat dunia kehilangan ajaran yoga ini karena waktunya sudah terlalu lama, sehingga bersinar kembali. Umat Sedharma yang berbahagia, kalau kita tidak pernah menanam buah, pohon buah, kalau kita tidak pernah menanam pohon bunga, kapan kita akan memetik bunga yang wangi, ranum, dan lain sebagainya? Kalau kita selaku umat manusia tidak pernah menanam pohon buah, kapan kita akan pernah memetik buah yang lezat, yang manis, dan lain sebagainya, yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita? Kita tidak akan pernah. Jadi umat Sedharma harus menggunakan waktu kita dengan baik agar kita tidak ditinggal, digilas oleh waktu itu sendiri. Ketika kita digilas, ditinggal oleh waktu itu sendiri, ketika tua nanti kita akan menyesal. Kenapa di saat saya sehat dulu, ya? Kenapa di saat saya kuat, ya, ketika SMP, SMA, perguruan tinggi, saya tidak gunakan waktu itu sungguh-sungguh untuk belajar, baru menyesal di saat tua. Sering membuang-buang waktunya dengan percuma. Sehingga teman-temannya menjadi seorang yang sangat kaya karena rajin bekerja, bukan rajin korupsi, ya, rajin bekerja, rajin menabung, tapi bukan, sekali lagi, bukan rajin korupsi. Itu sudah perbuatan yang tidak benar. Rajin menabung, gemi, menggunakan uangnya dengan baik, dengan skala prioritas. Ya, tidak pelit. Ya, suka berderma, mulyawan sekali hatinya. Mereka kaya. Mereka menikmati kekayaannya dengan baik. Sehingga pikirannya menjadi sehat. Tubuhnya pun menjadi sehat. Inilah hakikat daripada ilmu pengetahuan suci yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan ajaran yoga yang mengimbangi daripada ajaran karma ini, selalulah ajaran yoga itu mengajarkan pengendalian diri. Mengajarkan pengendalian diri, mengevaluasi dirinya sendiri, sehingga dia mampu untuk berbenah, untuk menjadi lebih baik lagi. Umat Sedharma, seandainya kita dilahirkan

sebagai umat manusia. Kita sudah mengenali diri kita sendiri, itu berarti kita sudah berkesadaran terhadap Atman. Berkesadaran terhadap jiwa dan raga kita, kita pasti akan selalu berbuat baik. Sebelum kita berbicara, pikiran kita harus dikendalikan dengan baik. Di saat kapan saya akan berbicara, kepada siapa saya berbicara, itu harus ditimbang-timbang dengan baik. Manakala ada seorang bapak, seorang ibu, dia mempunyai anak yang sangat luar biasa, anak yang cerdas, anak yang berkarakter baik, ya. Dia berbicara dengan teman yang ada di depannya. Ya, dia mengunggul-unggulkan anaknya. Padahal yang di depan yang diajak berbicara itu belum dikaruniai anak. Betapa sakit hatinya orang yang berada di depannya. Umat Sedharma yang berbahagia, harus kita teliti terlebih dahulu. Kita biasa-biasa saja berbicara. Berbicara jangan terlalu berlebih-lebihan. Berbicara juga jangan terlalu sedikit karena komunikasi kita kurang. Sehingga hal ini menyebabkan kekurangan, kekurang idealan di dalam diri kita. Umat Sedharma yang berbahagia. Penyadaran terhadap yoga dan penyadaran terhadap karma. Manakala kita berkarma baik, sudah barang tentu hasilnya, buahnya juga akan baik. Manakala kita melakukan sebuah karma dengan penuh pengendalian diri, maka kita akan selamat dalam kehidupan ini. Yang paling penting diingat umat Sedharma adalah kebenaran yang kita lakukan selama ini, itu akan menyelamatkan diri kita. Ketidakbenaran yang kita lakukan selama ini, ketidakbenaran itulah yang menghancurkan diri kita. Mari kita selalu berbenah, mari kita selalu berbuat yang baik kepada yang lain. Saya katakan mari kita selalu berbuat baik kepada yang lain. Yang lain itu maksudnya bukan kepada umat manusia saja, tetapi yang lain itu bisa saja termasuk hewan, bisa juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Yang lain dalam arti luas itu kita harus selalu berbuat baik. Mari kita gunakan waktu kita agar waktu itu, waktu yang kita miliki ini selalu bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Niscaya ilmu pengetahuan yang kita miliki yang dilamari dengan ajaran yoga akan berjalan dengan ideal. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, saat ini 19.51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan Anda nanti akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Pontianak dengan tema Retak yang Sulit Utuh. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menikmati acara-acara kami begitu ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Dan Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati suasana kota Surabaya ataupun juga di tempat Anda yang mungkin juga masih banyak ya di antara Anda yang merasakan gerah yang cukup tinggi ya, karena memang sudah memulai masuki musim kemarau begitu ya. Baik, sambil menikmati suasana malam hari ini, saya akan ajak Anda untuk mengikuti atau menikmati salah satu persembahan dari Angkasawan-Angkasawati RRI dari seluruh Indonesia melalui drama radio yang kali ini akan dipersembahkan oleh RRI Pontianak dengan judul Retak Yang Sulit Utuh. Dan nanti kemudian juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui program Ngobras, Ngobrol Bersama Juadi Yuanda. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosen akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah. Aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru, tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi, kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Video tersebut merupakan hasil manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Baik, dari Chris Pati dengan sepanjang usia sudah kita nikmati bersama pendengar. Dan kalau misalnya Anda malam hari ini juga sedang tersenyum-senyum tipis gitu ya, mengingat-ingat masa-masa dulu ketika masih remaja, atau kejadian-kejadian yang tidak terlupakan, kejadian-kejadian lucu yang pernah Anda alami, mungkin Anda saat ini sedang mengalami yang namanya fase bahagia yang luar biasa ya. Karena kebahagiaan itu terkadang muncul bukan dari apa yang kita miliki hari ini, tapi juga kadang dari memori atau ingatan yang pernah kita alami masa lampau. Dan bicara soal kejadian atau kenangan lucu nih ya, saya pengen tahu nih, apakah ada kejadian yang paling lucu yang pernah Anda alami dan sampai sekarang masih bisa bikin Anda ketawa kalau Anda mengingatnya? Anda boleh bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474, atau juga bisa melalui WhatsApp di 08133 14 992 ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam juga, Ngobras.
0: Yuk, santai
1: dengan Mas Jo Adi Wanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Barokah FM.
1: Sehat, Mas Jo.
0: Sehat, Bu Siti.
1: Paling seru lah.
0: Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bu Siti. Kira-kira apa sih kejadian yang paling lucu yang pernah Bu Siti alami dan sampai sekarang itu masih bisa bikin ketawa? Ingat-ingat apa nih? Terserah, kejadian lucu sepanjang hidupnya Bu Siti.
1: Tak terlupakan sampai sekarang. Saya kan nggak ngerti suratan-suratan gitu ya.
0: Suratan tuh, oh ya, apa itu? Nah,
1: kasih kertas. Bacaan dia simpen. Itu tak kasih sama kakak saya yang kering itu.
0: Terus?
1: Oh, ini bahaya ini. Saking ngomong peduro, so apa kak? Wis pokoknya bahaya. Tak boleh peduro, bakna simpen lagi kok. Nah, dan arek lanange dicegat kon mari ngono dijak nang ruang tamu.
0: Nah, diapain?
1: Surat-suratan nambe adikku ya. Oh. Adikku, sekolah kak oleh.
0: Iya.
1: Dijak nang kakak, sit. Nah, aku gak ngerti kira-kira kertas opo kok.
0: Saking polosnya ya ketika
1: tapi,
0: itu.
1: Tapi jadi sampai sekarang ini orangnya. Orang saya lugu ya.
0: Ya itu kan? Suami.
1: Apa, ya?
0: Iya betul. Itulah suami yang sekarang ini.
1: Di kapok aku wis mung ngabri surat kabe nang tak biasa kabe nang kakak. Nah, aku gak ngerti kok.
0: Iya. Aduh. Karena mungkin kalau ngomong langsung gak bisa ya, gak berani atau takut atau malu atau gimana gitu ya. Akhirnya pakai surat-suratan. Tiba-tiba ketemuan bisa.
1: Ketemuan.
0: Gak boleh, bukan mukrimnya ya.
1: Gak
0: boleh.
1: Saya loh orangnya.
0: Oke deh.
1: Mbak, emakku gak oleh nyekel.
0: Gak boleh, gak boleh, bener-bener gak boleh. Harga mati gak boleh ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Bu Siti sudah cerita ya malam hari ini ya.
1: Lanjut.
0: Iya deh, dari Pasuruan. Terima kasih buat Bu Siti Barokah FM yang sudah bergabung malam hari ini. Kita juga masih tunggu atensi-atensi Anda yang lain. Kalau misalnya Anda punya cerita nih, kira-kira apa sih kejadian lucu yang pernah Anda alami ketika Anda muda mungkin, atau yang baru-baru aja Anda alami, Anda boleh ceritain di sini ya. Sambil kita nikmati lagu-lagu enak seperti yang kali ini akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada band dengan Takkan Bisa.

0: Bicara soal kejadian-kejadian lucu, mungkin pernah juga kita alami, mungkin juga pernah terjadi dalam hidup kita gitu ya. Dan kejadian lucu ini biasanya akan menjadi satu pengingat bahwa kita pernah mengalami masa-masa indah itu bersama dengan seseorang ya. Bisa keluarga, bisa teman, sahabat ya. Ataupun juga mungkin kejadian lucu ketika kita berada di tempat umum yang akan menjadi satu pengingat ya. Karena mengingat hal-hal yang menyenangkan itu juga bisa mengasah atau mengolah otak kita agar terus bisa berpikir, berputar dan juga bisa menghilangkan yang namanya kepikunan begitu ya. Boleh Anda ingat-ingat kira-kira apa sih kejadian paling lucu yang pernah Anda alami dan sampai sekarang pun masih bisa membuat Anda tertawa. Boleh bergabung 0315345474 dan juga di WhatsApp di 08133 14 kali 992.
1: Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Mbak Dewi ya, dengan kosong kita sudah dengarkan bersama. Kita masih di program Ngobras, ngobrol bareng Jo Adi Yuwanda. Selamat malam aja untuk Anda yang masih dalam perjalanan, masih terjebak kemacetan mungkin ya, ataupun juga mungkin kali ini sedang konsentrasi penuh gitu ya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ini bisa membuat Anda jadi lebih semangat lagi, lebih melek lagi ya, konsentrasi lagi. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan juga spesial untuk Anda yang malam hari ini juga sedang bertugas ya, sedang melaksanakan pekerjaannya yang memang harus bekerja di malam hari, shift malam. Semoga segala sesuatunya bisa dilancarkan sampai tuntas nanti. Halo, selamat malam. Ngobras.
1: Ngobrol bersama Bang Jo Adi Yuwanda yang smart and humble.
0: Terima kasih Oma Yanti Queen. Gimana kondisi sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: Bang Jo juga bersama. Betul, sehat. Saya juga semuanya sehat. Amin, terima kasih banyak ya.
1: Ini ngobraskan temanya yang apa?
0: Kejadian, betul. Kejadian yang paling lucu. Paling lo ya, yang paling lucu.
1: Mohon maaf sebelumnya, saya bukan riak ya, ini bukan sombong ya, tapi kejadian benar sampai sekarang itu terpatri sekali di ini saya.
0: Lucu nggak? Kira-kira lucu nggak kejadiannya?
1: Ada, itu ada lucunya.
0: Lucu dengan berdebar-debar. Oh, lucu dengan berdebar-debar. Boleh diceritain aja langsung, Oma.
1: Maaf ya, jadi gini, waktu tahun tahun 83-84 saya dengan almarhum suami saya kan harus kembali, dia check up operasi itu kan ya, bypass jantung di Texas, di Houston Methodist Hospital. Nah, kita waktu itu sebelum sampai sana, saya bilang saya makan, kok makan di sana itu, di Texas itu paling enak di restonya Filipina ya, atau Vietnam. Sama makanannya. Setelah selesai kita menunggu jemputan kan, itu. Nah, terus saya ingin lihat di luar lingkungan itu bagaimana, karena itunya Bang Jo, saya senang sekali ya. Polisinya itu operasionalnya dengan berkuda, Bang Jo.
0: Oke, baik.
1: Jadi saya suka, jadi saya ngeliatin itu. Terus suami manggil, sudah mau ada jemputan. Tiba-tiba semuanya bunyi alarm sirine, disuruh tiarap. Nah, saya kira ada film itu loh, ituan film gitu ya. Saya nggak mau tiarap gitu. Saya pikir apa sayang baju saya. Seluruhnya tiarap. Akhirnya dari belakang saya ditekuk, disuruh tiarap. Saya cari suami saya. Ternyata Bang Jo, maaf ya, saya sampai terpipis-pipis Bang Jo. Lucunya itu saya sambil nunjuk-nunjuk film-film, sangkanya sedang pembuatan film, enggak tahu sedang ada teroris Bang Jo.
0: Itu kejadian beneran ya berarti ya. Berarti bukan di film
1: saya,
0: ya.
1: Bang Jo, maaf saya terpipis-pipis, maaf ya. Tapi lucu, tapi senang saya kan seumur hidup itu tidak diceritakan sebelumnya. Kan biasanya hanya makanan, iklim yang saya
0: betul.
1: Pelajari. Itu ini Bang Jo, jadi kayak berkuda begitu ya, kayak koboi begitu, jadi saya kan seneng. Itu mereka pakai ini, yang tali itu loh.
0: Lasso, ya.
1: Jadi kakinya tuh diitukan dengan teroris. Alhamdulillah damai, tadinya dia sudah akhirnya tembak-menembak juga.
0: Agak mencekam juga
1: ngeri,
0: ya.
1: Saya tutup ngeri, tapi lucu.
0: Iya.
1: Itulah Bang Jo.
0: Luar biasa.
1: Itu suami check up di Houston ya.
0: Iya, luar biasa.
1: Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Selamat malam Ngobras.
0: Iya Ngobras.
2: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati.
2: Saya punya cerita sedikit deh.
0: Boleh.
2: Saya waktu itu baru kelas 2

0: SMP.
1: Mm-hmm.
0: Saya ikut Pramuka Dirgantara Penggalang.
1: Mm-hmm.
0: Waktu itu pada pertemuan Saka Dirgantara Sedah Timur.
1: Oh ya, keren dong ya kan? Mm-hmm.
0: Di Kediri.
1: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Waktu itu karena pertemuan di Kediri aku ada perlu, mm-hmm. jadi saya terlambat.
1: Mm-hmm.
0: Saya terlambat kak, saya nanti menyusul aja. Iya, katanya. Terus akhirnya saya menyusul. Kan naik kereta api.
1: Yeah.
0: Tapi herannya saya sekarang ini kalau ingat-ingat herannya. Saya kok nggak takut ya. Jadi waktu itu saya masuk di stasiun Gubeng dengan pakaian lengkap pramuka. Kami masuk, ya masuk biasa kayak stasiun-stasiunnya sendiri.
1: Terus
0: saya tanya, kereta api yang menuju ke Kediri mana Pak? Bentar lagi, katanya gitu.
1: Iya.
0: Terus akhirnya kereta api yang ke Kediri tadi datang. Ini adik, naik sini. Ya, saya kok gak takut ya wadah. Terus habis gitu saya naik, turun di mana? Stasiun Kediri. Stasiun Kediri. Padahal saya enggak tahu nanti kita ketemu di lapangan Kediri yang mana, katanya. Saya dengar hanya kuak-kuak gitu loh pokoknya. Terus akhirnya kami sampai di stasiun Kediri. Ada yang bilang, Surabaya kurang satu. Hilang mungkin. Duh, hilang. Adik dari Surabaya? Iya. Oh ini yang hilang. Aku enggak hilang kok. Aku bilang gitu, aku enggak hilang. Aku enggak mau dikatakan hilang. Terus akhirnya kami diantarkan ke lapangan. Naik mobil. Karena waktu itu ada panitianya. Setelah sampai di lapangan, kami disuruh hilang. Ketemu lagi. Terus aku ya marah. Ya, aku enggak hilang. Aku ketemu kok. Ya, aku udah ketemu. Dalam hati saya nanti kalau saya ini cerita sama Maju, ada yang dengar di RRI Surabaya. Kak Titi hilang ini ketemu. Mesti ada yang ketemu. Ada. Karena waktu
1: berarti dulu itu ibu tuh termasuk buati ya bu ya. Berani.
0: Iya saya pikir aku kok gak takut ya. Ada rasanya semangatku tuh.
1: Iya luar biasa.
0: Jadi saya sampai gini. Waktu itu kan kelas 2 SMP.
1: Iya. Kok kendel gitu loh cewek padahal.
0: Kereta api loh kok gak ditarik. Kartis ya enggak. Terus saya duduk. Kayak kereta apinya sendiri. Kayak stasiunnya sendiri. Saya pikir ya Allah.
1: Padahal
0: aku kelas 2 SMP tuh umur berapa?
1: Kalau umur sekitar 13-14 kali ya.
0: Iya sampai di lapangan koa itu di Kediri saya disuruh anak hilang ketemu. Ya, aku enggak hilang. Aku mau nangis. Aku enggak jadi nangis aku. Ya aku enggak hilang. Aku ketemu kok. Enggak aku pulang. Akhirnya kami lapor dengan komandan upacara kalau kami sudah datang. Aku leganya bukan main.
1: Luar biasa.
0: Ya itulah cerita saya Maju. Saya ingat-ingat sampai sekarang.
1: Sampai sekarang
0: aku
1: ya.
0: Keterlaluan. Kok berani gitu padahal aku masih anak-anak.
1: Kok pede banget gitu loh ya. Anak cuili padahal cuili mentik ya.
0: Mungkin kalau memang Ibu Siti Mariam pembina saya sekarang masih ada. Kalau dengar saya cerita ini ketawa. Ya ingin ketemu saya mesti. Banyak
1: okay
0: teman-teman saya ya. Saya diolok-olokan.
1: Anak hilang. Okay.
0: Aku enggak hilang kok.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Iya. Sama-sama Bu Titi.
0: Cerita kami.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati ya. Anak hilang. Aku enggak hilang. Aku ketemu. Iya, nggak hilang kok, ketemunya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, pukul 20.54 menit saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar hari di program Ngobras. Kita lanjut lagi di program selanjutnya, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu-lagu mancanegara.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

saya janji MC Persibaya Surabaya, ayo dulu mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Don't Cry For Me Argentina. Sudah kita nikmati bersama pendengar dari Madonna. Selamat malam aja untuk Anda yang baru aja stay tune di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ju Adi Yuanda. Selamat malam. Semoga sehat semuanya, bahagia, sukses selalu ya. Sukses selalu gitu ya. Baik, malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada lagu-lagu mancanegara yang ingin Anda dengarkan, boleh langsung saja. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum
0: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Baroka FM dari Pasuruan. Selamat malam Bu Siti.
1: Sukses ya Pak.
0: Sukses.
1: Baik, senang ya.
0: Iya dong, Pak, harus. Oke, silakan Bu Siti. Mau dengar lagu apa ini?
1: Manca.
0: Beautiful
1: Day.
0: Beautiful Sunday.
1: Sunday.
0: Ya. Beautiful Sunday.
1: Iya.
0: Beautiful Sunday ya.
1: Salamnya buat Umi Yantik Queen. Umi Gustia Pondok Maritim. Cek yo 10 yo.
0: 5 dong. Kok jadi 10? 5 aja.
1: Bu Ira, Bu Isti. Bu Titik Damayanti.
0: Damayanti.
1: Damayanti. Buat Ira Meli. Pak Idris, Bu Dewi. Ya wes lah.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Nelek di dalam titik nguyu itu aslinya.
0: Masa sih. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wati, Ibu Wati, Ibu Siti ya, sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti Queen, silakan. Terima kasih. Terima kasih.
2: Play lagu ini saya jadi teringat Madonna Argentina itu. Terpaksa saya mau lihat filmnya lagi. Saya sampai ada 6-7 kali Bang Jo.
0: Okay.
2: Don't cry for me Argentina, the truth is I never reach you. Wah, Masya Allah. Bang Jo, ini tahun berapa ya?
0: Tahun sekarang? 90-an sampai dengan 2000-an sebetulnya sih.
2: Oh, kalau gitu Olivia Newton nggak bisa ya, Virgin itu juga nggak bisa ya.
0: Yang bisa aja.
2: Ini aja deh kembarannya Bang Jo. Ada kembarannya Bang Jo, gantengnya sama. Tapi bahasa itu ya apa Spanish? You te amo. Dari Cahyane. Dari Cahyane. Kembarannya Bang Jo lo itu.
0: Ah, coba saya cari dulu lagunya ada apa enggak ini ya.
2: Dulu pernah kok di play, diputer sama Bang Jo. Dulu lama
0: ya, coba ada
2: Yo
0: enggak?
2: Yo te amo. Judulnya dari Cahyane.
0: Kok gak keluar ini ya? Waduh.
2: Oh, kembarannya sama
0: iya,
2: gitu loh.
0: Iya, iya. Tapi gak keluar lagunya.
2: Gak keluar. Kalau itu dari apa? Itu aja deh. Apa Vince Gill?
0: Vince Gill ya.
2: Look at us. Look at us.
0: Look at us, Vince Gill.
2: Iya.
0: Gill ini, sebentar.
2: 1691 Bang Jo.
0: Sebentar, 1691. 1691 malah tahun sebelum Masehi.
2: 1691.
0: Vince Gill ini kita punyanya lagunya yang I Still Believe in You, kemudian When I Call Your Name, itu aja.
2: Oh, kalau look at test-nya enggak ada
0: kita
2: ya.
0: Kita ada cuma itu aja. Mau yang mana?
2: Oke. Okay. Kalau gitu maaf ya.
0: Cari
2: saya
0: lagi.
2: Ganti boleh ya. Yes.
0: Terakhir ya, Oma.
2: True Love dari Elton John.
0: True Love dari Elton John. Semoga ini terakhir ya. True Love. True Love. Ya, yeah, Elton John. Sebentar. Kalau... Harus saya cari dulu emang ya. Sebentar ya, Oma. Semoga ada. Kalau nggak ada, nanti ikutan aja deh.
2: Gak apa-apa, disyukuri aja. Selalu bersyukur. Betul. Rezekinya udah sebegitu.
0: True Love Elton John ada. Salamnya buat siapa, Oma?
2: Alhamdulillah. Terima kasih hebat, Pong Ganteng. Buat Kang Haji Ali Wasik bersama Mbak Sri Kismawati. Terima kasih Bunda Siti. Buat Bunda Siti. Sri Hartini dan Bunda Bu itu siapa, Bu Musdiati Wibowo, Bu Titi, kurang berapa Bang Jo?
0: Kurang satu aja dong, udah banyak tadi.
2: Oke. Bunda buat Bunda Utri sepasang dengan Pak Freddy ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Selamat malam aja buat Bapak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono. Malam hari ini ingin mendengarkan Julio Iglesias. Selanjutnya buat Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Fahri, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Ya, baiklah kalau begitu. Sehat selalu ya untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Oke. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Bu Dewi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam juga. Aku pengen dengerin lagu Shalala, I Need You.
0: Shalala, yang nyanyi siapa?
3: Jisang Park.
0: Shalala, tahun berapa itu Bu? 90-an bisa Bu?
3: Oh.
0: Ini gak muncul ya. Karena...
3: Kalau dari Bonnie M.
0: Kalau Shalala ada Vega Boys ini, Vega Boys. Ini bisa?
3: Iya sudah, gak apa-apa.
0: Iya wes, oke. Salamnya buat siapa Bu?
3: Salamnya buat Uma Yanti, Tante Siti, Bu Istikaro, Bang Kopat, Pak Idris, Tung Berti,
0: Satu lagi,
3: Pak Kennedy, dan semuanya. Bang Jo, makasih.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Ibu. Baik, terima kasih juga, selamat malam buat Ibu Siti Rumia dari Tuban ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Backstreet Boys, I Want It That Way. Selanjutnya buat Bu Hartini, Bu Dian, Bu Siti, Bu Musdiati Wibowo, Pak Idris, Ibu Wira, semoga lekas sembuh ya, bisa gabungan lagi. Terima kasih. I Want It That Way. Kita tunggu ya atensi-atensi Anda yang lain, yang pastinya tetap bersama kami terus di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari Julio Iglesias, Crazy.

Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo menengtok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

langit, awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi,

Semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

0: Okay, that was coming from Celine Dion and Phoebe Bryson, Beauty and the Beast. Sudah kita nikmati bersama. Luar biasa, ini disuka oleh Mas Arul ya, dari Surabaya. Lagunya sudah saya puterin Mas Arul, semoga bahagia gitu ya. Selamat malam juga buat Mas Gandhi. Halo Mas Gandhi dari Pandaan ya. Selamat malam, salam kenal. Woi, salam kenal juga Mas Bandi dari Pandaan. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 malam hari ini. Malam Kak Jo dari Meta. Halo Kak Meta, apa kabar? Request Human Nature, Internal Flame. Selanjutnya buat semua pendengar Ruang Rindu, buat Kak Jo-nya selamat malam dan selamat bertugas. Human Nature ya. Nanti ditunggu lagunya, insya Allah akan saya putarkan. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa lagi ya? Oke, Ibu Sri Suhartini, apa kabar Ibu? Brian Adams, Brian White, God Gave Me You ya. Oke, nanti coba saya cari dulu lagunya. Kalau ada, nanti langsung saya putarkan spesial untuk Ibu Sri Suhartini. Terima kasih atas atensinya. Kemudian juga untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami ataupun line telepon, kami tunggu atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat aku.
0: Yes.
1: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
1: Saya lagunya I Can Stick Loving You.
0: I can't stop loving you.
1: I can stop.
0: Iya. Oh. Tapi itu lagunya kelamaan Ibu, belum bisa. Di lagu itu tahun 90-an.
1: Kalau Beaches,
0: Don't Forget Your Man. Iya, sama. Tahun ini 90-an. Oh, betul. Kalau Beaches belum bisa, ini tahunnya 90-an, agak sedikit baru.
1: Jadi enggak bisa.
0: Belum bisa. Yang lain
1: belum
0: mungkin
1: bisa.
0: Ya.
1: Kalau Celine Dion
0: tadi
1: the
0: sudah.
1: The Power of Love.
0: Tadi sudah barusan Beauty and the Beast, baru saja meluncur tadi Celine Dion-nya.
1: Oh iya.
0: Ya, kalau mau saya tawarkan With You Stand, gimana?
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Enak.
0: Ya, boleh. Soalnya buat siapa?
1: Lagunya buat Bu Selvi, Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sophia Saat, Bu Tiara, Ima Mayu, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul. Makasih.
0: Ye, yeah, sami-sami.
1: Hari sehat selalu. Yeah. Hati-hati pulangnya nanti malam.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Pagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Mul.
2: Selamat malam juga Kak Jo.
0: Yeah.
2: Aku lagu ini Feeling.
0: Belum bisa Pak Mul, tahun 90-an.
2: Mama, do you remember?
0: Hah?
2: Mama, do you remember?
0: Lagunya siapa itu Pak Mul?
2: Karo.
0: Yang tahu aja, monggo.
2: Madonna gak bisa Mas.
0: Madonna sudah terputer tadi.
2: Oh iya, wes aku pasrah lek ngono wes.
0: Ya, salamnya buat siapa Pak Mul?
2: Salamnya yang bersan turun Bu Titik Damianti, Bu Ati Ramli, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Dewi Pasuruan, Ning Siti sama Pak Edri. Tidak ketinggalan Abah Awi, Pak Pandi, Tian, Bu Yani Jaya, Bu Siti Rumiah sama Mama Yu.
0: Baik, terima kasih Pak Mul.
2: Semuanya saja, selamat mendengarkan.
0: Yes.
2: Untuk Mas Jo. Nanti kalau lagunya diputar, itu Pak Mul, Pak kasih lagu khusus untuk Pak Mul ya.
0: Insya Allah.
2: Oke, terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu. Sudah bergabung Ibu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, iya, masih belum ada suaranya. Terima kasih atas atensinya malam hari ini. Kita nikmati dulu lagunya. Ada Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: Dari Whitney Houston, I Will Always Love You untuk Ibu Titi Damiati ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Untuk Ibu Kustia, selamat malam. Request lagunya It's My Life dari Bon Jovi ya. Bon Jovi-nya ada, tapi yang Never Say Goodbye Ibu. Kalau yang It's My Life kayaknya terlalu kenceng kalau diputerin malam-malam. Goodbye ini siapa? Air Supply? Air Supply Goodbye. Sebentar ya Bu, saya cek dulu apakah Air Supply sudah bisa meluncur untuk malam hari ini komposisinya. Kita tunggu dulu ya. Oke, terus juga selamat malam untuk Oke Goodbye. Boleh ini nanti kita akan coba mainkan ya. Baik Ibu, masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Ibu Wati Ramli. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Selamat malam Bu Wati Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salin Dionya sudah keluar tadi.
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya apa? Ikutan aja. Nothing compare. Oke, siap.
1: Iya. Karena berapa?
0: 5 aja dong, seperti biasa ya. Halo. Halo. Oh, hilang. Suaranya mana ini? Aduh, tiba-tiba suaranya hilang ya. Terima kasih Ibu Wati Ramli sudah bergabung. Brian White kali ini akan hadir untuk Anda di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Kita nikmati bersama komposisinya malam hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: Dari Scorpion ya, Still Loving You, disuka oleh Mas Wahyu. Terima kasih. Tadi yang request Scorpion, tadi ada Ibu Nani ya. Send Me an Angel ini di playlist kami tidak ada, maka saya ganti dengan yang Still Loving You ya Bu. Semoga berkenan. Selamat malam juga buat Mbak Herlin. Apa kabar Mbak Herlin? Lagunya Life of Cup by Ricky Martin. Selamat malamnya buat Absenin. Buat Absenin, salam saya numpang ke Umi Siti Pasuruan. Ya, saya gak jelas Absenin itu siapa gitu maksudnya. Kemudian juga selamat malam buat Ibu, siapa nih? Ibu Nur Fadila. Don't know much, I don't know much. Oh ya, yeah. Oke okay. Salamnya buat semua pecinta acara Ruang Rindu. Selamat bertugas buat Mas Jo, semoga sehat selalu. Oh oke okay. Ini tadi ada yang request dari Buati Ramli kalau tidak salah ya, yang request Nothing Compares to You dari Shant O'Connor. Baik, terima kasih. Nanti coba saya siapkan dulu lagunya. Insya Allah nanti bisa terputar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus rupanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Wah, Ruang Rindu selamat malam kok malah ditutup. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Malam. Oh, I don't know, masih belum bisa ya. Oke, okay, dengan Abah Awi. Silakan Abah Awi.
1: From this moment.
0: From this moment. Oke, okay, ditunggu. Salamnya buat siapa Abah Awi?
1: Pak Bambang, Pak Lutiawan, Pulang Kobar, Opa Mulyono, dan Abah Ali.
0: Oke, gitu aja.
1: Buat Mas Jonya, matur nuwun.
0: Yeay, sami-sami. Matur nuwun sakalangkong ya, buat Abah Awi, sehat selalu. Kemudian di belakang Abah Awi, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Salam, Pak Idris.
2: Lagu dari Michael Bolton. That I love you but I like.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, salam, Pak?
2: Salam untuk Mayanti, Budi Jamiati, Bu Siti Rumia, Bu Dewi, Bu Siti, Pak Mul, Pak Bawi. Makasih, Mas Jul.
0: Sami-sami, selamat malam. Oke, ada Bapak Idris ya, yang sudah bergabung. Kita akan mainkan dulu lagunya. Ada Shania Twain, From This Moment On. I'd give anything and everything.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947.

Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Terima kasih untuk Barika Herlin ya, lagunya Rick Martin, The Cup of Life. Ini merupakan salah satu lagu yang dibuat atau digunakan sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA tahun 1998 yang berlangsung kala itu di Prancis gitu ya. Dan lagu ini juga termasuk dalam album studio keempatnya, keempat dari Ricky Martin yang bertajuk Velvet ya, yang dirilis tanggal 12 Februari tahun 1998. Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Yuwanda mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Kak Ina dari Moncong Lue, Makassar. Halo Kak Ina, selamat malam. Kak Ina Chris Talara ya, yang tadi sempat tersambung tiba-tiba suaranya hilang ya, karena mungkin sinyal kali ya. Kak Ina malam hari ini ingin sapa-sapa untuk Ibu Nana, makasih sapaannya kemarin malam. Bunda Sofia Saat, selamat malam dan selamat beristirahat. Ada juga Mas Irfan yang belum sempat bergabung tapi tadi sempat telepon juga ya Mas ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya harap semoga semuanya selalu berbahagia, selalu sehat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Joe Adi Yuwanda pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami. Jangan lewatkan, nanti malam ada pertandingan sepak bola pukul 3 dini hari. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali. Salam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha

Milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di malam hari ini, tapi saya akan lanjutkan. Untuk Anda pecinta sepak bola, jangan lewatkan pertandingan antara Prancis versus Maroko ya. Untuk pertandingan hari ini akan berlangsung pada pukul 3 dini hari nanti. Dan Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya melalui Pro 3 RRI. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan dan Pasar Bali. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL tadi juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pellet icing, yang mungkin lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan, KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ ya kan, yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat apa, ruang keluarga, itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDGT yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apa, apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat apa, penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonie Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat, ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah, ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu, di Yogyakarta, ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur, ada Hotel Majapahit, hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini, ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat dini hari. Pak Nyoman, kabar baik ya Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih? Malam-malam kayak gini.
1: Iya, ini pertama kali, tapi sambil nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih, amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini, kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya,
0: yeah.
1: Apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita kalau bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap dan tindakan ya, bertindak gitu ya, atau way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah itu dia.
1: Mengucapkan mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya, dalam sehari-hari gitu ya, mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik gitu ya, sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Nah, ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus di wujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya, ini yang masih menjadi challenge-nya ya, bagi kita semua.
0: Oke, berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Iya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong, gitu ya? Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik,
0: citaan,
1: kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik, gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya maksudnya. Jadi kalau kesadarannya memang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya. Membantu tanpa dibuat-buat iya.
0: Berarti kita
1: pencitraan lagi.
0: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Anyoman.
1: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu dia atau dicuekin lah dia, tinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak dia. Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan tapi tentu tiap orang akan mempunyai apa namanya dan yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila. Dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarta.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu malah saya pun terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang, Pak. Sudah ditilang, bensinnya juga habis. Sanksi polisi ini, apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Arismu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Pesan dari Pak Kuswa yang itu yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kah, apalagi yang teman mitra tadi ya.
0: Iya.
1: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagian masyarakat umum lah ya.
0: Iya.
1: Yang kemudian memanipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya membeli, tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi namanya tolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya. Yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya dia, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam komunitasnya Pak Joshua yang pengemen yang dengan netra, kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijat kan sendiri, itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang kita memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya, bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir maksudnya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya tunanetra ternyata ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemungkinan bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena diatur dalam

0: Dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Ya. Ya. Gimana ya. Pak Matoli, silakan.
0: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya. Sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya. Sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini enggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya enggak amanah, enggak patonah gitu loh, dengan mengingkari apanya, janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang enggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya enggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua, Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus menemukan ini melalui dakwah atau khutbah-khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama Muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya?
1: Oke.
0: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah nggak P4, butir-butir Pancasilanya nggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan Pak sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, iya, yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. Ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan, mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya, karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi kita ini gimana ini, apalagi kita mau menjelang 17 Agustus, Agustus dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain, kalau kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan, harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya, sila kedua kemanusiaan hal yang beradab, ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan, jadi disebutkan aja per hari itu. Sila ketiga ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari, jadi nggak hanya 5 sila aja.

0: bahwa sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
1: Okay.
0: Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada sisinya. Di pramuka sering itu dianjurkan gitu.
1: Okay.
0: Bagaimana Pak Nyoman?
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi udah hampir 81 tahun merdeka ya. Masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman.
2: Iya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 81 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan sembilan Bhinneka Tunggal Ika juga semuanya. Nah, memang satu apa namanya hal yang perlu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya, kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
2: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya, apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi banyak uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang diapalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi diantara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga larang itu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya. Dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya. Mengamati Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah dia, atau mungkin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya, misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada terhadap gitu. Dan kasih sayang di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatamasi gitu kan ya. Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, artinya kita sama gitu ya. Sebagai manusia itu esensinya sama, sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya, menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya. Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak apa mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya. Termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan lagi ini ya, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila
1: ini. Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan apa ya, udah dibicarakan ya. Mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
2: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafal kah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya, dan lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Prakteknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kewansiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekolah saja gitu ya. Bahkan satu sekolah ya, kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya. Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
1: Oke. Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
2: Iya. Monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya, pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya continue ya, tidak hanya sekali misalnya ya.
1: Iya, supaya terus berlanjut.
2: Itu ada melihat bagaimana sebenarnya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua kegiatannya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga sebenarnya kok masih tidak melakukan dia. Jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu. Padahal sebenarnya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Tapi kemudian bahkan untuk bekerja sama, apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya. Kadang gak mau bekerja sama gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan. Justru kita kerjasama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
1: Baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Kembali untuk bersama. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta, dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu menempuh.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah, Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: kokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini udah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman.
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya
0: diakses
1: bagi develop. Intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya atau juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya betul,
1: jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah habit dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana Gen Z ini bisa kembali ya, paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, oh ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus ya lupa semua gitu, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya lakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu, gitu ya. Tapi ya tadi, sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa, gitu ya. Gak dilanjutkan lagi, ya.
0: Iya.
1: Praktekannya, jadi memang hanya ke teoritis, ya. Jadi.
0: Tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial. Tapi ini... Apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari kebijaksanaan ya, ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diungkapkan ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Terus menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi di situ bagaimana yang tadi gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya. Apakah dari hal kecil misalnya apa, memilah sampah gitu ya. Kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke lingkungan. Nah, hal-hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya, yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Iya, bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke, baik Pak Nyoman.
1: Gampang gitu kan ya.
0: Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana, udah lama nggak dini hari.
0: Iya, udah baru masuk lagi nih Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong, salam kenal.
2: Kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Tong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan. Sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada ke istilahnya adil dan beradab, berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muara Takus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita. Budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling gak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Pak Yayat,
0: ya. Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya tuh masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang nggak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak, terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas itu kan kelakuannya tuh. Dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis. Pengaruh teknologi AI. Jadi AI saya ini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoma ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di seputar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa pengantaran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Ya,
1: 1974.
0: Oh iya, seangkatan berarti.
1: Kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau pengantaran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling nggak tidak hanya menghafal, tapi kemudian masih nggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyetan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya semakin berkurang ya, habis nggak ada lagi ya, pelajaran P4 ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa, kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya, tanpa pengamalannya. Nah memang kaitannya dengan kebudayaan ya, kadang-kadang jadi di Riau masih begitu
0: kental ya,
1: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya, tentang pemeluk agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah saya pikir ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar ini yang di perkotaan kesannya tidak 150 derajat gitu ya, yang digang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya. Sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang sih masih ya di tempat patung ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya, memang itu lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya. Dan kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya. Bagaimana lebih ke apa namanya mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya, seolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya. Bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah,
0: cuek-cuek aja.
1: Cuek-cuek aja ya.
0: Iya.
1: Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya. Hmm. Yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya.
0: Hmm.
1: Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya memang menjadi keprihatinan kita ya.
0: Hmm.
1: Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya. Walaupun juga itu masih ada tetap catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa dilihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya.
0: Hmm.
1: Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian yeah. AI ini kan memang jadi tadi membiaskan ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, ketameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu lagi ya.
0: Hmm, iya.
1: Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya, informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya.
0: Iya.
1: Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin kesini semakin maju ya.
0: Iya, artinya
1: bagaimana memanfaatkannya sih.
0: Kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak Arjuna, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri.
1: Yeah.
0: Kita ada

0: apa ya, kayak tidak seperti dulu lagi nih bu. Ya sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya, dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 bu. Pendidikan bahwa Pancasila.
1: Okay.
0: Biar seperti dulu lagi kan, Pancasila itu kan apa namanya, lumayan berjalan lah. Artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-sekarang itu di warga saya ditanya sama kegerang, ini orang kok gak ada Pancasila palingnya kok. Dia mau berbuat semaunya. Artinya gak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin gak tahu lah. Pada yang maesah ya. Jadi itu saran-saran kepada pemerintah mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya. Ya,
1: baik.
0: Makasih Bung ya.
1: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
2: Baik, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Budiman.
2: Bangsa Pak.
1: Iya.
2: Bangga membangun bangsa ini karena
1: Republik
2: Indonesia kita sayang.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih, mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
2: Agak lumayan ya Pak ya.
1: Oke, sudah, silakan.
2: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Oh enggak, mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di usada-usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa, bawa nuklir kan? Berada Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Kan itu sudah sebagai pedoman Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang otaknya keselio, mencuci generasi Pak, sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul Pak, dikaji, dibentuk sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap Pak, ditatar kembali Pancasila dan dia harus lahir berPancasila dan
1: okay.
2: Kita nasionalis Indonesia Pancasila.
1: Baik.
2: Begini juga Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasih nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila Pak.
1: Ya.
2: Karena ini kita ini sekarang Pak, hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih Pak.
1: Baik.
2: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu, terakhir itu.
1: Oke. Okay.
2: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
1: Baik.
2: Pancasila yang sekarang ini Pak, yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Itu pengkhianat Pancasila itu.
1: Baik, mungkin bisa dipersingkat Pak.
2: Ya, sumber hukum kita kan dari Pancasila Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukumnya ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
1: Oke, okay, baik.
2: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul Pak.
1: Baik Pak Budiman, terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain ya. Baik, terima kasih, selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
3: Ya. Mas Yenu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
3: Temannya Pak Bang Panjar deh.
1: Oh iya.
3: Kalau dulu saya ikut itu.

0: Yan Pak Mawi Sakban gitu ya. Assalamualaikum Pak Nyoman. Selamat pagi.
1: Selamat pagi dini hari.
0: Pak Nyoman, kalau 73 jauh ya, man. Saya itu hampir 60 itu dekat presiden itu. Iya, oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya kira humanis itu ya. Humanisme yang diterapkan oleh Polri, siapa-siapa itu coba digali lagi deh. Apa itu kelautan gimana, marinir gimana, abdi TNI gimana, itu deh. Soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi Pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Bukan karena apa, memang saya, nama saya juga Pujiono, POE juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama orang ATS pun ada olak-alik di mana waktu itu ya, mau menukai itu, ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya, tapi oleh karenanya deh humanis, apa itu kearifan lokal. Jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, bukan apa. Apa itu, ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh. Mari dihargai, kalau menjadi bangsa besar itu hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh RI Jakarta Pro 3 45 Jakarta itu. Terima kasih. Baik. Mas Wisnu. Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman, terima kasih sama tuh lagi. Saya ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana, Mas. Di Bali, Pak Nyoman. Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi, selalu sehat. Selamat pagi Mas Wisnu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Bagaimana nih Pak Nyoman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Nyoman, silakan.
1: Terima kasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini, semangatnya luar biasa untuk menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di Pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke mengamalkan negara Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa menuju dari hal kecil ya, dan mengevaluasi tadi yang dari Pak Pujiono ya. Kalau dikembali bagaimana yang katanya dengan semangat humanis dia, kemudian maksudnya yang kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya, lautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman, bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga PPIP tadi yang Pak Matawali sampaikan juga, sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garis terdepan ya, untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya, nampaknya gitu ya, yang sudah dilakukan apa gitu ya. Mungkin berkebalikan juga, nggak tahu laporannya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya, bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun, menata ulang lah ya, bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai orang juga ya, untuk menyebarluaskan tadi ya, bagaimana pengamalan Pancasila ya, yang mestinya bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan kurikulum tadi, usulan Pak Juna ya, ini juga bisa ditinjau kembali ya. Bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan dia, apakah mungkin nggak sama perhitungan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
2: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
1: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast ataupun tadi dengan medsos dia, kita saling apa mewartakan ya, tanpa kita tuh pasti mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga semuanya tadi, selain kesadaran kemudian ketulusan ya, ya memang maksud itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya, dari diri, kemudian dari keluarga, misalnya, kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya, dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya, kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya, dari hal kecil tadi.
2: Iya. Oke. Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya, mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman?
1: Ya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi, manfaatnya apa gitu ya, yang untuk diri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan.
2: Okay.
1: Bagaimana tadi disampaikan Abu Iman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya, dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila, tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari diri bangsa gitu ya.
2: Okay.
1: Dan agar menjadi tadi kebudayaan, tentu sekali lagi memang harus dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak, rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, dilakukan tapi sesaat gitu ya.
2: Okay.
1: Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya.
2: Iya.
1: Okay. Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
2: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir ya, Pak Nyoman, sebelum penutup nih, bagaimana ya, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
1: Iya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi dengan dasar ketulusan, kemudian kesadaran gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan hanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan, dia kemudian berendah hati, gitu ya. Juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi, gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya, bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di kumpulan ini, gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran, gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal kecil, kegiatannya kecil sih semuanya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan gitu. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
2: Menghormati orang tua juga.
1: Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan, kalau nggak dipilah, gunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya.
2: Iya.
1: Kan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya.
2: Okay.
1: Itu kan nanti bisa disasarkan langsung punya. Nah, dari hal seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sama gitu ya, bukan kemudian malah berkompetisi dan saling sikut ya.
2: Iya.
1: di bidang apapun gitu ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
1: Salam sehat.
2: Salam sehat, salam tangguh, selamat malam, selamat dini hari. Ya, baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan, dan sesaat lagi kita akan jeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Mau dukungannya doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Bupati.
1: Mau dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdasar ya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herlumampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
2: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
3: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
2: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

0: Layanan Berita Nasional.
1: Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa ini yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung.
2: Halo.
1: Salam olahraga, sehat selalu ya.
2: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga salam olahraga.
1: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
2: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya. Kumpul-kumpul main bola.
1: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola tetap. Ya.
2: Dengan dunia sepak bola tetap.
1: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung.
2: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Kerdi, terus kita lihat bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Kita lihat di sampingnya ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Ya, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan setir semalam kan. Pertandingan yang sangat menarik sekali, seru
1: ya.
2: Lihat di sini kan.
1: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
2: Bisa comeback.
1: Argentina. Oke. Berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
2: Iya. Ya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Cape Verde kan.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang misalnya kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang mainan. Kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang masih muncul itu kan. Di samping pemain lama yang mungkin masih kita melihat Mbappe masih juga pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain baru ini juga kita melihat banyak perkembangan.
1: Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya. Karena beberapa pemain lama kan juga akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fusinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
2: Iya, inilah di dalam sepak bola itu. Kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang mengatakan begini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihatkan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati, sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya, bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan banyaknya adalah taktik defend per attack ya, dari bertahan mereka menyerang atau dikatakanlah serangan balik ya, kan counter attack ya. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend for attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan udah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure-pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan, ya. Mereka kan bermain begitu, makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan, tetapi masih bagus kan, Scolari kan lebih pintar ya, mengantisipasi daripada ini strategi lawan, ya. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
1: Oke, dan di laga 8 besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya. Bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
2: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
1: Betul.
2: Nah, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih, biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola. Mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan, karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa.
1: Yeah.
2: Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan Amerika Latin ya. Mereka akan bermain, tidak akan jauh seperti mereka bermain. Ada kombinasi yang seperti mereka lakukan, misalnya dalam pertandingan sebelumnya mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Dan di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya, dia mungkin mengandalkan dengan low defense ya. Kita lihat nanti.
1: Okay.
2: Jadi ini prediksi saya, mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang saya lihat.
1: Baik, laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh, kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol yang Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia, di situ ada Erling Haaland.
2: Ya. Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari pra piala dunianya itu kan baik terus. Kita nanti ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Di sini pertandingan ini akan lebih seru. Haaland apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
1: Oke, okay. Ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Buyung.
2: Sangat menarik sekali karena kan Haaland bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
1: Sudah tahu ya, ini karakternya begitu ya.
2: Iya, Inggris pasti akan meredam itu ya.
1: Yeah.
2: Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kane ya.
1: Gitu. Harry Kane, baik.
2: Si Kane ya, Kane ada Saka ini. Mereka kan pasti juga saling redam ini.
1: Yeah.
2: Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua.
1: Tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi, Bung Buyung, mungkin singkat ya. Kalau melihat komposisi babak 8 besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya, atau hanya kebetulan saja ini? Singkat, Bung Buyung.
2: Iya. Ya Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Hmm. Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, seperti misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Yeah. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya, adanya juara baru lah, jangan yeah. juara lama lagi.
1: Oke.
2: Harapkan lebih seru lagi.
1: Lebih
2: kan?
1: Seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi, baru. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, ada masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat. Karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya, ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan, duel 1-1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja, dari kedalaman skuadnya sendiri, dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau misal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga, karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya, kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Iya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo, Bung Nova.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih? Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova? Kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala Dunia.
0: Oke. Iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini iya. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8. Terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2,
1: Swiss peringkat 14. Terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, mereka konsisten di peringkat 10 besar dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya lawan Belanda. Keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah susah. Dan 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022. Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk mengulang prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
0: Iya, nah 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head,
1: betul.
0: Tapi kalah 2-0.
1: Kalah 2-0.
0: Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bu?
1: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya di mana ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi, juga pemain-pemainnya juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahim Konate, Marcus Thuram, Tchouaméni, Dayot Upamecano, William Saliba, Dean Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusret Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
0: Sejarah.
1: Iya.
0: Kemenangan ya.
1: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih. Singa Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
0: Oh iya, oh iya. Dan juga bagi para pendengar, silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
1: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main di pertandingan kali ini. Posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
0: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya?
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
1: Bisa dibilang ini setara ya. Nggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
0: Iya,
1: namanya sebentar, saya lupa ceritanya.
0: Oke, 18 tahun ya.
1: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
0: Bouadi, iya.
1: Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
0: Oh, iya, okay.
1: Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko.
0: Maroko.
1: Di Piala Dunia kali ini dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahabi. Dan meskipun baru berusia 18 tahun, ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
0: Oke, berarti dia cukup kuat juga deh nanti. Tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo
0: Bung, selamat Nova. Malam. Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
0: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya melihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalau Prancis menang berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
0: Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya
0: Draw. Ada penalti ini.
2: Oke, demikian Bung Nova. Salam olahraga dari Buton Tengah.
0: Salam olahraga dari Pak Faiz di Buton Tengah. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono. Gimana nih Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
0: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Ini kalau permainan ya, dari 2022 dulu kan udah kalah ya, Maroko kan ya.
0: Iya, head-to-headnya kalah, 2-0.
3: Sekarang rifan sekarang, ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker, Babe, sama
0: Dembele.
3: Nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini. Kira-kira ya. Ya, kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
0: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih.
3: Untuk Prancis.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, salam olahraga Bung.
0: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarwi, gimana Anda melihatnya ini, Pak?
4: Saya nggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya, hanya cukup satu saja.
0: Oke.
4: 90 menit pertama satu, jadi 190 menit itu nanti satu.
0: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya ini ada banyak yang memprediksi drone nih, gimana nih menurut Anda?
1: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal, seimbang ya ini. Mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka
0: ya.
1: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack
0: serangan balik.
1: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat, ada Mbappe, kemudian ada Desiree Doué, dan ada Michael Olise, Ousmane Dembélé. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah ini makanya kan sangat imbang ini.
0: Iya. Gitu. Nah tapi kalau kita melihat Prancis ya, sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan kemarin lawan Irak, itu 3-1
1: 3-0.
0: Lalu Norway 4-1. Swedia 3-0. Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya enggak lebih dari 1 nih.
1: Ya.
0: Pertahanannya kuat dong berarti.
1: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang, jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurélien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
0: Manu Kone
1: juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
0: Oke. Kita ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
5: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Acore gimana nih?
5: Iya, iya.
0: Dukung tim mana nih Pak Acore?
5: Sebenarnya ini Pak, saya gak tahu dengan mana kupilih, sama-sama hebat ini tim.
0: Bisa juga ya.
5: Maroko, ya Prancis, ya Prancis ibu juga lah. Ini apalagi kalau ini Maroko, ini Maroko kan bertahannya kuat betul ya.
0: Iya betul.
5: Iya. Jadi begini saja lah. Karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih. Lapor ya penting satu dua lah atau tiga itu saja.
0: Oke. Dua atau tiga. Ini banyak yang pusing juga nih.
5: Iya. Iya, depan pusing karena sama-sama hebat ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat dia caranya mainnya.
0: Baik, terima kasih Pak Acore.
5: Iya, terima kasih.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Acore katanya? Apakah gimana?
1: Tim yang lumayan baru karena barunya mungkin seperti ini ya. Maroko ini kan banyak pemain-pemainnya kelahiran luar negeri. Seperti tadi Ayub Bouadi, terus juga ada Issa Diop, kemudian ada Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Ismail Saibari, dan Chadi Riyad itu kelahiran Spanyol. Kalau Issa Diop, Ayub Bouadi, Gesim Yassin, Neil Al Ayouni, dan Redouane Halhal itu kelahiran Perancis. Kemudian ada juga Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada

0: melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Jadi memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat di sekarang di Afrika.
1: Iya.
0: Untuk mencari talenta-talenta begitu.
1: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga enggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih. Kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Unahi dan juga Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
0: Ya, ini kalau Saibari udah pasti enggak main.
1: Iya, enggak main, betul.
0: Sayang sekali memang ada sedikit, nggak sampai pinggir, tapi ada sedikit, ya bisa dibilang sedikit luka lah ya.
1: Iya.
0: Di lini serang Maroko, tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Achraf Hakimi, itu fullback cup, dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop, central back, juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi, saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
1: Oke, sebaliknya, tadi Maroko juga ada Hakimi ya dari MU kalau nggak salah ya?
0: Hakimi PSG.
1: Oh PSG, oh ya. Oh ya, Mas Rui dari MU.
0: Mas Rui, ya.
1: Itu back-nya kuat-kuat banget tuh, Bung. Nah, kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh? Nah,
0: ini keseimbangan permainan. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri karena di sisi kiri Prancis itu ada Desiree Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya Desiree Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi. Gitu.
1: Oke. Nah, ini jadi main tricky juga ya, iya, permainan kedua tim ini. Nah, tapi kira-kira nantinya nih, siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
0: Wah, ini 11-11.
1: 11-11.
0: Kalau kita lihat dari kipernya juga luar biasa nih. Pemainnya nih di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yasin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Prancis. Kemudian ada Adrien Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu nih. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
1: pada final ya, bahkan ya.
0: Nah, ini makanya sayang ketemu di
1: final. Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih, Bung?
0: Kalau Prancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
1: Oke. Okay.
0: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
1: Ah iya juga.
0: Harusnya
1: ya,
0: di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. Ini 20 hari 5 kali bermain ya cukup menguras tenaga juga. Dan satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Prancis kalau enggak salah ada 2 yang sudah mendapat 1 kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau enggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi enggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal gitu.
1: Oke. Nah, bentar, ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam, Pak Rahman. Selamat dini hari.
2: Malam, Pak.
1: Malam. Salam olahraga, Pak Rahman.
2: Iya, Pak, salam olahraga kembali.
1: Salam olahraga. Gimana nih, Mas Rahman, melihatnya nih?
2: Iya, gimana, Pak?

0: Gimana Mas Aman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Prancis dengan Maroko ini?
1: Ya, saya memprediksi skor Prancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Prancis.
0: Oke, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah. Mas Aman.
1: Saya sangat percaya Prancis bisa menang besar di partai ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova. Nah, ini kalau semisalnya Prancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu, Bung?
2: Kalau misalnya Prancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
0: Oke. Spanyol Belgia. Kemungkinan jadi, kalau saya Spanyol.
2: Bisa jadi Spanyol betul. Makanya menjelang partai final ya memang memang mereka harus saling mengalahkan ya. Tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko, ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
0: Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
2: Makin layak difavoritkan.
0: Nah, kita kan juga melihat ya apa itu namanya di Prancis lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya. Mbappe, Olise, Dembele. Apakah Prancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung? Atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya?
2: Iya, bisa dibilang kalau Prancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
0: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
2: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Désiré Doué dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
0: Oke. Okay.
2: Separuh dari total gol Prancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol, Bradley Barcola 2 gol, Désiré Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
0: mempengaruhi sekali ya ini ya.
2: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
0: Iya.
2: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
0: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
2: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Prancis ya?
0: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
2: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan, yaitu Ayub
0: siapa tuh?
2: Ayub Bouadi. Neil Al-Ayanoui. Yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
0: Biar tidak kebobolan ya, biar tidak ter-counter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
2: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90, karena Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis. Di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
0: Oke, berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
2: Betul, betul.
0: Oh, nah, oke.
2: Okay. Jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mulai agak terganggu nih.
0: Oke. Ini berpengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya.
2: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
0: Iya, tapi yang paling deh.
2: Yang paling diwaspadai ya. Mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
0: Kenapa tuh?
2: Dia punya segalanya.
0: Jadi pembeda ya. Dribble bisa.
2: Bisa.
0: Shooting bagus.
2: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa.
0: Okay.
2: Bahaya itu.
0: Oke.
2: Okay. Pemain depan udah enggak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
0: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
2: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
0: Ayub Bouadi.
2: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya. Dia 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille. Dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Perdong.
0: Oke. Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
2: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking. Yang sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
0: Oke.
2: Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
0: Bouadi. Udah bisa ngomong.
2: Iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
0: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Bouadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang, bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
2: Waduh, kiper sama-sama aja.
0: Nah,
2: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
0: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, terakhir nih.
2: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
0: 1-1.
2: Babak kedua baru akan lebih banyak gol. Karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
0: Oke, nah udah kelihatan ya polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya Bung ya. Pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita ada Bung.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
2: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana ketua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamzah bersama juga rekan Bung Yanto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu, dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ya ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Akram Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neil Ernianawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zedin Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Yas di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini antara Mbappe dan juga Dias akan bertemu di perempat final ini yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan Bung.
3: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston, Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa dua hakim garis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, nomor punggung silakan berikan bola pendek ke depan, cepat dia menggiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kamera Lucas Digne mencoba mengirimkan bola tepat dia mentas garis tengah sudah. Tarik lagi jauh ke belakang kepada William Saliba ataupun Lucas Digne lagi ataupun kepada Upamecano mencoba kirimkan bola pendek cepat dia teruskan kepada Lucas lagi. Tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan. Langsung teruskan ke depan. Kini membangun serangan pemain-pemain Prancis. Ada di sana Dayot. Dayot umpan ke depan tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko namun sempat membentur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis namun bola kandas lagi di kiper Prancis. Jauh kali ini terjatuh kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone digedebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter fanatik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba membawa serangan. Cepat dia Adrisana, kami lihat pemain Dayot Upamecano. Petak-ketik sebentar dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa, namun salah umpannya. Berganti tekanan kini Maroko melakukan tekan. Misa Diop kirimkan bola pendek ke depan, cepat kepada Ibrahim Diaz, berputar-putar dia, sodorkan bola melihat di garis tengah sudah, tarik lagi ke belakang, kerja sama lagi dengan Bilal Elkhanos, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Achraf Hakimi, dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Salah Eddin. Terjadi perebutan di sana, namun bola kandas ke pemain Prancis, berganti tekanan kini Prancis, Dayot Upamecano, tarik lagi ke belakang dia, kerja dengan William ataupun Manu Keno, kutak-ketik sebentar dia, masih bermainkan bola, mencoba melihat di garis tengah sudah, berikan lagi pendek ke belakang. Saudara-saudara, Adrisana melihat pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini, tendang sudah ke depan, tidak jadi, tarik lagi ke belakang, berikan bola pendek saja yang ditutup dari Lucas Digno. Lucas Digno masih berada di daratnya sendiri, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan, yang dituju adalah Sabarakan. Di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah, akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia, berikan kepada Digna tapun rekannya nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan, mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, berikan kepada Mbappe tapun rekannya, tarik lagi ke belakang, berbahaya, petak kering sebentar dia, merasa ke jantung kotak penalti, melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrian Rabiot, petak kering sebentar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, adalah kota Fulti, namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Digna di situ, berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3, berikan kepada lekannya lagi sana, mencoba mengirim bola dia, umpan ke kota Fulti, ada Mbappe yang masih akan kawan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe, untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono, dengan demikian selamatlah gawang Maroko, andai kata tidak di tinju ataupun sangat membahayakan, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan punjul. Kini bola kuasa sebelumnya, angkat ke dalam kotak penalti, sundul, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Namun kini serangan balik dibakun oleh Maroko, di bank dari belakang, akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan, langsung mana langsung gulang ke depan, berganti tekanan Perancis kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Konde. Konde masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Elkhanous, akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan, disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara pergara, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada final Piala putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal, dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston, ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kasdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Achraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko akan segera dilakukan kapten kesebelasan Hakimi, Ahraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Yang itu dia siapa gerangan di sana, namun kalah umpannya kandas di kipan main Perancis. Ini Perancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia, umpan terobosannya kepada Bilal Ekanus. Ekanus berputar-putar, dia masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan. Ini masih permainkan bola, dia tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara, dibayang-bayangi Mbappe. Ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sepenuhnya, terjadi perebutan, namun kali ini masih kuasa sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerja sama lagi dia dengan rekannya, ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azizan Wahi, mencoba menggiring bola, kembalikan kepada Diaz lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi, saudara-saudara, namun terjadi perebutan di lingkar tengah. Kuasa sebagai pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, sodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangi di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak, saudara-saudara, sementara Mbappe terus membayang-bayangi, dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang, saudara-saudara, umpannya salah dan kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Kali ini berarti tekanan, mencoba menggiring bola dia cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak kali sebentar dia melakukan tekanan, ada senangkan melihat pemain Desider Doutat, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya, saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desiderio dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Pemain-pemain Maroko kuasa bola sepenuhnya. Ada di sana kami lihat pemain Salah Eddin. Salah Eddin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kestin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba mengirim bola cepat, dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya yang Maroko berikan kepada Kahkab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ahraf Hakimi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik, dan kembali Prancis mencoba bebang serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe. Mbappe menggiring bola melebar ke sektor kiri pada Desiré Doué, langsung ke gawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desiré Doué, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, langsung tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia, ada Desiré Doué, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia, pemain yang berambut panjang ini, tidak sama dengan kapten Ahraf Hakimi, masih darahnya sendiri, sektor kanan luar darahnya sendiri, permainkan bola, tenang-tenang saja, berikan kepada Azizan Wahi. Wahi kembalikan kepada Akrab lagi. Ahraf coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe, dan kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Dan langsung kuasa sebelumnya Yasin Bono dibayang-bayangi dua Prancis, tendang sudah ke depan. Yang ketiga adalah pemain depan, terjadi perebutan, saudara-saudara, akhirnya kuasa belasnya Prancis, mencoba melakukan tekanan, kutak kali sebentar dia, kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko, dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bodi permain bola, melebar kepada kapten Ahraf Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan
4: Azidan Owahi, Azidan umpan ke depan, umpan terobosan kepada Ahkab, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, tetapi kali coba dikejar, sayang seribu sayang. Bolanya kandas di kaki pemain-pemain Perancis, meskipun di sana kami lihat ada Kasdin Talbi, dan kini berganti tekanan. Perancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang, kerja sama lagi dekarnya, menggiring bola mendekati derak kotak penalti lawan, dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko, tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Koundé, masih permainkan bola dia, kotak tadi sebentar dia tarik lagi ke belakang, menggiring bola dari sektor usukir jantung pertahanan Maroko. Umpan terobosan berbahaya, serangan dari Perancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Saka Nkigen, kepada Olise, Graf Mus jinaknya masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, terjasa dengan Upa Makeno, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayap kanan, oh tidak ada kawan di sana, yang ada pemenaroko kini berkat ditekan, baru mungkin buat cepat dia menutup segera setengah setelah, berlangsung kita kotak penalti, kotak ini sudah ada terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara, bukan pelanggaran, padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, ada di sana kami lihat Digne, mencoba menggiring bola, petak-petik sebentar dia, umpan terobosan yang ditunggu di lapangan depan besar, gerak tubuh senaknya, mendekati kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka, kotak-petik belakang dia, masih bermain ke bola, kali ini, berhasil dihadang, datang lagi Digne, Digne kirimkan ke depan, jelekkan pada Olise teman Koundé, Koundé menggiring bola dia, utakan di sebentar dia, masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3, buat kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek, berbahaya, ada di situ kami lihat Desiral, kami tarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan pada diri, angkat bulu gawang, kok bola terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko, dan kembali lagi dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, kini kuasai sebelumnya Prancis, terutama bola pendek ke depan dia, ada kami lihat pemain di belakang Kalisi di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara, ada Kene Koundé, Koundé umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot, terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIBA, maksud kami kesebelasan Prancis, setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis, saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini, saudara-saudara, ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, digantikan siapa yang melakukan tendangan, ya langsung ke belakang, terjadi kop dari sana, oh ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis kepada Olise lagi, ataupun kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan, pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desiderio, umpan terobosan masuknya kepada Mbappe, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayu Bodi, rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi, Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz dari set baru sukiri jantung pertahanan Prancis, berkasih dia melewati dua pemain, kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara, ya ditekan agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh, dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara, ya kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0, ya apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis, ya kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pemain Maroko dari kota itu langsung ke gawang, terjadi sayang, tendangan Akhrab terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Mac, dan ini dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang, kami lihat Dignes sudah berikan panik saja kepada penjaga gawang Mike McNan. McNan langsung berikan bola panik ke depan dia kepada Julius Conde ataupun William Saliba. Petak-petik sebentar dia umpan ke depan, terjadi perebutan di sana, tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Digne. Digne umpan ke depan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bouni, masih berhasil dia berikan bola panik ke depan kini kepada Mbappe, mencoba mengirim bola cepatnya melintas segala setengah, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Conde ataupun juga Lucas Dika. Digne mencoba melakukan tekanan, kebalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upama Keno, masih bermainkan bola dia, umpan terobosan maksudnya, kerjasama dengan Olise, tadi ke belakang lagi dia, kerja sedekan Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih berhasil Dembele umpan paralel ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot tarik ke belakang kepada Digne, Didi kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne, mencoba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini, namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, dan itu juga adalah William Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Conde, masih bermainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil, ada Mbappe berikan bola pendek kepada Olise, gerak tubuh saudara dia, angkat ke mulut kawan, gol terjadi ke mulut kawan. Sayang saudara, sundulan kepala Dembele nanti masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
2: Iya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Prancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan, oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, kita nantikan Hakimi, masih mendelay bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan, tuju dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Igne ataupun Digne, dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah dilakukan cepat, kali ini mengalah itu ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri, kita nantikan, dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe, bermain-main kali ini dari tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tuju adalah Manu Kone, masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele, kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko, terhenti di situ. Kali ini Prancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Conde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone, ke sebelah tengah lagi, kali ini masih ada para pemain dari Prancis, umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan, dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan, kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Conde, kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain, kali ini dorong lagi kepada pemain dari Prancis, saat ini maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasir Mazraoui dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh Pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono yang mengenakan jersey berwarna hijau. Bono kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit kali ini, dorong pendek saja kali ini kepada Dembele. Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, itu juta untuk pemain tadi dari Prancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20 kali ini. Cepat dilakukan tendangan gawang, oh berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri, ke depan kali ini kepada para pemain Prancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah, masih kali ini dari sebelah kiri Osdisirdoe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko, balikan lagi kepada Rabiot kali ini, ke tengah lagi kepada Saliba kepada Dayot Upamecano kali ini, kembali lagi, masih para pemain dari Prancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Prancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos kali ini Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko. Alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan maksudnya Manu Kone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manu Kone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono dengan kaki kirinya. Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan, sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne, kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tujuh Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Diaz tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Buadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal, didorong lagi ke tengah kali ini, dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola, oh menyerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayrumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini, alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko, coba kali ini mendapatkan penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali tendangan sudut-sudut dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke kotak penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko, dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai, balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayunowi, masih kali ini dari 8 kepada Onahi coba lagi ke tengah kepada Boadi kali ini geser ke sebelah kanan, Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Digne, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerjasama terus bersama Boadi kali ini, umpan ke dalam kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba, jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis, lewat 3 di setengah dan balik, gerakan oleh Prancis kepada Mbappe, memasuki kotak penalti, di atas satu pemain, coba di sini, oh, penalti, ya, penalti
5: Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, nampaknya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nozir Mazraou mensliding kaki dari Kylian Mbappe, membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar program Mutiara Pagi, kami hadirkan untuk Anda sajian murotal Quran yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Karena ternyata pagi hari ini kami tidak terjadwal untuk siaran berjaringan, pendengar. Murotal Quran edisi hari ini kami hadirkan untuk Anda surah ke-19 dan juga 20 yang akan menemani aktivitas Anda. Dari Pro 1 RRI Tuban, surah ke-19 dan juga 20. Ini merupakan surah Maryam yang terdiri dari 98 ayat. Kemudian surah ke-20 adalah surah Thaha terdiri dari 135 ayat. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mendengarkan dan mengikuti Murotal Quran bersama Pro 1 RRI Tuban.

0: Sari Berita, penerapan sport intelligence diharapkan akan meningkatkan prestasi nasional. Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 ditentukan oleh kualitas kolektif tim. Pendengarin Lawarta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, penerapan sport intelligence diharapkan akan meningkatkan prestasi nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Agusin Irdiani.
2: Penerapan sport intelligence sebagai bagian dari transformasi sistem pembinaan olahraga prestasi di Indonesia dinilai penting agar atlet, pelatih hingga pengurus cabang olahraga mampu menyusun strategi berdasarkan analisis data dan kekuatan lawan. Dalam bedah buku Sport Intelligence di Universitas Negeri Surabaya UNESA, Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengatakan, selain analisis kekuatan lawan, hadirnya buku tersebut juga menjadi kolaborasi antara dunia olahraga dan perguruan tinggi yang akan memperkuat kualitas pembinaan atlet nasional. Ia menjelaskan olahraga modern menuntut setiap pemangku kepentingan mampu memanfaatkan informasi secara maksimal. Dengan memahami karakteristik lawan sejak dini, proses pembinaan maupun penyusunan strategi pertandingan dapat dilakukan lebih efektif.
3: Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kolaborasi kita, membekali pelak olahraga dalam hal ini, pimpinan cabang olahraga, pelatih maupun atlet, untuk kita bisa secara akademik membaca kekuatan lawan sehingga kita bisa mempersiapkan bagaimana kita menghadapi mereka, baik kekuatan lawannya, cara berlatihnya, dukungan pemerintahnya terhadap calon lawan kita, dan juga dukungan dari perguruan tinggi kepada pembinaan olahraga itu. Saya rasa kita hari ini sangat beruntung, dan saya dapat yakinkan melalui perguruan tinggi kemampuan sport intelligence yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan olahraga, baik penentu kebijakan, kemudian KONI pusat, KONI provinsi, dan KONI kabupaten kota, termasuk pimpinan cabang olahraga, untuk bagaimana kita mempersiapkan diri lebih baik.
2: Menurut Marsiano Norman, penerapan sport intelligence tidak hanya ditujukan bagi para atlet dan pelatih, tetapi juga seluruh unsur yang terlibat dalam pembinaan olahraga. Sinergi antara pemerintah, KONI, perguruan tinggi, dan induk organisasi cabang olahraga dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional. Melalui konsep tersebut, KONI Pusat berharap proses pembinaan atlet tidak hanya mengandalkan pengalaman di lapangan, tetapi juga diperkuat dengan analisis data, riset, dan kajian akademik. Dengan persiapan yang lebih matang, peluang atlet Indonesia untuk meraih prestasi di berbagai ajang internasional pun diharapkan akan semakin besar. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 ditentukan oleh kualitas kolektif tim. Berikut laporan Oni Arianto.
4: Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 akan semakin ditentukan oleh kualitas kolektif tim saat memasuki babak perempat final, semifinal, hingga babak final. Pada fase tersebut, kemampuan individu dinilai tidak lagi menjadi faktor utama. Menurut Sidik Prasetyo, Kamis siang, dukungan rekan setim dan kematangan bermain di level kompetisi tertinggi akan menjadi pembeda antar tim. Semakin tinggi fase pertandingan, semakin besar pula tuntutan terhadap kekompakan dan pengalaman para pemain. Ia mencontohkan Argentina sebagai salah satu tim yang memiliki modal kuat. Mayoritas pemainnya telah matang karena bermain di klub-klub elit Eropa yang rutin bersaing di kompetisi setingkat Liga Champion.
5: Memang yang paling mencuat sebagai pencetak gol adalah Haaland, Mas. Yang menjadi pembeda nanti adalah ketika persaingan sudah semakin panas di babak perempat final, semifinal, final. Dukungan teman, kualitas rekan-rekan akan berbicara di sini, Mas. Kita melihat Argentina pemain-pemain semuanya matang di level-level kompetisi Eropa, di klub-klub yang matang. Dan Haaland, selain dia dari Manchester City, lainnya hampir dari klub-klub yang levelnya di kelas Liga Champions tidak banyak terdengar lah, Mas. Atau mereka malah hanya bermain di level kompetisi Eropa di bawah Liga Champions.
4: Sidik Prasetyo memprediksi tim yang memiliki banyak pemain berpengalaman di kompetisi elit Eropa akan lebih berpeluang melaju hingga partai puncak. Menurutnya, kombinasi kualitas individu, pengalaman, dan kekompakan tim akan menjadi kunci dalam perebutan gelar juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Kemendung Football Academy Lamongan sukses menyapu bersih gelar juara umum dalam kompetisi sepak bola usia dini Liga Anak Megilan 2026. Farin Regi melaporkan.
6: Kemendung Football Academy Lamongan tampil sebagai tim terbaik dengan menyabet gelar juara pada dua kelompok usia sekaligus, yakni U10 dan U12, pada Liga Anak Megilan 2026 yang resmi berakhir setelah bergulir sejak 12 April 2026. Penutupan kompetisi sepak bola usia dini tersebut dilakukan oleh Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, di Stadion Surajaya kemarin. Payah Sapan Akrabnya menyampaikan apresiasi penyelenggaraan Liga Anak Megilan yang dinilai menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola sejak usia dini. Menurutnya semakin banyaknya SSB di Lamongan menjadi indikator bahwa pembinaan sepak bola di daerah berjalan dengan baik.
7: Bahwa banyak sekolah-sekolah sepak bola baik yang ada di kecamatan-kecamatan maupun di kota Lamongan sendiri, ini membuktikan bahwa pembinaan sepak bola berhasil. Lagi pada PSSI ini tidak lepas dari kunjungan para sponsor, banyak kami yang datang mitra dari PT2 dan banyak lagi yang create support, ini membuktikan bahwa masyarakat semuanya antusias.
6: Sementara itu Ketua PSSI Lamongan Edi Yudana Mahdi berharap Liga Anak Megilan menjadi agenda berkelanjutan yang mampu memperkuat proses pembinaan pemain muda di Lamongan.
8: Hari ini alhamdulillah penyelenggaraan Liga Anak Megilan. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lamongan, Pak Bupati Lamongan, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Ditkum Porapar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap sponsorship atau pihak-pihak terkait.
6: Liga Anak Megilan 2026 diikuti 7 sekolah sepak bola, yakni KFA, Taruna Bahari, TKSS, Surya Indah, NDPS, Narayana, dan Akademi Persela. Diharapkan Liga Anak Megilan menjadi bagian dari pembinaan sepak bola usia dini yang berkesinambungan sekaligus membuka jalan bagi lahirnya talenta muda Lamongan yang mampu bersaing di level nasional. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia kembali meningkat pada Mei 2026. Ermina Jin melaporkan.
9: Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia meningkat pada Mei 2026. Kenaikan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah investor di tengah fluktuasi harga aset digital. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, nilai transaksi aset kripto pada Mei 2026 mencapai Rp23,01 triliun, meningkat tipis dibandingkan April 2026 sebesar Rp22,98 triliun. Adi menambahkan, per Mei 2026 jumlah akun konsumen telah mencapai 22,4 juta akun, tumbuh 3,17% secara bulanan.
10: Adapun terkait dengan perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, per Mei 2026 jumlah akun konsumen telah mencapai 22,4 juta akun konsumen, jadi tumbuh 3,17% month to date. Sementara itu pada bulan Mei 2026 nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp23,01 triliun dan nilai transaksi derivatif AKD, aset keuangan digital, tercatat sebesar Rp5,69 triliun. Di tengah fluktuasi nilai transaksi yang terjadi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto di Indonesia masih terjaga dengan baik dalam rangka pengembangan ekosistem IAKD.
9: Selain transaksi di pasar spot, OJK mencatat nilai transaksi derivatif aset keuangan digital mencapai Rp5,69 triliun pada Mei 2026. Nilai tersebut meningkat Rp5,1 triliun pada April 2026. Adi menilai kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem aset keuangan digital, termasuk aset kripto, masih terjaga meski pasar mengalami fluktuasi. Hal ini juga tercermin dari terus bertambahnya jumlah pengguna. Ermina melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adilah melaporkan.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
12: Secara umum, teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
11: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan yang kita kepada masyarakat.
11: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
14: Pada musim kemarau saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih. Hal itu menyusul perkiraan dari PMKG setempat yang menyebutkan bahwa kemarau di Kediri akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan pada kondisi biasanya. Menanggapi hal itu, ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno, mengatakan bahwa untuk antisipasi musim kemarau, maka pihaknya bersama dengan Sekda Pemkab Kediri telah mengirimkan surat edaran kepada setiap perangkat desa maupun camat guna memitigasi daerah mana saja yang rawan dengan potensi kekurangan air bersih. Sebab dari riwayat tahun sebelumnya, diketahui Desa Ponggok di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang sempat mendapatkan dropping air bersih selama 3 bulan lamanya.
15: Untuk antisipasi musim kemarau, kami sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekda kepada camat agar menyiapkan memitigasi kira-kira desa-desa mana saja yang menjadi potensi kekurangan air bersih.
14: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satya, menambahkan bahwa musim kemarau di Kediri ini akan berlangsung lebih panjang karena memang ada dua fenomena iklim, antara lain adanya El Nino dan fenomena AYD positif yang terjadi di Samudra Hindia.
16: BMKG Kediri menginformasikan bahwa kemarau di tahun 2026 ini diprediksikan akan lebih kering dan panjang daripada normalnya atau selama rata-rata 30 tahun terakhir. Penyebabnya ada dua fenomena iklim. Yang pertama adalah El Nino, yaitu fenomena yang ada di Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, IOD positif. Ini adalah sama seperti El Nino, namun fenomenanya ada di Samudra Hindia.
14: Untuk itu, Satria menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, sekaligus juga mengurangi aktivitas luar ruangan, dan khusus bagi para petani, agar mereka ini menyesuaikan jadwal tanam sehingga tidak akan terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.
0: Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya menilai terlibatnya anak dalam aksi kriminalitas tidak lepas dari melemahnya ikatan hubungan dalam keluarga dan faktor lingkungan. Faris Yarbu melaporkan.
17: Kepolisian daerah Jawa Timur mengungkap aksi kriminalitas yang terjadi mulai didominasi anak-anak. Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, Refti Dini, menilai terlibatnya anak-anak dalam aksi kriminalitas tak lepas dari melemahnya ikatan hubungan di dalam keluarga dan faktor lingkungan. Menurutnya, kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak jadi celah pertama yang dapat menyebabkan anak tidak merasa aman. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak dapat membuat membuat anak-anak bisa mengikuti kebiasaan negatif yang ada di lingkungannya.
18: Faktor sosiologi, tentu faktor ekonomi dan narkoba memang sering muncul. Tapi keduanya biasanya bukan penyebab tunggal. Ada persoalan yang lebih dalam, yaitu melemahnya ikatan sosial dalam keluarga dan lingkungan. Pada anak-anak misalnya, kita sering menemukan pengawasan orang tua yang semakin berkurang, komunikasi yang tidak berjalan baik, kemudian ditambah pengaruh teman sebaya atau lingkungan yang sudah terbiasa dengan perilaku menyimpang. Akhirnya, anak belajar bahwa tindakan kriminal merupakan sesuatu yang biasa atau bahkan dianggap sebagai jalan keluar dari masalah.
17: Dijelaskan Refti Dini, seharusnya keluarga menjadi benteng pertahanan pertama agar anak-anak tidak terlibat dalam aksi kriminalitas. Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup untuk mencegah anak melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memperkuat hubungan keluarga sebagai ruang pertama pembentukan nilai, pengawasan, dan dukungan sosial bagi anak.
19: Faris Yarbo melaporkan.
0: Pemkab Lamongan inisiasi gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman wereng batang coklat untuk antisipasi gagal panen. Farin Regi melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Lamongan kampanyekan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman wereng batang coklat atau kerdal OPT yang secara serentak dilakukan di 19 kecamatan. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng kemarin itu memanfaatkan drone bantuan dari Kementan sebagai upaya menekan penyebaran hama sekaligus mencegah gagal panen. Bupati Lamongan Yurana Defendi mengatakan pengendalian secara serentak menjadi langkah penting untuk memutus penyebaran wereng yang kini telah teridentifikasi di 19 kecamatan.
21: Pertama, kita harus punya semangat yang sama. Bodoh-bodoh, ayo bareng-bareng. Karena suksesnya pengendalian hama itu di bareng-bareng nih. Kayak so diri, bodoh mikrobio tikus, tikusnya di mikrobio nang ini, yang sebelah gak melaksanakan pengendalian hama yang sama, yo tikusin layu rono. Tikusnya pindah, transmigrasi dan ngembet, transmigrasi nang kendal, melaki, nanggungi sumber putih, layu ini cepet. Itu sekali lagi, ayo kita sukseskan bersama, termasuk teman-teman yang di 19 kecamatan ini.
20: Sementara itu, Indarto, Ketua Poktan Desa Banjarmadu, menyampaikan pemerintah pusat terus memberikan dukungan kepada daerah melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian.
22: Bantuan dari pemerintah dengan dana yang terbatas, ini adalah untuk menstimulasi, untuk memancing supaya ada partisipasi masyarakat. Nah nanti dari alsintan, dari drone, dari traktor, dari pompa, segala macam itu nanti kalau kemudian di ada dari situ ada kas yang masuk, itu harapannya apa? Nanti dilipat gandakan alatnya.
20: Langkah cepat gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur sekaligus menjaga kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, bangunan tahan gempa saat ini cukup penting guna menghadapi potensi gempa yang terjadi di Jawa Timur. Farida Usnia melaporkan.
23: Wilayah Jawa Timur bagian selatan memiliki potensi besar terjadi gempa. Karena itu masyarakat diharapkan tetap siaga. Usai seminar dan pelatihan menghadapi gempa kemarin, dosen program studi Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cendika UKDC Surabaya, Anas Hidayat, mengatakan dalam menghadapi potensi Jawa Timur yang rawan gempa ini, masyarakat perlu mendirikan bangunan yang tahan gempa.
24: Bangunan tahan gempa itu ya harus memperhatikan struktur ya, pondasinya, kemudian atapnya, kemudian kolom dan baloknya gitu. Kemudian yang tadi itu dipaparkan tentang pentingnya material yang lebih ringan gitu. Karena material yang ringan itu bisa mengurangi beban dari bangunan itu gitu. Sehingga ketika terjadi gempa itu bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada bangunan itu.
23: Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar dan Pelatihan Menghadapi Gempa sekaligus mahasiswa Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UKDC Surabaya, Nicholas Joe Matthew, berharap peserta seminar dan pelatihan ini bisa mengetahui bahan yang bagus dalam mendirikan bangunan tahan gempa.
25: Sehingga dalam merancang mereka tidak salah untuk membangun berhubung dengan tema gempa ready, yang dimana Citycon melakukan product knowledge agar mereka itu bisa mengetahui material-material yang cocok untuk rancangan mereka.
23: 50 lebih peserta yang mengikuti seminar dan pelatihan menghadapi gempa ini. Di antara mereka merupakan mahasiswa dari luar UKDC Surabaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Dengan berakhirnya informasi dari Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, kami akan update informasi seputar Pantura, di antaranya ada Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan. Satu informasi kami hadirkan dari Kabupaten Tuban, peresmian Monumen Prasasti Canggu menjadi momentum penting bagi Desa Ngadirejo. Selain menandai penetapan hari jadi Desa Ngadirejo ke-668, kegiatan yang berlangsung di res area Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel memperkuat upaya pelestarian sejarah sekaligus mendorong pengembangan potensi desa. Peresmian monumen tersebut dihadiri Kepala Disnakerin Tuban, didampingi Camat dan Forkopimda Rengel, serta Kepala Desa Ngadirejo. Hadir pula perwakilan Disputwarapar Tuban, Komunitas Teropong Sejarah, dan Tim Misi Ekspedisi Bengawan Solo 2022. Selama kegiatan berlangsung, res area Ngadirejo dipadati oleh warga yang menikmati pertunjukan kesenian tradisional dan mengunjungi stand UMKM. Prosesi peresmian berlangsung khidmat diawali kirab yang dipimpin kepala desa bersama sebagian warga dan juga tamu undangan. Setibanya di lokasi monumen, pendengar, perangkat desa membacakan terjemahan prasasti Canggu. Kemudian juga dilanjutkan dengan pembacaan penetapan hari jadi desa oleh kepala desa. Pada kesempatan tersebut, Kepala Disnakerin Tuban mengungkapkan Pemkab Tuban mengapresiasi komitmen kepala desa bersama dengan perangkat dan warga dalam mempelajari sejarah Desa Ngadirejo. Semangat dan antusias tersebut diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan Desa Ngadirejo kepada masyarakat, baik dari sisi potensi wisata, edukasi budaya maupun juga kuliner. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih semarak pada tahun-tahun mendatang. Berkenaan dengan sentra gerapa di Ngadirejo, menyampaikan potensi kerajinan tersebut dapat terus dikembangkan. Pengembangan gerabah Ngadirejo Kecamatan Rengel merupakan binaan Disnakerin Kabupaten Tuban pada 2025 melalui program pelatihan pengembangan 11 sentra IKM yang didanai oleh DBHCHT. Adapun program pembinaan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk juga Institut dari ISI Yogyakarta. Lebih lanjut juga ditambahkan, pasca peresmian wisata edukasi gerabah, minat terhadap produk asli daerah Ngadirejo terus meningkat. Peminatannya berasal dari berbagai daerah, di antara Tambak Boyo, Banjar, Widang, Plumpang, Soko, Semanding, Bojonegoro, hingga Surabaya.

Setelah satu informasi tadi kami hadirkan di Kabupaten Tuban, kita bergeser informasi di Kabupaten Lamongan, pendengar. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perhubungan terus mematangkan kesiapan penerapan sistem pembayaran non-tunai menggunakan kris untuk layanan parkir di tepi jalan umum. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan penuh pada bulan Juli 2026 ini. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah memantapkan kesiapan para petugas parkir di lapangan. Petugas diberikan pembekalan intensif mengenai penggunaan barcode serta tata cara membantu masyarakat yang ingin melakukan pembayaran. Kemudian juga dijelaskan bahwa penerapan digitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk meminimalisir potensi kebocoran pendapatan di tingkat petugas lapangan. Melalui sistem kris, perolehan uang yang ditarik dari masyarakat dipastikan akan langsung masuk ke pendapatan asli daerah secara transparan dan seimbang. Selain itu, pendengar, di Sub Lamongan juga melakukan pemetaan ulang potensi parkir tepi jalan saat ini. Target PAD dari sektor parkir tepi jalan umum dipatok sebesar 305 juta per tahun. Dengan adanya kris, diharapkan evaluasi mingguan dapat menunjukkan hasil yang lebih optimal dan akurat. Meski gencar mendorong retribusi parkir melalui kris, di Sub Lamongan menegaskan tidak akan mengabaikan hak masyarakat yang telah mendapatkan dan telah terdaftar sebagai pengguna parkir. Sekaligus juga khususnya parkir berlangganan, kebijakan non-tunai ini utamanya menyasar kendaraan dari luar daerah atau pengguna yang memang belum membayar parkir berlangganan. Isub juga berkomitmen menjaga fungsi pelayanan agar tidak timbul resistensi di masyarakat. Petugas di lapangan dilatih untuk cermat membedakan kendaraan yang sudah berlangganan agar tidak ditarik pungutan lagi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami update untuk Anda pendengar informasi di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memacu kemandirian ekonomi desa melalui penguatan sinergi lintas sektor. Upaya ini diwujudkan dengan digelar sosialisasi program strategis Provinsi Jawa Timur, yakni Puspa Plus Pendengar, pemberdayaan BUMDESMA, dan juga Desa Berdaya yang berlangsung di Kreatif Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro di hari Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi sekaligus mempererat kolaborasi dalam menggali potensi desa agar menjadi mesin penggerak ekonomi daerah yang mumpuni. Dalam arahnya, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bojonegoro menekankan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab kolektif karena menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pemerintah desa, BUMDESA, sektor swasta, hingga elemen masyarakat adalah mutlak diperlukan. Juga diharapkan program Jatim Puspa Plus ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh desa-desa di Bojonegoro untuk memastikan kapasitas lembaga serta membenahi tata kelola BUMDESA. Harapannya BUMDESA tidak sekedar berdiri pendengar, melainkan juga mampu bertransformasi menjadi unit usaha yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

0: pendengar, kami update informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semua. Semoga para pendengar setia semua senantiasa dalam keadaan sehat serta diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, bersama saya Bahar Abdullah yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Jumat 10 Juli 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah berawan sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 49 hingga 92%. Selanjutnya, untuk perakiran anginnya secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 27 km per jam. Dengan kondisi cuaca yang sangat kering ini, masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap bencana kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian hindari aktivitas pembakaran sampah dan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan tidak terkendali. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Baik, demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi